Hidro terbesar di Malaysia Maha kini kembali. Jom bawa keluarga rasai dunia pertanian, hortikultur dan agro pelancongan dengan pameran serta aktiviti menarik seperti agro safari, rewang warisan, Magica Garden, pertunjukan laser dan drone. Ada juga Malam Ambang Merdeka, Kiddies Wonderland dan persembahan artis popular. Maha 2026, 28 Ogos hingga 6 September, 10 pagi hingga 10 malam di MyAmsterdam. Info di mahaofficial.com.my.

0: Yang terbaik, terus dengarkan National FM sentiasa di hati.
1: National FM. 8.18 minit pagi ketika ini. Terima kasih kepada anda yang terus lagi bersama dengan National FM. Saya Izzy, teman anda di National Hujung Minggu. Bermula pukul 6 pagi tadi sebenarnya, sehinggalah pukul 12 tengah hari nanti. Jadi kepada anda yang nak ikuti kami pagi ni, yang mana dah bangun itu sebelum buat kerja rumah tu kan, bangun pagi, buka radio dulu, pasang National FM. Sambil-sambil itu saya putarkan lagu-lagu pilihan yang terbaik untuk anda pagi ni. Dan kepada anda yang berada di sekitar Johor Bahru dan juga Singapura, serta di Indonesia, di Batam, Bintan dan juga di Kepulauan Riau, anda boleh terus ikuti kami di frekuensinya 105.7. Dan kalau kata yang tengah memandu kita gini di sekitar Lembah Kelang, frekuensi kami ialah 88.5 dan juga 95.3. dan kalau kata yang nak dengar melalui streaming, anda boleh ikuti kami di rtmclick.gov.my dan juga di portal radio RTM. Dan kalau melalui decoder My TV, salurannya ialah 701 dan juga di Astro 869. Terima kasih juga kepada sahabat-sahabat yang telah pun menghantarkan ucapan-ucapan di Facebook National FM sentiasa di hati. Kalau boleh saya bacakan untuk waktu ini, kita ada James Pengiran, katanya selamat pagi DJ Izzy, selamat pagi. Ada Zakaria Sulaiman juga, selamat pagi katanya, selamat bertugas. Ada YB Raja Tun Dr. Philip Maling, assalamualaikum. Waalaikumsalam dan selamat bertugas di National FM hujung minggu. Ada Ramli bin Jaafar juga, seperti biasa, terima kasih atas kiriman ucapan anda. Ada juga Muhammad Mohaimin, katanya selamat bertugas di segmen nasional hujung minggu bermula 6 pagi hingga 12 tengah hari nanti. Masya Rasul juga hadir di Facebook National FM ketika ini. Ada juga Marfuah Palan, katanya selamat pagi, selamat bersiaran. Ada Agustina Agun dari Kuching Sarawak juga turut mendengarkan kami. Dayang Hida juga, selamat pagi semua, jangan lupa kupi-kupi sambil layan National FM dari Kota Kinabalu, Sabah. Saya bawa bekal hari ini, kupi-kupinya bekal. Okey, ada juga dari sahabat kita yang lain, Ainul Jaafar juga, salam Sabtu, salam hujung minggu, terbaik layan, mantap, syabas layan lagu-lagu terkini, berita-berita sahih, info-info terkini. Dari Hulu Selangor, Hadi, selamat bercuti, all the best katanya. Ada juga sahabat kita yang lain, yang Nenek Ani, katanya selamat, salam Sabtu, selamat pagi Sabtu, diharapkan hari ini adalah yang terbaik dari semalam, moga-moga dipermudahkanlah urusan kita pada pagi ini. Ada juga Ahmad Daniel, selamat pagi DJ Izzy, salam hujung minggu. Ada juga dari Ahmad II juga, dari Ampang, terima kasih atas ucapan-ucapan. Dan selain daripada itu, kalau boleh saya bacakan lagi, Marsa Saleh juga hadir, salam hujung minggu, semoga tugas lancar hingga hujung siaran, semoga segala urusan dipermudahkan. Juga sahabat rakan pendengar setia, semoga kita semua diberikan kesihatan yang baik. Dan juga DJ Izzy yang sedang bertugas, terima kasih perkongsian informasi, berita sahih, lagu-lagu pilihan terbaik layan National FM sentiasa di hati. Okey, kalau kata anda nak hantarkan lagi ucapan-ucapan, boleh terus ke Facebook kami, National FM sentiasa di hati. Dan kalau kata ada yang nak kirimkan lagu, mungkin dalam nak dengar lagu-lagu mereka dimainkan juga, anda boleh terus ke Pilihan Bersama 2.0. Di situ ada poster, anda boleh hantarkan dua lagu pilihan anda, nyatakan nama penuh, dari mana asal anda, dan dua lagu pilihan yang ingin kami mainkan. Dan insyaAllah malam nanti melalui segmen Pilihan Bersama 2.0, penyampai kami akan pilih lagu kegemaran anda, salah satu lagu kegemaran anda. Yang penting hantar awal, sentiasa fokus, peka, posternya keluar nanti, di situ cepat-cepatlah hantarkan kiriman ucapan anda. Okey, ini satu lagi lagu yang ingin saya sampaikan, lagu yang berada dalam playlist saya, itu lagu dari Arif Barhan, Jual Dusta. Terus layan National FM sentiasa di hati.

0: Nak menang hadiah lumayan? Mulakan dengan simpan SSPN.
1: Sertai cabutan simpan SSPN 2026 dengan hadiah keseluruhan bernilai hampir 1.9 juta ringgit untuk lebih 1,000 pemenang.
0: Bawa pulang Honda CR-V, JQ J7, Proton X50 Flagship, Pro 2 Ativa atau Yamaha NVX. Wang tunai pun ada.
1: Wow, jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda.
0: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info di pttn.gov.my. Tertaluk terma.
2: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
3: National FM sentiasa di hati. Easy masih lagi menemani anda waktu ini, waktu Sabtu, hujung-hujung minggu ini. Mungkin ramai juga yang dah baru bangun. Selamat pagi Sabtu semua. Dah sarapan ke belum tu? Mungkin ada yang hari ini nak masak menu istimewa untuk keluarga. Mungkin ada juga yang nak cuba-cuba resipi baru lah kan. Dah tengok-tengok, dah scroll-scroll hari-hari bekerja hari tu. Nak cuba, nak try, nak masak hujung minggu ni. Mungkin ada juga yang nak masakkan lauk-lauk kegemaran anak-anak ke. Dan mungkin ada juga yang hari ni nak terima tetamu. Biasalah hujung minggu ni mungkin ada saudara mara yang nak datang berkunjung, ada kawan-kawan nak singgah, ataupun ada juga yang nak buat makan-makan kecil dekat rumah kan. Jadi awal-awal pagi ni lah waktu yang sesuai. Dah mula potong-potong bawang, dah mula siapkan bahan-bahan, masak lauk-lauk, dan mungkin juga kuih muih yang dah pun ada dekat atas meja tu. Jadi apapun yang anda nak masak hari ni, tak semestilah kena menu yang susah kan. Kadang-kadang lauk-lauk kampung yang mudah-mudah, yang simple-simple pun boleh buat tetamu kita, nanti akan bertambah seleranya. Jadi kepada yang tengah sibuk di dapur pada waktu ni, tengah masak apa tu, semoga semuanya dipermudahkan. Masakan menjadi, masakan anda tu terus menjadi sedap, dan tetamu pun kenyang dan seronok nanti waktu berkunjung, okay? Jadi kepada anda, selamat menerima tetamu, selamat menikmati hujung minggu anda terus bersama kami di Nasional FM. Terus lagi nak layan lagu-lagu yang menarik di National FM pagi ni. Ini dia lagu nyanyian daripada Syed C, ya, dengan Malam Pagi. National FM sentiasa di hati.

Baik, itu dia tadi persembahan dari Tajul dan juga Afiq Syazwan dengan lagunya Resah Kerinduan. Okey, pendengar semua, ini sempena dengan bulan kebangsaan tahun ini juga, Radio RTM sekali lagi tampil mendekati masyarakat menerusi semangat aspirasi Malaysia atau SAM 2026. Dan ini merupakan kesinambungan program Jelajah Aspirasi Malaysia yang menjadi antara program tonggak bahagian program radio dan usaha RTM untuk lebih mendekatkan diri dengan pendengar juga masyarakat, khususnya menerusi aktiviti tanggungjawab sosial korporat. Dan esok 23 Ogos 2026 bersamaan dengan hari Ahad, jangan lupa untuk ikuti majlis pelancaran Semangat Aspirasi Malaysia yang akan berlangsung di Pusat Kraf Orang Asli Sungai Bumbun, Pulau Keri, Selangor, bermula jam 9.30 pagi. Dan bagi anda yang tak dapat hadir, jangan risau, anda boleh ikuti lintas langsung sempena menerusi Selamat Pagi Malaysia juga stesen-stesen Radio RTM. Jadi sama-sama kita meriahkan Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Jam 9 pagi utama akan kita ikuti dari Pusat Berita RTM, dan selepas itu anda akan kembali semula bersama Izzy di jam yang ketiga nanti, jam yang keempat nanti. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Laporan siasatan pengurusan Felda akan didedahkan kepada umum. Jerebu pembenihan awan di Sarawak bergantung keadaan cuaca. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 9 pagi. Isu pelaburan Felda membabitkan PT Eagle High Plantation EHP di Indonesia kini mendapat perhatian di peringkat tertinggi. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata beliau telah mengutus surat kepada Presiden Prabowo Subianto berhubung perkara itu.
1: Pelaburan di Indonesia, Eagle High, sekarang tersangkut di mahkamah tertinggi. Saya telah menulis kepada Presiden Prabowo Subianto, minta beliau melihat juga permasalahannya. Kerugian kalau tidak ditangani, 2.5 bilion yang mungkin yang kita perolehi nanti 200 juta.
0: Beliau berkata pulangan pelaburan berkenaan masih belum dapat diperoleh Felda susulan pertikaian dengan EHP yang masih dalam proses mahkamah di Indonesia. Pada masa sama, pengurusan Felda digesa memahami secara menyeluruh masalah yang dihadapi agensi itu, termasuk berkaitan pengurusan, pelaburan dan tadbir urus. Tegas Perdana Menteri, setiap masalah perlu difahami supaya ia dapat ditangani dengan berkesan.
1: Saya berulang kali sebut bahawa masalah ini kita tanggung dan mesti hadapi. Tapi yang perkara yang perlu saya tekankan ialah saya mahu pengurus Felda keseluruhannya benar-benar menghadam permasalahan ini. Bukan dengan maksud untuk sekadar merasa lelah atau letih, tapi tahu bahawa masalah ini mesti dan wajib ditangani dan mengapa kita tekankan soal pengurusan dan tata kelola itu.
0: Berhubung isu pengurusan Felda itu, Perdana Menteri akan menunggu laporan lengkap pasukan petugas khas sebelum sebarang pengumuman dibuat. Datuk Sri Anwar berkata pasukan berkenaan telah memulakan tugas dan dapatan siasatan dijangka dibentangkan dalam masa terdekat. Laporan itu akan didedahkan kepada umum sebaik sahaja disiapkan, termasuk mengenai permasalahan lalu, pengurusan semasa dan langkah penambahbaikan. Dalam pada itu, Datuk Sri Anwar turut menegaskan tindakan terhadap salah laku dan kelemahan pengurusan sesebuah institusi tidak seharusnya dijadikan isu kaum atau agama.
1: Kita tak tanya ni syarikat tu Melayu ke, syarikat kerajaan ke. Kalau ada, kita kena pasti masalah, kita ambil tindakan. Jadi jangan jadikan ini sebagai permasalahan kaum atau agama seperti mana berlaku dalam tabung haji.
0: Beliau berkata orang Melayu dan Islam sepatutnya lebih tegas memastikan institusi yang membawa imej Islam diurus dengan baik. Institusi berkenaan perlu menjadi contoh dari segi pengurusan, akhlak dan nilai. Sementara itu, mengenai siasatan membabitkan tabung haji, polis membuka 5 kertas siasatan termasuk perkara yang dibangkitkan dalam laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja mengenai lembaga itu. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Bukit Aman, Datuk Rusdi Muhammad Isa berkata 127 individu telah diambil keterangan. Beberapa lagi akan dipanggil termasuk saksi dari luar negara. Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Serian di Sarawak terus mencatatkan bacaan indeks pencemaran udara IPU pada tahap tidak sihat, iaitu 190 setakat pukul 8 pagi tadi. Menurut Polta Sistem Pengurusan Indeks Pencemaran Udara Malaysia, 10 lagi kawasan di Sarawak turut merekodkan tahap tidak sihat, antaranya Kuching, Samarahan, Seri Aman, Sarike dan Sibu. Sementara itu, 57 kawasan di seluruh negara mencatatkan bacaan IPU pada tahap sederhana. Susulan keadaan itu, operasi pembenihan awan bagi menangani jerebu di Sarawak bergantung kepada keadaan cuaca dan kewujudan awan yang sesuai. Menurut Timbalan Premier Sarawak, Dato' Ahmad Douglas Ugah Embas, perkara itu telah dibincangkan bersama Agensi Pengurusan Bencana Negara, NADMA, yang bersedia melaksanakan operasi berkenaan sekiranya keadaan mengizinkan. Kerajaan negeri akan terus berkoordinasi dengan NADMA bagi memastikan persiapan berada pada tahap optimum. Paras air di beberapa empangan dan takungan di Sarawak juga kini berada pada tahap membimbangkan berikutan cuaca panas. Dalam pada itu, isu jerebu akan dibawa ke perhatian Jemaah Menteri sekiranya keadaan semakin membimbangkan menjelang sambutan Hari Kebangsaan. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Datuk Seri Arthur Joseph Kurup berkata sebarang keputusan akan mengambil kira keselamatan dan kesihatan orang ramai berikutan banyak aktiviti luar dijadualkan. Bagaimanapun, masih terlalu awal untuk menentukan keadaan cuaca pada 31 Ogos kerana ramalan lebih tepat hanya dapat diberikan 4 atau 5 hari sebelum tarikh berkenaan.
2: Kita bertahan bersama. Tanah air tercinta.

agro terbesar di Malaysia Maha kini kembali. Jom bawa keluarga rasai dunia pertanian, hortikultur dan agro pelancongan dengan pameran serta aktiviti menarik seperti agro safari, rewang warisan, Magica Garden, pertunjukan laser dan drone. Ada juga Malam Ambang Merdeka, Kiddies Wonderland dan persembahan artis popular. Maha 2026, 28 Ogos hingga 6 September, 10 pagi hingga 10 malam di MyAmsterdam. Info di mahaofficial.com.my.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM sentiasa di hati. 9.23 minit pagi ketika ini. Kita dah pun masuk di jam yang keempat. Easy temankan anda dalam Nasional Hujung Minggu edisi 22 Ogos 2026. Hari ini hari Sabtu, hari Hujung Minggu. Mungkin banyak yang ada, ramai yang ada aktiviti pagi ni. Apa saja aktiviti yang anda lakukan, semoga dipermudahkan. Yang mana nak jalan jauh hari ini, nak memandu, sentiasalah periksa juga ke keadaan kereta anda. Semoga sentiasa dalam keadaan baik. Dan terima kasih kepada rakan-rakan yang menghantarkan ucapan-ucapan di Facebook Nasional FM sentiasa di hati. Izzy nak bacakan lagi. Okey, ada ucapan dari Nick Mok, katanya Assalamualaikum DJ Izzy. Waalaikumsalam, semoga sihat ceria di hujung minggu. Nasional FM sentiasa di hati. Ada Nida Wahida, selamat hujung minggu, katanya aktiviti hari ni duduk rumah saja tengah bulan, katakan so layan anak-anak buah sambil buat kerja rumah dengan radio. Terima kasih Anida Wahida. Yalah, tengah-tengah bulan ni kadang-kadang keadaan ekonomi kita pun tak berapa nak baik kan. Kalau kita nak keluar, nak berjalan-jalan tu, kenalah tunggu hujung bulan, time gaji nanti. Tak apa, di rumah pun, aktiviti di rumah pun okey. Kalau kata nak mengemas rumah juga pun, antara aktiviti yang baik juga untuk kita merapatkan ukhuwah sesama ahli keluarga. Okey, ada juga daripada Syahsyas, katanya Assalamualaikum DJ Izzy, selamat bertugas dari Taman Melawati Indah KL on hujung minggu. Semoga rahmat Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa memberkati kebaikan dan melindungi keselamatan kita. Terima kasih Syahsyas. Ada Biah-Biah juga, katanya apa khabar kita teh, selamat hujung minggu juga kepada rakan kenalan FB serta pendengar di Nasional FM sentiasa di hati. Ceria-ceria semuanya, love you all, katanya. Dan juga ada Rosni Sultan, selamat bertugas di hujung minggu, selamat pagi semua sahabat-sahabat. Ada Z Astakona, salam bersiaran DJ Z, semoga ceria selalu, Nasional FM sentiasa terbaik. Muhammad Zaharun ada menemani saya juga untuk pagi ini, katanya untuk semua pendengar Nasional FM, selamat hujung minggu dan layan lagu-lagu terbaik, mantap. Ada Anna Morni juga, semoga dipermudahkan segala urusan, katanya. Terima kasih Anna Morni. Ada juga Zainab Hussein, selamat bertugas Nasional FM sentiasa di hati. Aniza Saimin, selamat berhujung minggu, hari ini hari Sabtu. Ada dari Tongkang Pecah Batu Pahat Johor, tengah mengemas rumah, katanya menyidai baju, sambil layan lagu best berbagai rentak dan irama di Nasional FM sentiasa di hati. Nak ucapkan selamat bertugas juga buat DJ Izzy, suami dan juga rakan-rakan Facebook Nasional FM sentiasa di hati. Semoga tugasan Arni berjalan dengan lancar, sempurna dan berjaya, amin. Zubir Bujang juga ada, hari ini Zubir ada tugasan luar, katanya di Dalat, bahagian muka selama 2 hari bermula hari ini dan esok. Yalah, kadang-kadang ada yang bekerja juga hari Sabtu Ahad ni kan, banyak aktiviti-aktiviti yang tertangguh tu, tak dapatlah nak dilaksanakan. Kerja itu lebih diutamakan sebenarnya. Selamat bertugas, katanya, semoga Allah memberkati dan merahmati kita semua. Tolong putarkan, thank you putarkan lagu-lagu pilihan DJ Izzy yang best serta kongsikan info yang sahih. Mami Zaidah juga, Nasional FM sentiasa dihati, bersama pendengar dari Johor, hadirkan diri. Terima kasih kepada anda yang berada di mana saja yang mendengarkan saya dan juga Nasional FM pada ketika ini. Tidak kiralah di utara semenanjung, di pantai barat, di pantai timur, di selatan maupun di Sabah, Sarawak. Juga yang mendengarkan dari Brunei, juga dari Indonesia dan juga di selatan Thailand. Terima kasih kerana terus setia bersama kami di Nasional FM, khususnya di Nasional Hujung Minggu. Terus layan lagu ini, lagu dari Mazdur, Teruna dan Dara. Nasional FM sentiasa di hati.

0: situasi influenza Malaysia dan global.
1: Malaysia dikategorikan year round kerana musim influenza berlaku sepanjang tahun.
0: Secara global, jangkitan influenza yang teruk berlaku kurang dari 5 juta kes setahun.
1: Kematian melibatkan 290 ribu hingga 650 ribu setiap tahun di seluruh dunia.
0: Negara beriklim sederhana, wabak ini kerap terjadi semasa musim sejuk.
1: Manakala, negara khatulistiwa, wabak berlaku sepanjang tahun tanpa mengikut musim.
0: #NasionalFM Kongsi.

Ya, itu dia tadi persembahan dari Digonia dengan Hello Sayang. Hello juga, selamat pagi kepada anda semua yang mana yang dah bangun pagi ni. Mungkin ada yang tengah bersarapan, mungkin ada juga yang sekarang dalam perjalanan nak ke pusat-pusat riadah ataupun sebagainya. Sentiasalah berhati-hati pemanduan anda tu, kalau boleh fokuslah terhadap pemanduan. Dan kalau sampai di tempat-tempat riadah, awasi juga anak-anak anda, okay? Dan sambil-sambil itu, saya nak kongsikan juga ini berkaitan dengan Sukan Malaysia 2026. Setakat ini saya kemaskini pungutan pingat. Selangor berada di tempat yang pertama dengan 60 pingat emas, 51 perak dan juga 43 gangsa, menyaksikan keseluruhan 154 pingat telah pun diperolehi. Manakala Terengganu di tempat yang kedua dengan 34 pingat emas, 32 perak, 27 gangsa dengan 93 jumlah pingat keseluruhan. Sementara wilayah Persekutuan Kuala Lumpur berada di tangga yang ketiga dengan 31 pingat emas, 32 perak dan 29 gangsa dengan jumlah keseluruhan 92 pingat emas. Dan di tempat keempat, Sarawak dengan 27 pingat emas, Pahang 25 pingat emas dan juga Johor 20 pingat emas. Manakala di tempat yang ketujuh, Pulau Pinang dengan 23 pingat emas, Sabah 20 pingat emas, Perak 17, Perlis 14, Melaka 12, Kedah 9, Kelantan 8, Negeri 9, 4 pingat emas dan juga Brunei masih lagi belum memungut sebarang pingat emas. Itu sedikit perkembangan terkini mengenai Sukan Malaysia 2026. Selangor sebagai tuan rumah mengungguli kedudukan semasa sebagai pendahulu keseluruhan ketika ini. Dan sambil-sambil itu juga, saya nak kongsikan sedikit ini antara kejayaan cemerlang jugalah yang diperolehi oleh Universiti Teknologi Malaysia apabila telah pun mencatatkan rekod 100% kadar bekerja graduan sejak 2023. Dan mereka, UTM ini sebenarnya terus unggul dalam keboleh pasaran graduan apabila berjaya mengekalkan prestasi cemerlang selama 5 tahun berturut-turut. Ini termasuk merekodkan 100% kadar bekerja graduan sejak 2023. Dan UTM dalam kenyataannya memaklumkan konsistensi pencapaian itu mendapat pengiktirafan Kementerian Pendidikan Tinggi menerusi anugerah prestasi cemerlang keboleh pasaran graduan, sekaligus mencerminkan kebekesanan ekosistem sistem pembangunan graduan yang dilaksanakan secara berstruktur, menyeluruh dan juga berterusan. Okey. Dan kalau kita tengok ya, inisiatif yang diterajui ini melalui Institute of Life Ready Graduates menjadi antara titik penting dalam memperkukuh pendekatan universiti terhadap agenda keboleh pasaran graduan melalui penetapan sasaran, pemantauan, tindakan susulan serta pelibatan pelbagai pihak secara berterusan. Dan menurut UTM lagi, pendekatan bersepadu itu menghasilkan pencapaian penting apabila buat kali pertamanya juga merekodkan kadar keboleh pasaran graduan 100% pada 2023 sebelum jaya mengekalkan prestasi berkenaan selama 3 tahun berturut-turut. Dan ekosistem pembangunan graduan turut bermula seawal tahun pertama pengajian menerusi pelaksanaan Professional Skills Certificate, selain program latihan industri sukarela dan latihan industri terancang bagi meningkatkan kemahiran profesional dan insaniah pengalaman industri serta kesiapsiagaan kerjaya mahasiswa. Sahniah sekali lagi kepada UTM kerana mencatatkan keputusan yang cemerlang untuk tahun ini. Okey, kita nak teruskan lagi lagu-lagu yang terkini, lagu-lagu yang terbaru saya nak bawakan anda untuk jam ini sebelum kita beralih tempo kepada lagu-lagu retro bermula pukul 10 pagi nanti. Terus dengar, ini dia Amir Haikal dengan Gila Bayang.

0: Kuah kari ikan yang Mak masak semalam cukup sedap. Lain dari yang lain.
1: Ah, nak tahu rahsianya? Sebut kari ikan babas digunakan. Udang, sotong dan ketam pun boleh masak dengan serbuk ni. Ada lagi, serbuk kari daging babas untuk masak ayam dan kambing.
2: Yang awak makan tadi tu adalah kari yang menggunakan serbuk kari babas menambah kelazatannya.
0: Ramuan asli terpilih menepati citarasa semua.
2: Babas, rencah hidupku.
0: Pasti

0: informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: 9.50 minit pagi ketika ini, anda masih lagi bertemankan saya, Izzy. Betul, saya Izzy. Saya temankan anda sehingga ke pukul 12 tengah hari nanti. Dan terima kasih kepada anda yang terus mengikuti kami di mana saja anda berada, di Pantai Timur, di Selatan Tanah Air juga, di Pantai Barat, di Perak, di Kedah, di Pulau Pinang, di Utara, semua di Sabah dan juga di Sarawak. Terima kasih kerana terus mengikuti perkembangan kami di Nasional ketika ini. Saya pastinya akan memberikan anda lagu-lagu yang terbaik, juga informasi-informasi yang terkini dari semasa ke semasa. Baik, tepat jam 10 pagi nanti kita akan ikuti sekali lagi ringkas dari pusat berita RTM, dan selepas itu anda akan kembali semula bersama saya di jam yang kelima. Kita akan mulakan segmen lagu-lagu retro. Jadi terus kekal bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam Dunia 10 Pagi. Filipina mengisytiharkan darurat di Zambales dan Bataan di barat Pulau Luzon susulan banjir besar akibat hujan monsun barat daya. Di Zambales, lebih 17,000 penduduk daripada 5,770 keluarga terjejas. Sementara itu, banjir di Bataan menjejaskan kira-kira 793,000 penduduk, membabitkan lebih 270,000 keluarga. Pengisytiharan darurat membolehkan pihak berkuasa mempercepat langkah bantuan dan pengurusan bencana. Iran menegaskan operasi ekonomi besar-besaran yang diancam Amerika Syarikat terhadapnya akan gagal, sama seperti sekatan yang dikenakan sebelum ini. Menteri Luar Iran Said Abbas Araghchi berkata Tehran sudah berdepan beberapa bentuk tekanan ekonomi dari Washington sejak bertahun-tahun lalu. Namun, Iran tetap bertahan. United Kingdom, Australia dan Kanada menyifatkan keputusan Israel menghentikan siasatan jenayah berhubung serangan maut terhadap konvoi World Central Kitchen di Gaza pada 2024 sebagai memalukan. Dalam kenyataan bersama, Kementerian Luar ketiga-tiga negara berkata mereka telah lebih 2 tahun mendesak Israel menyiasat insiden itu dan memastikan pihak yang bertanggungjawab dibawa ke muka pengadilan. Di Sweden, seorang maut manakala tiga lagi cedera selepas lelaki bersenjatakan pedang menyerang sebuah sekolah menengah di Fagersta. Ketua Polis Fagersta, Tommy Alexson, berkata suspek berusia 18 tahun yang bersenjatakan pedang dan memakai topi keledar cedera ditembak polis sebelum ditahan. Setakat ini, tiada sebarang petunjuk kemungkinan terdapat lebih daripada seorang pelaku. Siasatan masih dijalankan bagi mengenal pasti motif serangan. Wabak Ebola di Republik Demokratik Kongo merebak pada kadar yang lebih pantas daripada keupayaan petugas kesihatan menanganinya. Dengan lebih 5,200 kes disahkan dan kira-kira 2,400 kematian dilaporkan setakat 18 Ogos. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO menyifatkan wabak penyakit virus Ebola jenis Bondi Bugio itu sebagai antara wabak paling pantas merebak pernah direkodkan. Doktor tanpa sempadan MSF pula mendedahkan kira-kira seorang maut setiap 30 minit dalam beberapa hari kebelakangan ini. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump yakin pertumbuhan ekonomi mampu menangani hutang negara itu yang kini melepasi $40 trilion. Hutang kerajaan persekutuan itu mencecah paras tertinggi baru sekaligus meningkatkan kebimbangan terhadap kedudukan fiskal negara. Risiko turut meningkat apabila kos program jaringan keselamatan sosial dan bayaran faedah hutang berkembang lebih pantas berbanding hasil kerajaan. Tokoh veteran Parti Nasionalis Bangladesh, Mirza Fakhrul Islam Alamgir, 78 tahun mengangkat sumpah sebagai Presiden Bangladesh ke-23 semalam selepas memenangi pilihan raya Presiden pertama dalam tempoh 35 tahun. Alamgir dipilih sebagai Presiden selepas memperoleh 255 undi mengalahkan calon tunggal pembangkang Oli Ahmed yang meraih 88 undi. Jawatan Presiden Bangladesh pada asasnya bersifat istiadat dalam sistem pemerintahan berparlimen dengan kuasa eksekutif terletak kepada Perdana Menteri dan Kabinet. Sukan Kejohanan Badminton Dunia 2026, pemain bergu lelaki negara Aaron Chia dan So Wu Yik mara ke separuh akhir selepas menumpaskan wakil China Hu Keyuan Lin Xiang 21-11, 21-17. Mereka bakal bertemu pasangan nombor 1 dunia Kim Won Ho, Xio Xiong Jie di pentas akhir hari ini. Pasangan Korea Selatan itu mara selepas menumpaskan pasangan profesional negara Go Zifei Nur Izzuddin Muhammad Rumsani 21-16, 21-16. Piala Dunia Hoki Lelaki 2026, hasrat skuad negara untuk memburu kemenangan pertama tidak kesampaian apabila terpaksa akur dengan kekalahan 4-7 kepada Ireland dalam aksi klasifikasi tempat ke-9 hingga 16. Kekalahan itu turut menyukarkan skuad The Speedy Tigers untuk sekurang-kurangnya memperbaiki pencapaian edisi lalu yang menyaksikan mereka menamatkan saingan di tempat ke-13. Esok, Malaysia akan turun menentang Afrika Selatan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Arif dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Konflik di Asia Barat dan peperangan yang masih berlarutan telah mengganggu rantaian bekalan global. Tanpa kita sedari, Malaysia turut menerima kesannya. Tetapi, kita mampu menanganinya secara bijak. Ketika kerajaan dan industri mengawal situasi, kita sebagai rakyat boleh membantu. Sebab itu, kita perlu sentiasa bersedia, fahami situasi semasa, rancang keuangan dengan bijak dan belanja mengikut keutamaan supaya bekalan cukup untuk semua. Langkah kecil hari ini membantu kita lebih bersedia menghadapi waktu mencabar.

Itu dia persembahan dari Zur Eda dengan lama tak jumpa. Jadi mungkin juga ada anda yang dah lama tak jumpa kawan-kawan, saudara mara. Jadi gunakanlah masa hujung minggu ini untuk anda merapatkan kembali ukhuwah. Mana sahabat-sahabat yang dah lama kita tak jumpa tu, cubalah tanyakan khabar. Okay? Sambil-sambil itu juga, dah 10.22 minit pagi ketika ini, anda masih lagi bertemankan Easy dalam Nasional Hujung Minggu. Saya dah pun bersama dengan anda bermula pukul 6 pagi tadi dan insyaAllah sehingga ke pukul 12 tengah hari nanti. Dan terima kasih lagi sekali saya nak ucapkan kepada sahabat-sahabat saya yang dah pun menghantarkan ucapan-ucapan di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Dari Mak Ndak Izzat, katanya selamat bertugas di Radio Nasional FM Sentiasa di Hati. Ada Pak Cik Man Aziz juga, selamat berkonti kembali DJ Easy di Nasional FM. Terima kasih. Ada Easy Z namanya, lebih kurang seakan-akan nama saya. Katanya selamat berkonti, semoga tugasan lancar hingga ke akhir siaran. Noksi Moxes, selamat pagi. Juga untuk Nenek Ani, katanya hujung minggu ni aktiviti biasa-biasa je, berehat di rumah sambil layan Nasional FM dari Kuala Kurau, Perak. Tetap setia bersama Nasional FM Sentiasa di Hati. Ada juga budak lawa yang mistik, aktiviti hari ni simple je, cuma tunggu Asam Boy Rentung dan juga Abang Abung Sahak serta Zana Rudin Abdul Kadir Roger nak tengok perlawanan bola sepak di antara Negeri Sembilan versus Kuala Lumpur. Harap-harap jadilah dia orang mengajak, ya, yeah. Stadium Tuanku Abdul Rahman Staparoi. Kalau tak salah saya, mulai hari ini akan setak struktur konditor bagi susunan rancangan TV dan radio mengikut masa, serta kanak-kanak Alfa. Ini ada perkongsian yang dibawakan oleh budak lawa yang mistik untuk hari ini. Ada juga kata Jah Muhammad Amin, buat sahabat-sahabatku bersama pasangan sambut menantu hari ini, katanya 22 April 2026 di kediaman rumah pengantin lelaki. Bagilah cara kita tanpa jatuhkan orang lain. Hadir dari Bumi Kemasik, Kemaman, Terengganu. Selamat menerima menantu, Kak Khatijah. Ada juga Cik Su, katanya ini ucapan untuk sentiasa geng-geng Nasional FM Sentiasa di Hati. Kak Su dari Felda Gua Napai Jitra Kedah, terima kasih orang-orang Kedah yang mendengarkan Nasional FM pada ketika ini. Ada juga Nur Isa, katanya selamat pagi DJG, selamat pagi Sabtu. Alice Raymond juga ada, semoga tugasan lancar hingga ke penghujung siaran. Lin Roslinda, terus ceria sehingga ke akhir siaran. Ini ada juga Abdiana Rosiana, salam bersyukur bahagia yang selalu rasa manis dan pahit dari kampung Rumah Panjang Engkudu Baru di Saratok, Sarawak. Selamat pagi, salam bidadari dari syurga, katanya. Dan salam anugerah terindah untuk semua. Hujung ada pantun ni. Hujung minggu pergi bercuti, rasa sejuk di musim salju, rindu Izzy menjadi kenangan. Hari panas makin peluh. Hela, apa khabar? Semoga selamat bersua kembali bertugas, yang rindu bermimpi nak ke musim sejuk jadi memori bercuti. Semoga kita berbuat baik pada yang satu. Ini penuh inspirasi terhebat. Panjang ni ucapan dia. Semoga baik-baik saja jugalah untuk Abliana Rosliana Lia. Dan terima kasih kepada anda yang mana nak buat ucapan, kata-kata nak dengar lagu-lagu pilihan anda dimainkan. Anda boleh terus ke ruangan pilihan bersama 2.0. Di situ kami dah letakkan poster, anda boleh letak nama anda dan dua pilihan lagu. Dan insyaAllah malam nanti penyampai untuk pilihan bersama 2.0 akan mainkan salah satu lagu anda, dengan syarat anda kena cepatlah. Lagu yang terawal itu kemungkinan barang kalian untuk main tu, untuk dapat dimainkan adalah lebih besar. Okey, 10.23 minit pagi, kita nak teruskan lagi. Lagu ini lagu dari Kaza dan juga Siti Fairuz. Mungkin ramai yang pernah dengar lagu bertajuk Bunga Kasih. Teruskan bersama Nasional FM Sentiasa di Hati.

Konflik di Asia Barat dan peperangan yang masih berlarutan telah mengganggu rantaian bekalan global. Tanpa kita sedari, Malaysia turut menerima kesannya. Tetapi, kita mampu menanganinya secara bijak. Ketika kerajaan dan industri mengawal situasi, kita sebagai rakyat boleh membantu. Sebab itu, kita perlu sentiasa bersedia, fahami situasi semasa, rancang keuangan dengan bijak dan belanja mengikut keutamaan supaya bekalan cukup untuk semua. Langkah kecil hari ini membantu kita lebih bersedia menghadapi waktu mencabar.

Itu dia tadi Dekat Tapi Jauh, persembahan dari Brori Marantika dan juga Ziana Zain, dan membawa kita ke pukul 10.35 minit pagi ketika ini. Mungkin saya percaya ramai yang dah pun bangun, nak melakukan aktiviti hujung minggu. Hari ini hari Sabtu kan, kadang-kadang tu ada tak yang perasan bangun tadi tu, kadang-kadang kita perasan, kita ingatkan kabus, rupa-rupanya tengok luar rumah, rupa-rupanya jerebu. Kadang-kadang bila jerebu ni datang, bukan saja langit tu yang menampakkan kelabu, tapi kesihatan dan juga aktiviti harian kita pun boleh terganggu sebenarnya. Jadi rajin-rajinlah semak bacaan indeks pencemaran udara atau IPU. Tambah-tambah lagi keadaan ketika ini, ada sesetengah kawasan yang keadaan jerebunya masih di bawah bacaan IPU, tidak sihat. Jadi kalau bacaan tu meningkat dan udara tak sihat, kurangkanlah aktiviti dekat luar, terutama aktiviti lasak, macam berjoging ataupun berbasikal. Kalau perlu keluar juga, pakailah pelitup muka yang sesuai dan jangan terlalu lama lah berada di luar. Mata tu kadang-kadang boleh rasa pedih, batuk, tekak pun kering ataupun rasa kurang selesa. Jangan paksa diri. Ini peringatan ini lebih-lebih lagi kepada anak-anak kita lah, dan juga warga emas lah, kena beri perhatian yang lebih. Dan kalau ketika memandu pula, kita perasan kita memandu di kawasan yang berjerebu, perlahankan sedikit kenderaan, jaga jarak itu dan pastikan lapu kenderaan itu yang sesuai lah digunakan. Jarak penglihatan kita ni kadang-kadang bila jerebu mungkin agak sedikit terhad, tapi jangan kejar masa, kita kena utamakan juga keselamatan. Jadi jerebu bukan sekadar langit kelabu, tapi boleh beli kesan kepada kesihatan kita juga. Jadi pesanan saya sekali lagi, jangan lupa sentiasa semak IPU, jaga kesihatan dan ambillah langkah berjaga-jaga. Okey, kita nak dengarkan lagi. Ini dia lagu seterusnya dari UKIS dengan Nafas Orang Kota. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Pameran agro terbesar di Malaysia Maha kini kembali. Jom bawa keluarga rasai dunia pertanian, hortikultur dan agro pelancongan dengan pameran serta aktiviti menarik seperti agro safari, rewang warisan, Magica Garden, pertunjukan laser dan drone. Ada juga Malam Ambang Merdeka, Kiddies Wonderland dan persembahan artis popular. Maha 2026, 28 Ogos hingga 6 September, 10 pagi hingga 10 malam di MyAbserda. Info di mahaofficial.com.my. We were good.

0: Baik, kembali semula bersama Izzy dah 10.46 minit pagi ketika ini. Kita nak bersama dengan Farah Fauzi yang kini berada di Terengganu dari Terengganu FM bersempena dengan sambutan Hari ATM ke-80 dan sambutan Bulan Kebangsaan 2026. Kita terus saja bersama dengan Farah. Assalamualaikum Farah.
1: Waalaikumsalam Izzy.
0: Baik, sihat ke? Farah sihat?
1: Alhamdulillah sihat.
0: Ini sihat juga. Sihat. Saya alhamdulillah lah, walaupun cuaca jerebu sikitlah dekat KL ni, tapi alhamdulillah masih lagi sihat.
1: Alhamdulillah. Ini panas.
0: Panas ya. Panas terik pagi ni.
1: Ya.
0: Okey Farah. Boleh teruskan dengan laporan hari ni. Apa yang menarik di sana Farah?
1: Okey, yang menarik memang banyak menarik. Terima kasih lagi sekali untuk Izzy. Farah sekarang berada di NATC Batik Pavilion Kentering, Kuala Terengganu, di mana baru je selesai berlangsungnya program sambutan Hari ATM ke-80 dan juga sambutan Bulan Kebangsaan yang digunakan oleh pengarah penyiaran Kuala Terengganu iaitu Puan Noriza Saleh. Ini kita gabungkan dua sambutan bersalah, Hari ATM dan juga Bulan Kebangsaan dalam satu program. Memanglah Hari ATM pada 1 April, tapi bila kita gabungkan dalam satu program ini, ini merupakan langkah yang terlebih dan juga tak bisa lah. Kalau kita tengok sinergi dengan sejarah penyiaran dan juga kemerdekaan, ATM ni sebagai sesi penyiaran terawal negara kan, yang telah jadi saksi kepada suara liputan kemerdekaan di tanah Melayu dulu. Jadi penyiaran ini berkesempatan lah kita masukkan elemen-elemen gabungan ini dalam adaptasi, yang mana kita adakan gimmick tadi sikit pendek selama 3 minit lebih kurang. Dalam tu kita wujudkan interaksi ya. Interaksi antara ATM dan juga bagaimana ATM sebagai sesi penyiaran bersih wadah bermaklumat utama negara sejak penubuhan dia, yang menunjukkan bagaimana dengan 80 tahun kemerdekaan kita, pembentukan Malaysia dalam lanskap penyiaran yang sedang berubah fantastik, kita masukkan dalam gimmick tadi. Menunjukkan teknologi termasuklah kecerdasan buatan AI kan. Ini kerana ATM kita semakin kuatlah kukuh untuk pastikan maklumat itu sampai sahih. Dan di sini juga yang menariknya, hari ini sebagai sejarah 80 tahun ATM, kita jemput pada pendengar setia Terengganu FM, orang awam kita yang hadir kat sini, yang mana kita dah waruakan beberapa hari sebelum program ini, untuk sama-sama mewarna batik kit. Ini pun 80 tahun orang awam, apa ni kelab pendengar setia Terengganu FM, ada juga para penyampai Terengganu FM yang sama-sama menjayakan program mewarnakan batik kit. Kemudian kita ada hadiah medali untuk kita janjikan tak akan pulang dengan tangan kosong. Kita adakan kuis kenegaraan untuk memupuk semangat patriotik lah di kalangan kita, okey. Dan hujungnya sekejap lagi kita akan sama-sama menyanyikan lagu-lagu kenegaraan, lagu-lagu patriotik untuk menambah lagi rasa cinta dan juga sayang kita kepada negara. Itulah untuk program yang berlangsung di Terengganu ini. Ada yang dapat Farah gambarkan kepada Izzy dan juga semua pendengar setia nasional. Sekian dari saya, Farah Fauzi dari Terengganu FM, kembali bersama dengan Izzy.
0: Baik, terima kasih DJ Farah Fauzi dari Terengganu FM. Itu dia perkongsian yang dibawakan di sana bersempena dengan sambutan Hari RTM dan sambutan Bulan Kebangsaan 2026. Jadi terus kekal bersama Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Ikuti acara perbarisan dan perarakan sambutan Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya.
3: Syukur Alhamdulillah, hari ini Nasional FM bersiaran secara langsung untuk sambutan Hari Kebangsaan.
4: Merdeka, merdeka, merdeka. Ini tahunan yang dinantikan saban tahun, Nazbi.
2: Semuanya berlangsung Isnin 31 Ogos 2026 bermula 7 pagi bersama Diana Wai dan Nazbi Fahmi. Pastinya di Nasional FM, sentiasa di hati. Ayo kibarkan jalur gemilang.

0: Media sosial adalah tempat pengguna internet berkumpul untuk berinteraksi, berkongsi pendapat, maklumat, memberi peringatan dan sebagainya.
1: Apa pun topik yang dibincangkan, pengguna haruslah peka. Antaranya,
0: menghormati pendapat yang berbeza dari pandangan sendiri,
1: beradab sewaktu memberi komen,
0: tidak menyebarkan maklumat palsu,
1: tidak menghasut pengguna yang lain,
0: menghormati agama, budaya dan bangsa lain.
1: Jadilah pengguna internet yang bijak.

0: Konflik di Asia Barat dan peperangan yang masih berlarutan telah mengganggu rantaian bekalan global. Tanpa kita sedari, Malaysia turut menerima kesannya. Tetapi, kita mampu menanganinya secara bijak. Ketika kerajaan dan industri mengawal situasi, kita sebagai rakyat boleh membantu. Sebab itu, kita perlu sentiasa bersedia, fahami situasi semasa, rancang keuangan dengan bijak dan belanja mengikut keutamaan supaya bekalan cukup untuk semua. Langkah kecil hari ini membantu kita lebih bersedia menghadapi waktu mencabar.
1: Untuk maklumat dan hiburan terbaik, teruskan bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.
2: 11.3 minit pagi ketika ini, masih lagi Easy temankan anda sehingga ke pukul 12 nanti. Memasuki jam yang terakhir ketika ini, apa khabar semua? Hari ini Sabtu 22 Ogos 2026 bersamaan dengan 9 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Apa aktiviti anda hari ini? Harapnya semoga semua dipermudahkan. Apa saja aktiviti anda? Mungkin ada yang nak balik kampung, ada yang nak beriadah, mungkin tak ada apa-apa aktiviti. Mungkin ada juga yang terpaksa bekerja pada minggu ini. Selamat bekerja juga. Mungkin ada yang nak duduk rumah, nak mengemas rumah dan juga sebagainya, nak masak-masak, nak makan-makan dengan keluarga, silakan. Semoga aktiviti anda hari ini bermanfaat. Baiklah, sambil itu juga saya nak kongsikan sedikit perkongsian yang saya petik dari portal berita RTM. Ini berkaitan dengan permohonan penggajian pekerja asing kini dilaksanakan sepenuhnya secara dalam talian melalui Foreign Workers Centralized Management System, FWCMS, di www.fwcms.com.my dan tidak lagi dilaksanakan secara manual atau hadir terus ke secara terus bermula hari ini. Dan Kementerian Sumber Manusia dalam satu kenyataan memaklumkan penetapan tarikh janji temu juga dibuat melalui sistem bagi sesi temu duga majikan bersama Agensi Kawal Selia AKS, dan pendekatan itu sekaligus mengurangkan keperluan majikan untuk hadir berulang kali ke pejabat kerajaan, mengurangkan tempoh menunggu serta menjadikan seluruh proses lebih tersusun, mematuhi tadbir urus dan selesa pada majikan. Berita seterusnya, pasaran getah Malaysia dijangka diniagakan lebih tinggi minggu depan disokong oleh permintaan yang lebih kukuh dan kebimbangan terhadap kemungkinan kekangan bekalan. Persatuan Pengeluar Sarung Tangan Getah Malaysia, MAKMA, menyatakan permintaan getah dijangka mengukuh khususnya di China yang memberi komitmen untuk melaksanakan langkah dasar fiskal tambahan bagi menyokong pertumbuhan ekonomi. Dan selain itu, MAKMA memaklumkan kebimbangan berterusan berhubung fenomena El Nino bagi berpotensi mengganggu pengeluaran getah dan menghadkan bekalan di seluruh negara, terutamanya pengeluar getah utama. Dan sementara itu, pakar industri Dennis Lau berkata pasaran getah Malaysia dijangka menunjukkan aliran meningkat sedikit pada minggu depan disokong oleh potensi permintaan pengisian semula stok dari China selain harga getah, harga minyak mentah yang lebih kukuh. Itu tadi sedikit petikan berita yang saya petik dari portal berita RTM. Untuk berita selanjutnya, anda boleh layari berita.rtm.gov.my ataupun anda boleh ikuti perkembangan semasa pada tepat jam 12 tengah hari nanti. Baik, kita nak terus lagi hiburan kita pada pagi ini. Ini dia lagu dari Heavy Machine dengan Gelombang Cinta. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Ya, itu dia tadi persembahan dari dua datuk ya, iaitu Datuk Ramli Sarip dan juga Datuk Khatijah Ibrahim dengan lagunya Doa Buat Kekasih. Dan kita kalau boleh, kita doakanlah yang terbaik, bukan hanya untuk kekasih tapi kepada sesiapa saja yang kita kenal. Kita doakanlah yang baik-baik, termasuk juga sahabat-sahabat saya di Facebook ketika ini. Ada ucapan dari Nordiana Dornin, katanya dari Miri Sarawak, katanya ucapan ini untuk keluarga yang tersayang, semoga layan lagu-lagu yang terbaik hanya di National FM. Ada juga Ila Enriquez, selamat sihat sejahtera, selamat bertugas, katanya hadir berteman dari Pakistan. Ira ni setiap kali ada je destinasi negara-negara yang dia pergi ya. Okey, ada juga dari Muhammad Zikri Hazri Hamdan juga, selamat hujung minggu bertemankan DJ Easy. Terima kasih. Ada Soleh Hadin, ada Sunflowers, ini ada Tantari dan Mas Mira, Pak Su Omar, Hasna Hasrani, Muhammad Marsa Saleh, Saleh API, Sarini Rais, Aiman Taman Ria Miau, Kak Ita Cok dari Ipoh juga turut menghantarkan ucapan. Ramlah Din, selamat hujung minggu, selamat persiaran lagu, semua best terbaik. Ada Muhammad Yusof, ada Princess Su, Bidi Abdullah, Fatimah, Ida Mulyani binti Ali Ida, dan juga Sherlyn Nadia. Minta maaf kalau ada nama-nama yang tak dapat saya nak sebutkan atau ucapan-ucapan yang tak sempat saya nak bacakan. InsyaAllah nanti saya akan komen ataupun reply di ruangan Facebook. Dan sambil-sambil itu juga, kepada anda yang ada aktiviti hari ini, semoga apa saja aktiviti yang anda lakukan bermanfaat. Dan mungkin ada juga yang ketika ini dah pun keluar rumah untuk memandu, tak kisahlah ke mana saja destinasi anda, sentiasa utamakan keselamatan, pandu berhati-hati dan sentiasa ikuti peraturan-peraturan di jalan raya. Okey, untuk berbaki lebih kurang hampir 50 minit saja lagi saya nak bersama dengan 40 minit saja lagi saya nak bersama dengan anda. Kita terus ikuti lagu ini, lagu dari Slam dengan Falsafah Cinta. National FM, sentiasa di hati.

Ya, itu dia tadi lagu dari Lata Mangeshkar dan Sukumar Sanur dengan Mere Khwabon Main, lagu yang pun dipetik dari filem Bollywood popular Dilwale Dulhania Le Jayenge. Dan lagu ini sebenarnya ada kisah juga di sebaliknya, iaitu penulisan lirik lagu ini telah pun dilakukan sebanyak 24 kali di mana pengarah Adita Chopra tidak berpuas hati dengan versi asal, dan juga terpaksa Anand Bashki terpaksa menulis semula lirik lagu tersebut sebanyak 24 kali sebelum Aditya berpuas hati. Dan juga kalau kita tengok ada perubahan pakaian saat akhir, itu skirt pendek yang dipakai oleh Kajol sebenarnya tidak dirancang dalam rekaan asal. Perubahan saat akhir pada skirt tersebut di set penggambaran telah pun memberikan imej yang ikonik yang kekal dalam sejarah sinema. Okey, itu sedikit perkongsian mengenai lagu tadi. Okey, untuk hari Sabtu ini juga hujung-hujung minggu, mungkin ramai yang juga sibuk, dan bagi sesetengah pasangan pagi ini memangnya pagi ataupun tengah hari ini, pagi menjelang tengah hari antara hari yang istimewa juga, mungkin ada yang bakal bergelar raja sehari. Jadi buat pasangan pengantin yang tengah bersiap-siap tu, mesti dari awal tadi dah sibuk-sibuk kan, mungkin ada yang tengah make up, mungkin ada juga yang tengah sarung baju pengantin, ada yang masih sibuk dengan persiapan terakhir, pendek kata macam-macam lagi lah nak kena prepare kan untuk hari ni kan. Jadi buat semua pasangan pengantin yang melangsungkan perkahwinan hari ni, tahniah dan selamat pengantin baru. Semoga segala urusan anda dipermudahkan, majlis nanti akan berjalan dengan lancar, dan semoga terus bahagia, saling memahami dan juga saling menyayangi. Dan kepada keluarga dan juga tetamu yang bakal hadir sekejap saja lagi, sama-samalah kita raikan pasangan pengantin dengan doa dan juga ucapan yang baik-baik. Selamat pengantin baru buat semua raja sehari hari ini, 22 Ogos 2026. Semoga bahagia sampai bila-bila, dan semoga hari istimewa ini menjadi kenangan manis yang akan dikenang sepanjang hayat.

0: Nak menang hadiah lumayan? Mulakan dengan simpan SSPN.
1: Sertai cabutan simpan SSPN 2026 dengan hadiah keseluruhan bernilai hampir 1.9 juta ringgit untuk lebih 1,000 pemenang.
0: Bawa pulang Honda CR-V, JQ J7, Proton X50 Flagship, Pro 2 Ativa atau Yamaha NVX. Wang tunai pun ada.
1: Wow! Jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda.
0: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info di ptptn.gov.my. Tertaluk terma.

0: sentiasa di hati.
1: Nasional FM sentiasa di hati, 11.47 minit pagi ketika ini. Baiklah saudara, Maha 2026 akan berlangsung dari 28 Ogos hingga 6 September 2026 di MAEB Serdang. Jadi memang rugilah kalau tak datang sekadar tengok-tengok saja tanpa membawa pulang hasil dan juga produk agro yang menarik. Bayangkan, anda boleh dapatkan pelbagai buah-buahan segar, sayur-sayuran, hasil laut, makanan tempatan, produk usahawan agro dan pelbagai lagi yang berkualiti yang ditawarkan di satu-satu lokasi sahaja. Dan bukan sahaja boleh membeli belah, tetapi pengunjung juga boleh berpeluang untuk melihat sendiri perkembangan sektor pertanian, agro makanan dan juga industri agro yang memainkan semakin berkembang di negara kita lah. Dan yang menariknya juga, Maha juga menjadi ruang untuk kita ni menyokong hasil dan juga produk tempatan. Jadi setiap pembelian yang kita lakukan nanti bukan sekadar membawa pulang produk berkualiti untuk keluarga, tapi juga membantulah menyokong para petani, para peternak, nelayan dan juga usahawan-usahawan tempatan. Jadi kalau anda nak cari buah tangan, nak borong makanan, nak cuba produk-produk tempatan ataupun sekadar nak menikmati pengalaman agro bersama keluarga, Maha 2026 memanglah tempatnya. Jadi sekali lagi, bermula 28 Ogos hingga 6 September 2026 bertempat di MAEB Serdang. Dan kesempatan ini juga nampaknya sampai sinilah saya bersama dengan anda bermula pukul 6 pagi tadi hingga ke pukul 12 tengah hari. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang mendengar, yang menghantar komen dan juga ucapan di Facebook Nasional FM sentiasa di hati. Selepas ini, Zura akan meneruskan siaran untuk 6 jam lagi berikutnya. Akan terus membawakan hiburan-hiburan yang menarik, informasi-informasi terkini serta muzik-muzik yang malah segar lah untuk menemani hari-hari anda. Untuk itu, saya Izzy, saya mohon undur diri terlebih dahulu. Jumpa lagi di lain waktu. Kekal bersama Nasional FM sentiasa. Assalamualaikum. Bye-bye.
2: Ayo, rakyat Malaysia, kibarkan Jalur Gemilang kita. Jalur Gemilang adalah lambang identiti kita. Sayangilah Jalur Gemilang, hormatilah Jalur Gemilang. Semarakkan Hari Kebangsaan dengan kita kibarkan Jalur Gemilang. Merdeka!

Anak muda itu tiada mati kerana tergelincir kakinya. Tetapi matinya anak muda itu kerana tergelincir lidahnya.

Usahlah ditanya, apakah bakti negara untuk kamu? Tetapi tanyalah, apakah bakti kamu untuk negara? Berjasalah demi keharmonian negara.

0: Keharmonian ni perlu kita pelihara, perlu kita pupuk dan diterapkan dalam diri, bermula dengan diri kita sendiri. Kemudian kita perlu wariskannya tahu kepada generasi seterusnya.
1: Selain itu, rakyat Malaysia juga bertanggungjawab dan berperanan dalam menjaga keharmonian, kedaulatan, keamanan dan keselamatan negara yang kita cintai.
0: Jadi sama-samalah kita hayati prinsip faham, hormat menghormati dan terima dalam memupuk keharmonian dan juga kepelbagaian dalam masyarakat Malaysia.
1: Kita kan masyarakat majmuk.
0: Betul tu.

0: Jiwa Malaysia, hayati sejarah, hargai perjuangan, satukan hati kita. Bulan Kebangsaan 2026, jom kibar Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Malaysia, Malaysia.
2: Terus memberikan yang terbaik untuk anda. Dengar National FM 24 jam sehari, 7 hari seminggu.
3: Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat tengah hari untuk anda yang mendengarkan kami National FM ketika ini bersama dengan Zura atau penuh-penuhnya Nur Azura binti Muhammad Hir. Hari ini yang akan menghiburkan hujung-hujung minggu anda nanti. Terhibur ke hidup ke nanti, tunggulah nanti ya. 6 jam nanti bersama dengan Zura nanti. Okey, banyak informasi juga lagu-lagu menarik sepanjang 6 jam nanti yang akan bersama dengan anda. Dan Zura harapkan anda tak tukar siaran, terus mendengarkan kami di mana? National FM sentiasa di hati.

0: Konflik di Asia Barat dan peperangan yang masih berlarutan telah mengganggu rantaian bekalan global. Tanpa kita sedari, Malaysia turut menerima kesannya. Tetapi, kita mampu menanganinya secara bijak. Ketika kerajaan dan industri mengawal situasi, kita sebagai rakyat boleh membantu. Sebab itu, kita perlu sentiasa bersedia. Fahami situasi semasa, rancang keuangan dengan bijak dan belanja mengikut keutamaan supaya bekalan cukup untuk semua. Langkah kecil hari ini membantu kita lebih bersedia menghadapi waktu mencabar.
1: Ibaratkan jalur gemilang, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia bersama kami, Nasional FM, Malaysia Madani, Kesejahteraan di

0: Pameran agro terbesar di Malaysia Maha kini kembali. Jom bawa keluarga rasai dunia pertanian, hortikultur dan agro pelancongan dengan pameran serta aktiviti menarik seperti agro safari, rewang warisan, Magica Garden, pertunjukan laser dan drone. Ada juga Malam Ambang Merdeka, Kiddies Wonderland dan persembahan artis popular. Maha 2026, 28 Ogos hingga 6 September, 10 pagi hingga 10 malam di MyAbserda. Info di mahaofficial.com.my.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Konflik di Asia Barat dan peperangan yang masih berlarutan telah mengganggu rantaian bekalan global. Tanpa kita sedari, Malaysia turut menerima kesannya. Tetapi, kita mampu menanganinya secara bijak. Ketika kerajaan dan industri mengawal situasi, kita sebagai rakyat boleh membantu. Sebab itu, kita perlu sentiasa bersedia. Fahami situasi semasa, rancang keuangan dengan bijak dan belanja mengikut keutamaan supaya bekalan cukup untuk semua. Langkah kecil hari ini membantu kita lebih bersedia menghadapi waktu mencabar.
1: Terima kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram @nationalfm_malaysia.

0: Ini Gak Sinkron bersama kami, Nasional FM sentiasa di hati.
1: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
2: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
3: Kibarkan jalur gemilang, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Bersama kami, Nasional FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dini.

Malaysia Pakistan meterai treaty perpindahan banduan antara negara. Industri kreatif digital catat hasil lebih 90 bilion ringgit miliki potensi berkembang. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam utama 1 tengah hari.

0: Berita seterusnya, industri kreatif digital negara terus berkembang pesat. Perkara tersebut dibuktikan menerusi hasil yang dijana kini mencecah RM92.5 bilion dengan nilai ekspor RM12.1 bilion. Ia turut pelaburan RM85.7 bilion dan mewujudkan lebih 11,000 pekerjaan bernilai tinggi. Menteri Digital Gobind Singh Deo berkata, pertumbuhan industri itu menunjukkan potensi ekonomi yang semakin meningkat terutama dalam bidang animasi, permainan dan kandungan digital melangkaui nilai kreatif.
1: This has created over 11,000 high-value jobs and is attracting 85.7 billion ringgit Malaysia in investment. Malaysian animation games and digital content are reaching audiences around the world. We have Malaysian talents working on some of the world's biggest games in production. At the same time, international companies are choosing Malaysia as a base for their operations.
0: Jelas beliau lagi, pencapaian tersebut menunjukkan industri kreatif digital mempunyai potensi besar untuk terus berkembang dan menyumbang kepada ekonomi negara. ASEAN perlu memperkukuh perdagangan sesama negara anggota bagi meningkatkan integrasi ekonomi serantau di samping mengurangkan kebergantungan terhadap pasaran utama di luar blok berkenaan. Pengarah Institut Kajian Antarabangsa dan ASEAN Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Profesor Dr. Pa Kim Beng berkata, walaupun hampir 99% produk yang diperdagangkan dalam ASEAN menikmati kadar tarif antara sifar hingga 5%, perdagangan intra-rantau masih sekitar 23%. Sebahagian besar negara anggota masih memberi tumpuan kepada perdagangan dengan ekonomi utama seperti Amerika Syarikat, Kesatuan Eropah dan China. Keperkembangan luar negara, serangan udara rejim Zionis Israel ke atas pangkalan udara Abu Al-Duhur di barat laut Syria disifatkan sebagai peningkatan ketegangan yang serius. Kementerian luar dari 12 negara termasuk Malaysia, Indonesia dan Turki mengutuk sekeras-kerasnya serangan tersebut. Dalam satu kenyataan bersama, negara-negara berkenaan menyifatkan ia sebagai pelanggaran terang-terangan terhadap kedaulatan, integriti wilayah dan kesatuan politik Syria. Konflik Iran-Amerika Syarikat, Presiden Donald Trump mendakwa Tehran masih belum bersedia mencapai persetujuan rundingan. Beliau berkata demikian selepas beberapa hari Washington berikrar mengenakan sekatan kewangan paling keras terhadap Iran bertujuan meningkatkan tekanan ke atas kepimpinan negara berkenaan. Sebelum ini, Trump turut mengugut mana-mana negara yang menyediakan bantuan kepada Tehran bakal berdepan tekanan sama. Sukan, Ketua Jurulatih JDT Cisco Munoz menyifatkan pencapaian luar biasa 109 perlawanan tanpa kalah adalah hasil pembangunan, pelaburan dan keyakinan yang berterusan terhadap projek kelab selama 12 tahun. Munoz yang masuki musim kedua bersama Harimau Selatan berkata, pencapaian itu bukan sesuatu yang boleh diraih sekelip mata. Sebaliknya, transformasi kelab sepanjang 12 tahun lepas telah meletakkan asas bagi kejayaan ketika ini. Akhir sekali, Liverpool dan Manchester City bakal memasuki musim baharu Liga Perdana Inggeris dengan persoalan besar selepas kehilangan dua figura masing-masing, Mohamed Salah dan Pep Guardiola. Buat kali pertama sejak 2016, Liverpool memulakan kempen tanpa Salah sebagai tonggak utama, manakala City tidak lagi dibimbing Guardiola selepas pengurus berusia 5 tahun itu meninggalkan kelab berkenaan pada penghujung musim lalu. Terdahulu, Arsenal membuka kempen baharu EPL dengan kemenangan bergaya 3-0 ke atas Coventry City. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia, Pakistan meterai treaty perpindahan banduan antara negara. Industri kreatif digital catat hasil lebih RM90 bilion miliki potensi berkembang.

0: marilah kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

sampai lagi ke program Madani kita? Rugi kalau terlepas. Pelbagai aktiviti menarik untuk seisi keluarga menanti anda. Antaranya, menyaksikan pameran aset dan operasi menyelamat, jualan ramah Madani, jom exchange Al-Quran, perkhidmatan penggantian kad pengenalan dan kaunter bergerak JPJ serta khidmat nasihat mengenai pelbagai inisiatif dan bantuan kerajaan. Bukan itu saja, ada servis motosikal, tukar topik lidah, gunting rambut dan macam-macam lagi. Yang penting, semuanya percuma je. Nantikan ketibaan program Madani kita di kawasan parlimen anda. Bawa keluarga, sertai aktiviti dan rasai sendiri kemeriahannya di program Madani kita memaknai harapan rakyat.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM,
2: sentiasa di hati.
3: Nidaul Islam.
4: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Nukman Hani Jamal.
5: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahmah, apa maksudnya? Ha, selalu kita dengar kan rahmah, rahmah dan jualan rahmah. Rahmah ni siapa? Kan? Dia ni perempuan dari mana? Oh, yang kata kan. Siapalah nama Rahmah ni kan? Bukan nama-nama siapa pun. Rahmah ni adalah satu nilai-nilai Islam. Banyak nilai-nilai Islam, akhlak-akhlak Islam kan, bersabar, bersyukur. Salah satunya adalah rahmah kan, berdasarkan ayat Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sadaqallahul azim. Maksudnya tidak aku utuskan engkau wahai Muhammad melainkan untuk menjadi rahmah kepada sekalian alam. Rahmah ni adalah dari perkataan rahama, iaitu kasih sayang. Kan, kata tokoh dakwah Imam Hasan Al-Banna, dia kata nahnu nad'u bil hub, aku berdakwah, aku berperang dengan cinta. Ha, maksudnya kita berperang berdakwah ni bukan dengan bawa bom ke apa ke, tetapi dalam konteks Malaysia ni yang tak ada peperangan ni, kita berperang, kita berdakwah dan kita mengajak ke arah kebaikan, itu semuanya dengan cinta, bukannya dengan kita orang kata mengondem ataupun kita judge kan. Lagi-lagi anak-anak kita sendiri nak dakwah anak kita jadi anak yang baik semua, tapi apa saja yang dia buat kita judge. Nak kawan-kawan kita jadi baik, apa yang saja dia buat kita judge dia, kita hukum dia kan, apalah kamu ni buatlah macam ni. Dia dah cuba nak buat benda baik tu kan. Jadi rahmah ni adalah kasih sayang. What is the whole story yang kita nak sampaikan adalah kita ni kena jadi umat yang sayang menyayangi kan. Tapi sayang menyayangi tu bukanlah maksud lainnya, tapi sayang menyayangi ni ada elemen belas kasihan kan. Bahkan sebenarnya bagi mereka yang menggalas jawatan-jawatan pemimpin-pemimpin dalam segenap sektor kan, kita menjadi pemimpin, Allah Subhanahu wa taala berfirman innallaha ya'muru bil adli wal ihsan ila akhir ayat. Maksudnya Allah menyuruh kita untuk memimpin sesuatu organisasi, keluarga, apa sahaja, bil adli wal ihsan, maksudnya dengan keadilan. Maksudnya dengan keadilan ni, kalau dia buat salah kita kena hukum dia dengan yang sewajarnya. Kalau kita buat baik, kita kena beri ganjaran dengan sewajarnya. Tetapi Allah kata sama lepas itu, bil adli wal ihsan. Ihsan maksudnya ada ihsan lah kan, maknanya belas kasihan. Itu rahmah lah tu kan, maknanya walaupun mengikut akta sekian-sekian sepatutnya awak dihukum, tetapi kadang-kadang kita cuba tengok keadaan dia, kenapa dia buat macam tu. Oh, rupa-rupanya dia waktu kecil dia begini-begini kan, maka okeylah kita beri belas kasihan, kita maafkan dia, belas kasihan. Jadi begitu juga kalau kita melihat kan kawan-kawan kita kan yang mungkin tak solat, kawan-kawan kita yang mungkin buat maksiat kan. Eh, kamu ni sepatutnya masuk neraka. Betul lah, kalau buat maksiat buat dosa, dosa masuk neraka. Oh, janganlah macam tu kan. Kita janganlah cakap macam tu. Kita kena ada sifat rahmah kan. Kenapa dia buat macam tu? Mungkin sebab orang macam kita lah tak berdakwah kan, ataupun dakwah tu pun dengan cara keras-keras kan, secara judge-judge kan. Dia tak pernah berpeluang berjumpa dengan dakwah yang rahmah kan. Itulah yang kita nak bawakan di negara kita ni, supayanya Islam itu dibawa dengan kasih sayang kan, bukan dengan keras bukan dengan judgement, bukan dengan hukum menghukum, kafir mengkafir, jauh sama sekali kan. Sebab kita bukan negara berperang, kita negara yang aman. Dan dengan keamanan inilah kita bukan hanya akan dapat meletakkan Islam pada tempatnya, tetapi kita dapat majukan negara kita Malaysia yang tercinta ini. Jadi itulah sebenarnya Rahmah kan. Jadi bila dengar perkataan Rahmah tu, janganlah elegik sangat tuan-tuan dan puan. Dengan Rahmah tu adalah ayat dari Al-Quran, daripada Nabi tu, yang kita kena bawakan. InsyaAllah itu saja. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Nidaul Islam, #penyiaran JAKIM.

0: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Baiklah, terima kasih untuk anda yang masih lagi kekal setia dengarkan Zura di Nasional FM ketika ini. Hujung-hujung minggu ni buat apa semua tu? Ada yang luangkan masa bersama dengan keluarga, ada yang pergi bercuti, ada yang pergi bercuti ke pantai lah, ke sungai-sungai, ke Isrono kan. Jadi apa saja anda lakukan, jangan lupa dengarkan kami, okey. Dalam pada kita bercuti tu, ada kawasan-kawasan yang mengalami jerebu lah, okey. Jadi untuk anda semua, jaga diri, jaga kesihatan anda, sebab jerebu ni datang ni. Jadi kita jangan abaikanlah kesihatan kita. Dan sebabnya bila udara tu kurang sihat, kita kadang-kadang ambil leka, ambil mudah kan. Jadi untuk anda yang banyak bekerja di luar tu, kalau boleh pakailah pelitup muka. Kalau boleh juga kurangkan juga aktiviti luar tu. Kalau kawasan anda teruk, kawasan anda ada yang teruk berjerebu, jadi kurangkanlah aktiviti luar. Banyakkan minum air kosong, air masak tu, dan pastikan juga udara bersih. Jagalah kesihatan kita, kesihatan diri kita sendiri, dan juga pantau kesihatan ya. Jadi jangan lupa jaga kesihatan walaupun jerebu melanda, okey. Teruskan mendengarkan Azura di Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Itulah masanya kita orang dengar lagu tempatan terbaik dari Sarawak dan Sabah. Memang mantap banget.
3: Ekspresi Borneo hanya di Nasional FM.

0: sempena Hari Kemerdekaan ini, RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur. Semangat kejiranan.
1: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
0: Konflik. Tolong, tolong, kecemasan, kecemasan.
2: Kenapa, Dayan? Ada pencuri ke? Dayan, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik storage Selma masa nak ambil tangga tadi.
3: Apa yang kau nampak?
0: Semangat berpasukan.
4: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
5: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Salma.
6: Saya pun. Alang-alang menyeluruh berkasam, biar sampai ke pangkal lenggang.
0: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2.30 minit petang. Di semua stesen Radio RTM seluruh Malaysia.

0: Habis dangar sudah ni, boleh bakal kau nang best dengan lagu-lagu tempatan terbaik dari Sabah dan Sarawak. Rindu Atina O.
1: Ekspresi Borneo hanya di National FM.
2: Semangat merdeka jiwa Malaysia. Hayati sejarah, hargai perjuangan, satukan hati kita. Bulan Kebangsaan 2026, jom kibar jalur gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
3: Malaysia, Malaysia.
4: Mencari kelainan dalam dunia sukan, sertai kami sembang santai.
5: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
4: Topik ringan.
6: Where sports meet science.
4: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
7: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga, actually.
4: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam. Secara langsung, setiap Jumaat 3.30 petang. Di saluran OK, Sukan Plus. Dan penerima langsung di RTM Click.

0: Kibarkan jalur gemilang, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia bersama kami, Nasional FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Hiburan terbaik hujung minggu anda, Nasional FM sentiasa di hati.
2: Baiklah, selamat petang untuk anda yang mendengarkan Nasional FM ketika ini bersama dengan Zura hari ini. Dan untuk anda yang berada di Melaka, boleh mendengarkan kami di 96.6 FM. Frekuensinya di Melaka, okey. Apa khabar orang Melaka semua? Jadi, terima kasih juga untuk anda yang masih kekal setia dengarkan kami di mana saja anda berada. Untuk anda yang sedang memandu ketika inilah, ya. Hati-hati memandu kalau anda rasa mengantuk, kan. Rasanya sebab kalau panas ni, dia punya ngantuk tu lain macam sikit. Lagi-lagi kita lepas makan tengah hari, kan. Orang kata mata tu dah kuyuk-kuyuk, bahaya. Okey, berhenti rehat sebentar. Ceklah RAR ataupun mungkin stesen minyak yang berdekatan dengan anda. Rehatlah sebentar. Orang kita dapat lelapkan mata dalam 10 minit macam tu, ataupun ke 15 ke 20 minit macam tu, dah segar, baru kita mulakan pemanduan semula. Okey, banyak lagi lagu-lagu menarik sepanjang 6 jam nanti. Dah tak sampai 6 jam lah ni, 4 jam lah lepas ni, kan. Bersama dengan Zura hari ini, terus mendengarkan hari ini bersama dengan kami, bersama dengan Zura di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Kilas Fakta, wayang kulit Mak Yong, Dikir Barat dan Wau Bulan antara seni tradisi terkenal di Kelantan yang menjadi nadi kebudayaan masyarakat Melayu. Nasional FM di Kota Baru Kelantan, 101.9 FM.
1: Adik sayang habis sore. Eh, betul ke tu? Orang Johor cuba-cuba nak cakap orang Kelantan. Dia kan lain bunyinya. Baik-baik, kembali semula bersama dengan Zura di Nasional hujung minggu hari ini. Dan Zura sampai ke juga info semasa untuk petang ini. Bacaan indeks pencemaran udara IPU di Ibu Pejabat Daerah IPD Serian, Sarawak, mencatatkan penurunan kepada 190 setakat 9 pagi tadi berbanding 227 petang semalam. Dan perkembangan itu menyaksikanlah kualiti udara di kawasan berkenaan beralih daripada tahap sangat tidak sihat kepada tidak sihat. Dan menurut data portal sistem pengurusan indeks pencemaran udara Malaysia APIMS, 10 kawasan lain turut mencatatkan tahap tidak sihat, iaitu di Kuching 182, Samarahan 177, Sarike dan Seri Aman 173, Sibu 161, Bintulu 157 dan Sama Laju dan Mukah 156, serta Miri dan juga Bukit Rambai Melaka masing-masing 151. Okey, jadi untuk anda yang berada di kawasan berkenaan, hati-hati juga. Kalau perlu pakai pelitup muka, pakailah pelitup muka. Banyakkan minum air kosong. Okey, terus layan Nasional Hujung Minggu bersama dengan Zura.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, tapak UNESCO Georgetown diiktiraf kerana seni bina dan warisan hidup, budaya komuniti pelbagai etnik yang menggalakkan gaya hidup tradisi, nyata mempesonakan. Nasional FM di Georgetown, Pulau Pinang, 96.9 FM.

0: Jiwa Malaysia, hayati sejarah, hargai perjuangan, satukan hati kita. Bulan Kebangsaan 2026, jom kibar Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Malaysia, Malaysia,
2: Malaysia Madani, rakyat di sana.
3: Ibaratkan Jalur Gemilang, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia bersama kami. Nasional FM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
4: Nak menang hadiah lumayan? Mulakan dengan simpan SSPN.
5: Sertai cabutan simpan SSPN 2026 dengan hadiah keseluruhan bernilai hampir 1.9 juta ringgit untuk lebih 1,000 pemenang.
4: Bawa pulang Honda CR-V, JQJ7, Proton X50 Flagship, Perodua Ativa atau Yamaha NVX. Wang tunai pun ada.
5: Wow! Jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda.
4: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info di ptptn.gov.my. Tertaluk terma.
6: Dengarkan lagu-lagu terbaik di Nasional Relax, sentiasa di hati.
7: Baiklah, selamat petang untuk anda yang mendengarkan. Gek-gek petang pula kan. Nasional hujung minggu hari ini bersama dengan Zura. Dah biasa dengan gek-gek petang, dah tersasul. Gek-gek petang. Hai untuk anda yang mendengarkan kami ketika ini. Mungkin sedang dalam kereta, dalam pemanduan kan. Nak pergi jalan-jalan kan, jalan-jalan. Macam tu kan. Untuk anda juga mungkin ada tak keluar rumah hari ni. Duduk rumah je nak relax, kata Zura. Hari ni nak tengok TV. Okey juga macam tu kan. Kalau Zura memang pilih duduk rumah lah. Males nak keluar makan lojo minggu ni kan. Jadi untuk anda di mana saja anda berada, terima kasih Zura ucapkan pada anda ya, yang memilih Radio Nasional FM sebagai radio utama anda. Okey, selain anda boleh dengarkan di radio, di frekuensi, anda boleh juga mendengarkan kami di aplikasi RTM Klik. Anda klik saja Radio Nasional FM. Jangan lupa juga lah untuk follow semua media sosial kami. Ada Instagram, ada Facebook, ada TikTok, semualah. Ada Threads juga, semua. Semua media sosial tu anda follow kami lah, ikuti kami, okey. Selepas ini Zura akan bacakan juga komen-komen anda di Facebook Nasional FM. Ada rakan-rakan kita yang dah komen ramai. Terima kasih banyak-banyak. Okey, layan terus Nasional Hujung Minggu bersama dengan Zura.

Terima kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram @nationalfm_malaysia.

0: untuk maklumat dan hiburan terbaik. Teruskan bersama-sama kami di Nasional FM.
1: Salam hujung minggu untuk anda ketika ini. Zuna Raikan juga rakan-rakan kita di Facebook Nasional FM sentiasa di hati. Antaranya daripada Pak Su Omar ada hari ini. Sadin juga ada. Princess Su. Lin Rosalinda Ayamor. Ya betul ke nama waktu Rosalinda sebenarnya ya. Cik Aran juga ada. Ita Chok juga ada. Daripada Ipoh hadir dia kata. CMS Free daripada Kuching Sarawak. Hai orang Sarawak. Aha, Nenek Ani juga ada hari ini. Daripada Kuala Kurau Perak. Juga ada hari ini. Siapa lagi ada petang ni bersama dengan Zura? Noksi Moses juga ada. Nuraima Abdul Razak daripada Brunei Darussalam. Hai orang Brunei semua. Abang JJ Gemas juga ada. Hamdan Arifin, Nur Isa, Muhammad Zikri ada. Khairul Baha juga ada hari ini. Nenek Ani, Abdul Rahman, Cik Ramli. Ramai petang ni. Terima kasih untuk anda yang sudi-sudi yang kita komen di Facebook Nasional FM sentiasa di hati. Boleh tengok juga di TikTok sebenarnya banyak konten-konten menarik daripada penyampai-penyampai Nasional FM yang orang kata anda boleh komen lah kat situ kan. Orang kata supportlah kami. Gitu. Ha. Sambil-sambil tu boleh tekan love. Okay. Layan terus petang ini hari ini bersama dengan Zura hingga pukul 6 petang nanti.

0: Relax.
1: Relax.
0: Relax.
1: Satu tengah hari hingga empat petang, sentiasa di hati. Relax.

Daripada Datuk Seri Siti Nurhaliza Pahlawanku Sayu, kita dengar lagu tu kan. Dan kita nak sambung semula untuk suara 34 puncak prestasi untuk hari ini. Tadi kita telah memperkatakan tentang Tok Janggut dan sekarang Mak Kilau, dan latar belakang Mak Kilau tadi telah Zura wawarkan kepada anda. Kita nak sambung lagi tentang kronologi perjuangan Mak Kilau ini. Pada tahun 1891 hingga 1895, Mak Kilau bersama bapanya Tok Gajah, iaitu Datuk Bahaman dan juga Mat Kelubi, melancarkan perang gerila menentang British di Lubuk Teruah, Kuala Tembeling dan juga Jeram Ampai, juga melarikan diri akibat tekanan hebat dan buruan tentera British. Dan Mak Kilau juga dan juga para pejuang terpaksa berundurlah dan berpindah randa di berpindah ke Terengganu dan juga Kelantan untuk mendapatkan perlindungan. Dan kabar angin kematian beliau juga pada tahun 1895, dan pihak British juga melaporkan bahawa Mak Kilau telah meninggal dunia di Kelantan akibat kecederaan, namun ia sebenarnya adalah taktik untuk menghentikan buruan British. Okey, seterusnya kita punya tokoh pejuang yang terakhir, iaitu Mak Saleh atau nama sebenarnya Datu Paduka Muhammad Saleh bin Datu Balu, merupakan pahlawan terbilang Sabah yang mengetuai penentangan hebat terhadap pentadbiran Syarikat Borneo Utara British antara tahun 1894 hingga 1900. Dan beliau juga terkenal sebagai seorang pemimpin yang berkarisma, mempunyai semangat juang yang tinggi dan juga pakar strategi pertahanan kubu. Dan latar belakang peribadi juga dilahirkan di Inanam, Sabah, dan mempunyai darah campuran Suluk, iaitu bapa, dan Bajau dari ibu. Dan perwatakannya terkenal dengan sifat kepimpinan yang tegas, berani serta dihormati sebagai seorang pemimpin tempatan yang alim. Juga gelaran diangkat sebagai pemerintah utama Sungai Sugut oleh pengikutnya kerana pengaruhnya lah yang sangat luas di pantai timur Sabah. Dan kronologi perjuangan utama pada tahun 1895, iaitu serangan pertama setelah rundingannya ditolak, Mak Saleh membakar dan memusnahkan pejabat pentadbiran SBUB di Pulau Gaya dan sekarang dikenali sebagai Kota Kinabalu. Itu dia lah antara sikit sebanyak hari ini tentang tokoh perjuangan negara kemerdekaan negara, iaitu Tok Janggut, Mak Kilau dan juga Mak Saleh hari ini. Okey, selesai untuk suara 34 puncak prestasi hari ini, dan banyak lagi perkongsian hari ini bersama dengan Zura dan lagu-lagu terbaik khas untuk anda. Layan terus Nasional FM, sentiasa di hati.

Malaysia kita kaya dengan warna, budaya dan cerita. Semangat inilah yang menyatukan kita dan menjadi inspirasi untuk terus melangkah bersama. Ahad, 23 Ogos 2026. Jom bersama memeriahkan Majlis Pelancaran Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Orang asli, nadi aspirasi. Bertempat di Pusat Kraft Orang Asli Sungai Bumbun, Pulau Keri, Selangor. Mari kita sama-sama raikan semangat, hayati aspirasi dan bina masa depan Malaysia bersama. Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Semangat kita, aspirasi kita. Satu suara, satu jiwa.

0: ini, kita bukan lagi berjuang dengan senjata, tapi dengan ilmu, semangat dan perpaduan. 69 tahun kita berdiri, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Tibalah masanya, selama 4 jam, anda mendengar Senyawa Warna 48.
2: Tak perlu kita rasa megah sangat, Lin.
3: Megah kenapa?
2: Tak perlu kita rasa macam orang nak kena pandang tinggi dengan kita, Lin. Sebabnya, Lin, rendah diri itu adalah kelas yang tertinggi sebenarnya.
3: Yelah, kalau kita hidup bermegah-megah, kita pun akan rasa tidak selesa. Akan timbul je pelbagai masalah. Contohnya, penyakit air.
2: Dr. Kongo cantiklah, Lin. Berapa awak beli?
3: Ini mahal, ni mahal.
2: Saya baru nak sihat. Janganlah kongsi. Saya senyum je kalau orang tanya macam berapa. Alah, adalah anak-anak bagi.
3: Tapi
2: adalah,
3: kalau tak bagi tahu harga, nanti orang ingat kita ni miskin menor.
2: Sebenarnya ada manfaat kat diri kita sendiri tau, kalau kita merendah diri ni.
3: Sikit-sikit nak tanya harga.
2: Oh, gelang tu?
3: Tak perlu. Tanya. Tak, saya nak cakap ni.
2: Tak perlulah. Rendah diri, Lin.
3: Saya dah rendah bawah meja dah ni.
2: Mana, Lin? Lin?
3: Naik balik, naik balik. Tadi bawah meja, kata rendah diri.
2: Baiklah, tu. Layan terus, geng.
3: Kakak petang.
4: Ku cari cahaya dalam kekalutan
3: warna. Geng kakak petang.
5: Geng kakak petang.
3: Rosalinda GKP. Ha, kembali lagi.
2: Jauh sangat. Ini kalau dah teringat lagu ni, ni teringat cerita ni kan, Rosalinda tu kan. Dia bunga sekepuk kat telinga.
3: Betul.
2: Oh, ini dulu banyak alasan tu tak nak sekolah lama. Ada banyak alasan lah. Sakit perut lah. Macam-macam lah. Stokin tak jumpa. Waktu tu stokin tak jumpa.
3: Padahal tengah-tengah cari tengok TV ni. Mata tengok TV.
2: Padahal padahal ingat ayah tak tahu time tu kan. Kenangan-kenangan kita dulu ni. Waktu tu tak ada, tak ada macam sekarang ni. Tak ada macam sekarang. Apa media sosial ada tweet lah. Ada TikTok lah. Semua ya. Itu sekarang, kita dengan TV je kita dulu.
3: Kita TV je penghibur kita. Sampai kan kita baca buku terbalik.

firman Allah subhanahu wa ta'ala, hafidhu ala salawati wa salatil wusta wa qumu lillahi qanitin, yang bermaksud peliharalah kamu, yakni kerjakanlah dengan tetap dan sempurna pada waktunya segala sembahyang fardu, khasnya sembahyang wusta, yaitu sembahyang asar, dan berdirilah kerana Allah dalam sembahyang kamu dengan taat dan khusyuk. Surah Al-Baqarah 238. Nasional FM.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nidaul Islam. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Nukman Hani Jamal.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahmah, apa maksudnya? Selalu kita dengar kan rahmah, rahmah dan jualan rahmah. Rahmah ni siapa? Kan? Dia ni perempuan dari mana? Ai kata kan. Siapalah nama Rahmah ni kan? Bukan nama-nama siapa pun. Rahmah ni adalah satu nilai-nilai Islam. Banyak nilai-nilai Islam, akhlak-akhlak Islam kan, bersabar, bersyukur. Salah satunya adalah rahmah kan, berdasarkan ayat Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sadaqallahul azim. Maksudnya tidak aku utuskan engkau wahai Muhammad melainkan untuk menjadi rahmah kepada sekalian alam. Rahmah ni adalah dari perkataan rahama, iaitu kasih sayang. Kan, kata tokoh dakwah Imam Hasan Al-Banna, dia kata nahnu nad'u bil hub. Aku berdakwah, aku berperang dengan cinta. Ha. Maksudnya kita berperang berdakwah ni bukan dengan bawa bom ke apa ke, tetapi dalam konteks Malaysia ni yang tak ada peperangan ni, kita berperang, kita berdakwah dan kita mengajak ke arah kebaikan, itu semuanya dengan cinta, bukannya dengan kita orang kata condemn, mengondem ataupun kita judge kan. Kan, lagi-lagi anak-anak kita sendiri nak dakwah anak kita jadi anak yang baik semua, tapi apa saja yang dia buat kita judge. Nak kawan-kawan kita jadi baik, apa yang saja dia buat kita judge dia, kita hukum dia. Kan, apalah kamu ni buatlah macam ni. Dia dah cuba nak buat benda baik tu kan. Jadi rahmah ni adalah kasih sayang. What is the whole story yang kita nak sampaikan adalah kita ni kena jadi umat yang sayang menyayangi. Kan? Tapi sayang menyayangi itu bukanlah maksud lainnya. Tapi sayang menyayangi ni ada elemen belas kasihan. Kan? Bahkan sebenarnya bagi mereka yang menggalas jawatan-jawatan pemimpin-pemimpin dalam segenap sektor kan, kita menjadi pemimpin, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman innallaha ya'muru bil adli wal ihsan ila akhir ayat. Maksudnya Allah menyuruh kita untuk memimpin sesuatu organisasi, keluarga, apa sahaja, bil adli wal ihsan. Maksudnya dengan keadilan. Maksudnya dengan keadilan ni, kalau dia buat salah kita kena hukum dia dengan yang sewajarnya. Kalau kita buat baik, kita kena beri ganjaran dengan sewajarnya. Tetapi Allah kata sama lepas itu, bil adli wal ihsan. Ihsan maksudnya ada ihsan lah. Kan? Maknanya belas kasihan. Itu rahmah lah tu. Kan? Maknanya walaupun mengikut akta sekian-sekian, sepatutnya awak dihukum. Tetapi kadang-kadang kita cuba tengok keadaan dia. Kenapa dia buat macam tu? Oh, rupa-rupanya dia waktu kecil dia begini-begini. Kan? Maka, okeylah, kita beri belas kasihan, kita maafkan dia. Belas kasihan. Jadi begitu juga kalau kita melihat kan, kawan-kawan kita kan, yang mungkin tak solat. Kawan-kawan kita yang mungkin buat maksiat. Kan? Kamu ni sepatutnya masuk neraka. Betul lah kalau buat maksiat, buat dosa. Dosa masuk neraka. Oh, janganlah macam tu kan. Kita janganlah cakap macam tu. Kita kena ada sifat rahmah. Kan? Kenapa dia buat macam tu? Mungkin sebab orang-orang macam kita lah tak berdakwah. Kan? Ataupun dakwah tu pun dengan cara keras-keras kan. Secara judge-judge kan. Dia tak pernah berpeluang berjumpa dengan dakwah yang rahmah. Kan? Itulah yang kita nak bawakan di negara kita ni. Supayanya Islam itu dibawa dengan kasih sayang. Kan? Bukan dengan keras. bukan dengan judgment, bukan dengan hukum menghukum, kafir mengkafir, jauh sama sekali. Kan? Sebab kita bukan negara berperang, kita negara yang aman. Dan dengan keamanan inilah kita bukan hanya akan dapat meletakkan Islam pada tempatnya, tetapi kita dapat majukan negara kita Malaysia yang tercinta ini. Jadi itulah sebenarnya Rahmah, kan? Jadi bila dengar perkataan Rahmah tu, janganlah elegik sangat tuan-tuan puan. Dengar Rahmah tu adalah ayat dari Al-Quran, daripada Nabi tu, yang kita kena bawakan. InsyaAllah, itu saja. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam, #penyiaran JAKIM.

0: marilah kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.
4: Malaysia.
5: Baiklah, kembali semula bersama dengan Zura hari ini. Perjalanan percuma tanpa had untuk OKU, satu kemudahan yang mungkin masih ramai yang belum tahulah ya. Komuniti Orang Kurang Pelayu ataupun OKU digalakkan mendapatkan pas rapid mesra yang membolehkan perjalanan percuma tanpa had menggunakan perkhidmatan rapid KL, dan kemudahan ini meliputi tren rapid KL, bas rapid KL, rapid KL on demand juga, dan bagi individu OKU yang kerap berulang-alik untuk bekerja ataupun mendapatkan rawatan ataupun belajar ataupun menjalani urusan harian, kemudahan seperti ini boleh membantulah mengurangkan kos pengangkutan dengan ketara. Dan kalau ada ahli keluarga kita ataupun rakan-rakan kita ataupun kenalan OKU yang menggunakan pengangkutan awam sekitar Lembah Kelang, bantu sampaikan maklumat ni, okey, untuk OKU ada kemudahan yang kata memudahkan kita lah, menjimatkan kita juga kan. Jadi bantu untuk wawarkan kepada rakan-rakan ataupun kenalan OKU kita untuk mendapatkan maklumat ini, okey. Seterusnya, banyak lagi lagu terbaik khas untuk anda, lagu-lagu retro juga khas untuk anda, okey. Layan terus Nasional Hujung Minggu.

0: Jalur Gemilang, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Bersama kami, Nasional FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Nasional FM, radio baik tempat anda. Nasional Warna 48.
2: Baiklah, selamat petang untuk anda di jam terakhir bersama dengan Zura hari ini hingga pukul 6 petang nanti. Sekejap masa berlalu ya, pumpang dah jam terakhir. Tapi Zura harapkanlah moga anda gembira hari ini, moga lagu-lagu yang disiarkan menepati orang kata permintaan anda kan. Tak adalah minta kat orang kata muka Facebook ke atau mana-mana, tapi orang kata macam boleh nyanyi sama-sama lah dengan Zura tu kan. Macam mana Zura nyanyi kat konti, anda pun nyanyi kat rumah, kat dalam kereta, kat mana sajalah anda dengarkan Nasional FM ketika ini. Terima kasih. Terima kasih banyak-banyak. Okey, terus mendengarkan kami di mana saja anda berada sehingga nanti pukul 12 tengah malam ada bersambung-sambung. Kami kan 24 jam tanpa henti menghiburkan anda. Jadi anda jangan tukar siaran lah, okey. Terus layan kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Nak menang hadiah lumayan? Mulakan dengan simpan SSPN.
1: Sertai cabutan simpan SSPN 2026 dengan hadiah keseluruhan bernilai hampir 1.9 juta ringgit untuk lebih 1,000 pemenang.
0: Bawa pulang Honda CR-V, JQ J7, Proton X50 Flagship, Pro 2 Ativa atau Yamaha NVX. Wang tunai pun ada.
1: Wow! Jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda.
0: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info di ptptn.gov.my. Tertaluk terma.

0: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.
1: Baiklah, dengarkan lagu dari Full House tadi tu. Teringat kita cerita Korea dulu-dulu. Berapa belas tahun yang dulu dah rasanya. Zaman-zaman Zura Muna Mudi. Muna Mudi eh. Pesta Muna Mudi dulu kan. Teringat cerita tu. Baik, untuk anda juga. Semua perkhidmatan Rapid KL, BRT, laluan Sunway serta laluan bas dan juga Rapid KL On Demand terpilih akan beroperasi 24 jam sempena sambutan Hari Kebangsaan ke-69 nanti. Bermula pada 30 Ogos 2020 hingga 31 Ogos 2026. Okey. Jadi anda disarankanlah menggunakan kad Touch and Go dengan baki yang mencukupi demi kelancaran perjalanan anda nanti ya. Boleh nanti kita nak tengok sambutan Hari Kemerdekaan macam tu kan. Jadi, kita nak teruskan lagi hiburan petang ini untuk anda semua. Terus layan Nasional FM sentiasa di hati.

0: Sekilas Fakta. Tanjung Piai di Pontian adalah titik paling selatan di benua Asia yang merupakan taman negara dengan hutan paya bakau yang menjadi habitat pelbagai spesies marin dan burung migrasi. Nasional FM di Johor Bahru, Johor, 105.7 FM.
1: Baiklah, selesai sudah hari ini Nasional Hujung Minggu bersama dengan anda. 6 jam kita bersama. Diharapkan anda bergembira lah hari ini 6 jam bersama dengan Zuraya. So, saya nak undurkan diri hari ini untuk Nasional Hujung Minggu. Selepas ini anda akan bersama dengan rakan saya nanti. Kalau tak siap saya, Reza Zikri lah yang akan hiburkan anda nanti ya. Saya nak pulang dulu. Nak berjalan-jalan dah saya hujung minggu ni pula. Jadi untuk anda semua, jaga diri semua. Kita jumpa nanti minggu depan ya bersama dengan Zura dalam Geng Kakak Petang. Okay? Bye semua. Assalamualaikum.

Malaysia kita kaya dengan warna, budaya dan cerita. Semangat inilah yang menyatukan kita dan menjadi inspirasi untuk terus melangkah bersama. Ahad, 23 Ogos 2026. Jom bersama memeriahkan Majlis Pelancaran Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Orang asli, nadi aspirasi. Bertempat di Pusat Kraft Orang Asli Sungai Bunbun, Pulau Keri, Selangor. Mari kita sama-sama raikan semangat, hayati aspirasi dan bina masa depan Malaysia bersama. Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Semangat kita, aspirasi kita. Satu suara, satu jiwa.

0: Anda sedang memandu? Laju-laju tu nak ke mana? Ha, yang sedang memandu saya nak ingatkan. Berikan isyarat kalau belok ke kiri atau kanan. Nak tukar lorong ke, potong barisan mahupun berhenti di tepi jalan.
1: Jalan raya milik bersama. Jangan memandu ikut emosi. Sama-sama kita bertoleransi. Nasional
2: FM. Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.

0: Beef on Air.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua warga Malaysia? Selamat mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati. Untuk hari ini, selamat petang semua. Selamat berhujung minggu. Dan seperti biasa, pada petang ini dalam Beef on Air, kita bersama dengan tetamu jemputan kita di atas talian ketiga ini, bersama-sama dengan Cik Muhammad Khairi Kasim selaku pengusaha Legenda Builder. Assalamualaikum Tuan Khairi, apa khabar?
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat petang, selamat bercuti ya.
2: Ya, saya.
1: Cuti-cuti panjang ni bagaimana, Tuan Khairi?
2: Itulah, cadang nak balik kampung.
1: Oh, kampung kat mana?
2: Baling, Kedah.
1: Oh, sekarang kat Kuala Lumpur?
2: Sekarang kat Kuala Lumpur.
1: Okey. Kalau Cik Khairi balik, saya doakan semoga selamat lah, ya.
2: InsyaAllah.
1: Okey, Cik Khairi, seperti yang diperkatakan dalam Biz On Air pada petang ini, iaitu Cik Khairi selaku pengusaha Legenda Builder. Jadi Tuan boleh kongsikan kepada pendengar kita semua bagaimana permulaan Legenda Builder ni dan sebenarnya apa pengusaha Encik Khairi Kasim ni? Boleh kongsikan?
2: Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Rizal dan National FM. Okey, sebenarnya Legenda Builder ni terhasil daripada selepas PKP lah. Saya sebenarnya saya terlibat dengan construction ni daripada 2017. Mm-hmm. 2017, lepas tu dalam perjalanan tu selepas PKP kita nampak kebanyakan lambakan kontraktor-kontraktor daripada negara luar. Tukang-tukang daripada negara luar. Jadi bila berlaku PKP menyebabkan banyaklah rumah-rumah terbengkalai. Kan? Jadi bila rumah terbengkalai, kita ambil inisiatif yang mana kita bina set up satu company yang diberi nama Legenda Builder. Yang mana kita membantu orang ramai nak bina rumah, kan? Yang mana rumah terbengkalai, jadi dia tak perlu risaulah kata rumah terbengkalai apa semua. Jadi kita hasrat kita tu adalah bermula dengan hasrat adalah untuk membantu orang ramai lah, masyarakat, untuk membina rumah sendiri. Yang mana kalau kita beli rumah dengan bina rumah, dua benda yang berbeza. Kalau beli rumah, kita dah beli satu rumah dengan harga amount sekian-sekian. Sedangkan kalau kita bina rumah, sebenarnya kos yang lebih rendah, jauh lebih rendah. Kan? Dan kebanyakan orang ada tanah lah. Ada tanah yang banyak. Ada tanah tapi tak tahu macam mana nak mulakan nak bina rumah ni, kan? Jadi bila disebabkan tu, saya datang. Kita buat satu package yang mana bina dulu, bayar kemudian. Yang mana kita nak protect pelanggan-pelanggan kita supaya tak tertipu. Pasal apa, masa PKP tu ramai kontraktor-kontraktor yang gali lubang tutup lubang. Itu yang menyebabkan menyebabkan projek terbengkalai. Lepas tu pula dia ada juga pelanggan-pelanggan yang menggunakan khidmat tukang daripada negara jiran. Bila PKP masalah. Jadi kita buat macam tu, okeylah, supaya pelanggan lebih yakin dengan kita lah. Dan alhamdulillah, dalam masa tempoh 3 tahun kita dah bina lebih daripada 300 biji buah rumah lah.
1: Banyak.
2: Macam tu.
1: Dia ada, kalau boleh dikatakan sebenarnya Tuan Khairi melakukan konsep pay later lah sebenarnya.
2: Ya.
1: Maksudnya buat dulu, bayar kemudian. Baru kita bincang harga, kan?
2: dia sebenarnya kita bayar tu by progress lah. Kan? Selalunya kalau kontraktor biasa, dia akan minta, okay tuan, saya nak buat ni, saya perlukan 20%. Tapi kita yang bina dulu, lepas tu baru pelanggan bayar macam tu.
1: Mengikut pada bajet lah.
2: Betul.
1: Okay. Kalau kita nak cerita Legenda Builder ni tuan, apa keistimewaan Legenda Builder yang diusahakan ni selain daripada kontraktor-kontraktor lain ni tuan? Dia punya keistimewaan dia.
2: Keistimewaan. Satu, kita kebanyakan kontraktor dia hanya base kepada marketing diri dia sahaja. Tetapi dengan di Legenda Builder, kita set up satu team marketing di bawah satu head lah. Satu head yang mana di bawah dia tu ada beratus orang ejen. Dan setiap ejen tu dia buat marketing untuk Legenda Builder, untuk bina rumah atas tanah sendiri ni. Dalam tu ada kita bagi komersial lah. Kan? Ada dia punya hierarki dia lah. Jadi bila mana kita buat macam tu, itulah orang kata, macam mana Legenda Builder setiap tahun ada banyak projek, puluhan projek. Bagaimana? Pasal kita share the skill lah kiranya, kan? Kepada orang-orang yang team-team yang buat marketing lah. Bila mana Bila kita marketing banyak, kita ada projek yang banyak. Mm-hmm. Bila kita ada projek yang banyak, kita harga kita tu agak rendah lah berbanding betul. Dengan kontraktor-kontraktor lain. Dalam masa yang sama, kita bina, kita buat skim tadi lah. Bina dulu, bayar kemudian, yang membina trust orang kepada Legenda Builder lah.
1: Nak wujudkan kepercayaan sebenarnya dengan Legenda Builder itu dia cara dia. Okey tuan, untuk pendengar-pendengar kita yang mana berminat untuk mendapatkan khidmat Legenda Builder, jadi bagaimana caranya dan di manakah lokasinya? Boleh kongsikan nombor dan juga media sosial.
2: Saya base office saya adalah di Keramat lah, Kuala Lumpur. Kuala Lumpur, cumanya kita memang coverage kita adalah di seluruh semenanjung Malaysia kecuali Perlis, Kelantan dan Terengganu. Maksudnya daripada Kedah, Penang, Perak, Selangor, Pahang, Melaka, Negeri Sembilan, Johor, itu kita cover semua. Dan setiap negeri itu kita ada tim kita lah, kita ada ejen-ejen kita dan ada tim untuk marketing kita. Jadi yang mana berminat untuk untuk membina rumah dengan Legenda Builder, maksudnya cari saja, Google saja Legenda Builder, insyaAllah akan jumpa banyak TikTok, banyak Facebook, banyak orang marketing, banyak ejen kita lah, macam tu kan.
1: Boleh Google saja di website ya tuan eh?
2: Ya betul, boleh Google saja, dia akan keluar websitenya, Facebooknya, TikToknya, semua-semua lah, yang trade-nya kan semua.
1: Muka tuan kiri ada dalam tu?
2: Muka saya insyaAllah ada. Pasal kita nak bina kepercayaan ni, memang kita kena publish muka kita lebih betul. Daripada publish rumah tu.
1: Betul, kena jual muka.
2: Kena jual muka tu.
1: Baru orang percaya kan, legit ke ni?
2: Ya, betul.
1: Okey Tuan Khairi, terima kasih di atas perkongsian Tuan Khairi untuk Biz On Air kita pada petang ini, iaitu Muhammad Khairi Kasim selaku pengusaha Legenda Builder. Saya doakan Tuan Khairi selamat maju jaya dan semoga dipermudahkan segala urusan serta murah rezeki selalu. Amin.
2: Amin, insyaAllah.
1: Terima kasih Tuan Khairi. Assalamualaikum. Ya,
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Itu dia tadi kita bersama-sama dengan tetamu jemputan kita dalam Biz On Air untuk edisi hari ini. Semuanya dalam Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Setiap kali awak masak, rasanya hebat. Macam mana tu?
1: Sudah tentulah Babas. Segala bentuk masakan seperti sayur, daging, ayam dan ikan ada dalam produk Babas. Selain serbuk kari ikan, daging ada adunan rempah serbuk ketumbar, rempah jintan putih, jintan manis, serbuk lada hitam, lada putih, serbuk kunyit Babas. Kita boleh masak mengikut selera kita. Segala penyediaan rempah Babas mengikut standard dan kualiti yang dijamin. Babas, rencah hidupku.
2: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Ya, saudara FM, sentiasa di hati seperti biasa. Waktu ini kita akan ikuti siaran Raudhah, dan Raudhah pada petang ini adalah bertajuk Sifat Yang Disukai Allah SWT bahagian 2, yang akan disampaikan oleh Ustaz Muhammad Firdaus bin Muhammad, Ketua Imam Masjid Muhammadi Angkasa Puri, terbitan rakan setugas Ni Aidawati Yusof, dan telah dirakam di Masjid Muhammadi Angkasa Puri, Kuala Lumpur.

0: Berjaya seseorang bukan bererti dia berjaya saja je tanpa usaha, doa dan tawakal, tetapi iringan doa dan juga iringan kebaikan mampu membawa dia kepada kejayaan. Inilah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Apa gunanya seseorang di dalam solatnya hari-hari ihdinas siratal mustaqim yang dilafazkan, tunjukilah kami ya Allah jalan yang lurus. Manusia inginkan jalan yang lurus, jalan yang mana membawa kepada kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah jalan yang benar-benar kita yakin dan percaya bahawa apa yang kita pohon, Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wala tahtim alaina ya Allah bisuil khatimah. Kita nakkan pengakhiran kita husnul khatimah, pengakhiran yang baik, pengakhiran yang mampu membawa kesan dan memberi manfaat kepada orang lain. Peringatan Nabi itu jelas, khairun nasi anfa'uhum linnas, jadilah kamu sebaik-baik manusia yang mana manusia itu mampu memberi manfaat kepada orang lain. Kita hari ini jadi ayah, kita hari ini jadi ibu, kita hari ini jadi anak, semua orang merasa adanya tanggungjawab masing-masing. Tetapi bagaimana manfaat itu mampu dialirkan dengan sebaik-baiknya di atas sifat ketakwaan seseorang itu. Hadirin sidang jemaah dan juga sidang pendengar yang dirahmati Allah. Dibincangkan juga faktor yang mencapai ketakwaan. Dr. Ra'id Al-Qarni berkata terdapat dua faktor dalam meraih ketakwaan. Dalam kita nak mendapatkan ketakwaan ini, pertamanya merasakan bahawa pengawasan daripada Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha esa lagi maha tunggal, dan seterusnya melaksanakan ibadah-ibadah wajib dan segala bentuk ketaatan. Aku ni mampu tak nak solat 5 waktu? Alhamdulillah, solat yang pada awalannya 50 waktu dah jadi 5 waktu. Takkan tak boleh, tapi sibuk juga tak dapat nak penuh. Tahu-tahu kadang-kadang boleh 3 waktu, 2 lagi gaib, kata. Cuba untuk atasi dan jadikan ini salah satu kepentingan yang membawa kesan yang mendalam buat semua manusia. Kepentingan yang mendalam adalah punca kepada kebaikan juga kita. Orang yang kaya sudah tentu dimuliakan oleh makhluk, tetapi apabila disertakan dengan takwa, maka kemuliaan tersebut juga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bukan bererti orang kaya hari ini tak diuji, tuan-tuan. Bukan bererti hari ini orang kaya semuanya memang rasa seronok dengan kemewahan, tak. Mereka diuji, ada ujian yang baik dan juga ada ujian yang sukar bagi dia untuk nak selesaikan kekayaan dia ni. Inilah juga pada suatu hari Ibn Amir membeli sebuah rumah yang harganya 9,000 dirham. Ini antara kisah yang diceritakan. Pada malam harinya ia melihat rumah yang baru dibelinya itu, tiba-tiba ia mendengar tangisan dari arah rumah tersebut. Ibn Amir bertanya kenapa orang itu menangis. Lalu diberitahu mereka menangis kerana rumahnya baru sahaja dijual. Kemudian Ibn Amir memberitahu pembantunya supaya disampaikan kepada mereka wang yang sudah diberikan dan rumah yang baru dibeli itu semuanya dihadiahkan kepada mereka. Adakah orang seperti ini pada masa sekarang? Allah benar nak jadikan yang baik ini. Hadirin sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah kisah bagaimana seseorang yang kaya meletakkan kekayaannya perlu dibahagi sama rata. Bila kisah yang sedikit ini dikongsikan, adakah orang seperti ini pada masa sekarang? Bayangkan Ibn Amir sudah membeli rumah. Bila didengarkan rumah yang dibeli ini, dalam keadaan orang tu yang menjual pun dia menangis. Rupanya Ibn Amir yang baik hati ini adanya sifat ketakwaan pada dirinya. Dia memulangkan semula kunci rumah. Kalau kita hari ini agak-agak bagaimana, hadirin sekalian? Inilah juga diertikan sebagai kekayaan yang cuba diertikan dalam perkongsian yang baik. Mungkin kita boleh lihat pada setiap orang keliling kita, ada juga yang berlaku. Alhamdulillah, kerana ketakwaan mampu mengubahkan sesuatu kehidupan yang baik ke dalam yang diredai Allah Subhanahu wa taala. Al-Lais bin Sa'id setiap hari tidak akan bercakap kecuali setelah memberi sedekah kepada 360 fakir miskin. Seseorang datang ke rumah kawannya. Tuan rumah berkata, "Ada apa? Penting sekali nampaknya." Orang tersebut menjawab, benar, saya berhutang 4,000 dinar. Apabila tuan rumah memberi 4,000 dinar untuk menyelesaikan hutangnya, orang itu pun pulang. Tuan rumah menemui isterinya sambil menangis. Isterinya bertanya, kenapa menangis? Bukankah orang itu sudah ditolong sepenuhnya? Suaminya menjawab, benar, dia tergesa-gesa pulang sedangkan dia belum sempat menanyakan hal-hal kekurangan-kekurangan yang lain. Barangkali dia masih memerlukan lebih daripada itu. Bolehlah wang simpananku aku berikan kepadanya. Masya Allah. Benda yang telah dibantuin, telah dibantunya, dan dia cuba juga ingin tahukan apa lagi yang perlu saya bantu. Subhanallah, orang yang baik meletakkan kebaikan itu kerana asas ketakwaan, dan inilah sifat yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Lail ayat 5 hingga 7, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Antara maksudnya, adapun orang yang memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa dan membenarkan adanya pahala yang terbaik, yakni syurga, maka kami kelak akan menyiapkan baginya jalan yang mudah. Inilah jalan yang bunah, jalan yang mudah untuk kita sampai ke syurga yang kekal abadi. As-Sabuni berkata, siapa yang menyedekahkan hartanya dan infak semata-mata kerana Allah, di samping bertakwa kepada Tuhannya, lantas menahan daripada segala yang diharamkan Allah. Ibn Kathir pula berkata, dia dikurniakan apa yang diperintahkan dengan mengeluarkannya dan bertakwa kepada Allah pada segala perkara, merekalah yang layak mendapat syurga Allah Subhanahu wa taala. Anak kita balik sekolah nak beli aiskrim, kawan-kawan mana yang nak tunggu van ibu bapa, duk tengok je, untung pakcik ni kawan aku ni sebab ayah dia asyik belikan aiskrim. Apa kiranya dengan kita membantu dan juga kita berkongsi aiskrim singgit sekarang kan? Aiskrim yang singgit tu kita kongsikan. Kerana perkongsian ni bukan bererti meletakkan kita pada cakap susahnya aku lepas ni kalau aku dah berkongsi. Mungkin dah lama dah dia idamkan. Inilah sifat tawaduk seseorang manusia, lebih-lebih lagi adanya keikhlasan dalam diri. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian dan juga para pendengar, moga mendapat keberkatan, keberkahan dalam hidup kita, kerana nilai kehidupan kita perlu seiring dengan apa yang kita lakukan. Inilah kasih sayang dan cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala meletakkan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam salah satu role model, idola kita untuk kita jadikan satu kebaikan dalam hidup.
1: Allahumma

0: boleh beli emas jongkong secara bertangguh, secara ansuran. Tak boleh, tuan-tuan.
1: Sesungguhnya dia, si fulan ini dibenci oleh Allah, maka dia dibenci oleh seluruh penduduk langit.
2: Allah bagi pinjam, bukan suruh kita buat benda yang dilarang.
3: Saya, Imam Muda Hassan, ikuti rancangan Raudhah setiap hari jam 6.30 petang di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: media sosial adalah tempat pengguna internet berkumpul untuk berinteraksi, berkongsi pendapat, maklumat, memberi peringatan dan sebagainya.
1: Apa pun topik yang dibincangkan, pengguna haruslah peka. Antaranya, menghormati pendapat yang berbeza dari pandangan sendiri, beradab sewaktu memberi komen,
0: tidak menyebarkan maklumat palsu,
1: tidak menghasut pengguna yang lain,
0: menghormati agama, budaya dan bangsa lain.
1: Jadilah pengguna internet yang bijak.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد يا الله وهي تهن yang mensyariatkan serun azan solat yang akan didirikan kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah tempat yang terbaik keutamaannya kemuliaan dan darjat yang tertinggi serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.
1: Nasional FM
2: sentiasa di hati.
3: Sementara tadi telah masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Manishkan wajahmu. Dari Abu Zar radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, senyummu di hadapan saudaramu sesama muslim adalah bernilai sedekah bagimu. Hadis riwayat At-Tirmizi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang kaya dengan senyuman. Dalam Islam, perbuatan senyum dikira sebagai amal kebaikan sedekah. Selamat menunaikan solat fardu maghrib buat semua muslimin dan muslimat daripada kami. Nasional FM.

ziarahi baginda. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menziarahi aku sesudah aku wafat, dia seolah-olah menziarahiku semasa aku hidup. Barang siapa yang menziarahiku

0: Nidaul Islam.
1: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Nukman Hani Jamal.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahmah, apa maksudnya? Ha, selalu kita dengar kan rahmah, rahmah dan jualan rahmah. Rahmah ni siapa? Kan? Dia ni perempuan dari mana? Ha, yang kata kan. Siapalah nama Rahmah ni kan? Bukan nama-nama siapa pun. Rahmah ni adalah satu nilai-nilai Islam. Banyak nilai-nilai Islam, akhlak-akhlak Islam kan, bersabar, bersyukur. Salah satunya adalah rahmah kan, berdasarkan ayat Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sadaqallahul azim. Maksudnya tidak aku utuskan engkau wahai Muhammad melainkan untuk menjadi rahmah kepada sekalian alam. Rahmah ni adalah dari perkataan rahama, iaitu kasih sayang. Kan, kata tokoh dakwah Imam Hasan Al-Banna, dia kata nahnu nad'u bil hub, aku berdakwah, aku berperang dengan cinta. Ha, maksudnya kita berperang berdakwah ni bukan dengan bawa bom ke apa ke, tetapi dalam konteks Malaysia ni yang tak ada peperangan ni, kita berperang, kita berdakwah kan, kita mengajak ke arah kebaikan, itu semuanya dengan cinta, bukannya dengan kita orang kata mengondem ataupun kita judge kan. Kan, lagi-lagi anak-anak kita sendiri nak dakwah anak kita jadi anak yang baik semua, tapi apa saja yang dia buat kita judge. Nak kawan-kawan kita jadi baik, apa yang saja dia buat kita judge dia, kita hukum dia. Kan, apalah kamu ni buatlah macam ni. Dia dah cuba nak buat benda baik tu kan. Jadi rahmah ni adalah kasih sayang. What is the whole story yang kita nak sampaikan adalah kita ni kena jadi umat yang sayang menyayangi. Kan? Tapi sayang menyayangi tu bukanlah maksud lainnya. Tapi sayang menyayangi ni ada elemen belas kasihan. Kan? Bahkan sebenarnya bagi mereka yang menggalas jawatan-jawatan pemimpin-pemimpin dalam segenap sektor kan, kita menjadi pemimpin, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, inna allaha ya'muru bil adli wal ihsan ila akhir ayat. Maksudnya Allah menyuruh kita untuk memimpin sesuatu organisasi, keluarga, apa sahaja, bil adli wal ihsan, maksudnya dengan keadilan. Maksudnya dengan keadilan ni, kalau dia buat salah kita kena hukum dia dengan yang sewajarnya. Kalau kita buat baik, kita kena beri ganjaran dengan sewajarnya. Tetapi Allah kata sama lepas itu, bil adli wal ihsan. Ihsan maksudnya ada ihsan lah kan, maknanya belas kasihan. Itu rahmah lah tu kan, maknanya walaupun mengikut akta sekian-sekian, sepatutnya awak dihukum. Tetapi kadang-kadang kita cuba tengok keadaan dia, kenapa dia buat macam tu. Oh, rupa-rupanya dia waktu kecil dia begini-begini kan, maka okeylah, kita beri belas kasihan, kita maafkan dia, belas kasihan. Jadi begitu juga kalau kita melihat kan kawan-kawan kita kan yang mungkin tak solat, kawan-kawan kita yang mungkin buat maksiat kan, kamu ni sepatutnya masuk neraka. Betul lah, kalau buat maksiat buat dosa, dosa masuk neraka. Oh, janganlah macam tu kan, kita janganlah cakap macam tu. Kita kena ada sifat rahmah kan. Kenapa dia buat macam tu? Mungkin sebab orang-orang macam kita lah tak berdakwah kan, ataupun dakwah tu pun dengan cara keras-keras kan, secara judge-judge kan. Dia tak pernah berpeluang berjumpa dengan dakwah yang rahmah kan. Itulah yang kita nak bawakan di negara kita ni, supayanya Islam itu dibawa dengan kasih sayang kan, bukan dengan keras, bukan dengan judgment, bukan dengan hukum menghukum, kafir mengkafir, jauh sama sekali kan. Sebab kita bukan negara berperang, kita negara yang aman, dan dengan keamanan inilah kita bukan hanya akan dapat meletakkan Islam pada tempatnya, tetapi kita dapat majukan negara kita Malaysia yang tercinta ini. Jadi itulah sebenarnya rahmah kan. Jadi bila dengar perkataan rahmah tu, janganlah elegik sangat tuan-tuan dan puan. Dengan rahmah tu adalah ayat dari Al-Quran, daripada Nabi tu, yang kita kena bawakan. InsyaAllah, itu saja. Sekian, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
0: Nidaul Islam, hashtag penyiaran JAKIM.
3: Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Az-Zukhruf ayat 49 hingga 56.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

0: Dan apabila bala bencana itu menimpa mereka, mereka merayu kepada Nabi Musa dengan berkata, "Wahai orang yang bijak pandai, pohonkanlah kepada Tuhanmu keselamatan untuk kami dengan kemuliaan pangkat Nabi yang diberikan kepadamu. Sesungguhnya kami sesudah itu akan patuh beriman."
1: فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ.
0: Setelah kami hapuskan azab itu daripada mereka, mereka terus mencabuli janjinya.
1: وَنَادَى

Dan Fir'aun pula menyeru dengan mengisytiharkan kepada kaumnya. Katanya, "Wahai kaumku, bukankah kerajaan negeri Mesir ini akulah yang menguasainya dan sungai-sungai ini mengalir di bawah istanaku? Tidakkah kamu melihatnya?"

0: lain.
1: Bahkan bukankah aku lebih baik daripada orang yang hina keadaannya ini dan hampir-hampir tidak dapat menjelaskan perkataannya? Falaula

0: Kalau betul ia seorang rasul, maka sepatutnya ia dipakaikan oleh Tuhannya gelang-gelang emas yang menandakan ia seorang pemimpin, atau datang malaikat bersama-sama dengannya sebagai saksi tentang kebenarannya.
1: First.

0: Dengan yang demikian, maka Fir'aun memperbodohkan kaumnya, lalu mereka mematuhinya. Sesungguhnya, mereka itu adalah kaum yang fasik, derhaka.
1: Asafuna taqamna minhum fa'aghraqnahum ajma'in.
0: Setelah mereka menyebabkan kemurkaan kami dengan perbuatan derhaka itu, kami menyeksa mereka, iaitu kami menenggelamkan mereka semuanya di laut sehingga binasa.
1: Faja'alnahum salafan wa mathalan lil akhirin.
0: Maka kami jadikan mereka contoh dan pengajaran bagi orang-orang yang datang kemudian.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. #penyaranjakim

Masih lagi bersama-sama dengan saya penerusi Nasional Hujung Minggu. Salam Maghrib buat anda semua yang mana masih lagi dalam perjalanan hujung minggu ni. Saya tahu ramai yang berjalan-jalan dan sebagainya pulang ke kampung, ziarah musyarahi dan juga melawat saudara-saudara yang jauh dan juga pelbagai urusan anda pada hari ini. Berhenti seketika yang mana belum solat, solat dahulu dan kemudian sambung semula perjalanan anda. Fokus pada perjalanan, kalau berasa mengantuk, berhenti seketika, rehat dahulu. Yang mana bekerja, yang mana bertugas, semoga dipermudahkan segala urusan anda. Baik, secara khususnya info cuaca di sebelah malam ini, perkongsian untuk anda yang telah dinyatakan oleh Met Malaysia, di mana dijangka berlakunya hujan lebat dan ribut petir bagi negeri Kelantan, daerah Gua Musang, Jeli, Kuala Krai, Tanah Merah, Pasir Mas, Tumpak dan Macang. Manakala di negeri Pahang, daerah Lipis dan Raub, di Sarawak, daerah Kapit, kawasan Song, di Sibu, kawasan Selangau dan Kanuik, manakala di Mukah, kawasan Dalat. Untuk di Sabah pula, kawasan Pendalaman, di kawasan Tambunan dan Keningau, serta di Pantai Barat, kawasan Ranau, daerah Sandakan, kawasan Telupik, Kinabatangan, serta Lubuk, Labuk dan Sugut sehingga 9 malam ini. Jadi untuk anda semua, sentiasa berhati-hati, sila rancang sebaiknya perjalanan anda dan segala aktiviti anda di sebelah malam ini. Semoga semuanya selamat. Jaga diri anda, jaga kesihatan. Boleh terus dapatkan info cuaca harian secara khususnya pada malam ini melalui laman media sosial rasmi Malaysia. Terus layan hiburan dan informasi yang terbaik pastinya Nasional FM.

Satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد يا الله وهي تهن yang mensyariatkan surun azan solat yang akan didirikan kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah tempat yang terbaik keutamaannya kemuliaan dan darjat yang tertinggi serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.
1: Nasional FM,
2: sentiasa di hati.

0: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Nukman Hani Jamal.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahmah, apa maksudnya? Ha, selalu kita dengar kan rahmah, rahmah dan jualan rahmah. Rahmah ni siapa? Kan? Dia ni perempuan dari mana? Oh, yang kata kan. Siapalah nama Rahmah ni kan? Bukan nama-nama siapa pun. Rahmah ni adalah satu nilai-nilai Islam. Banyak nilai-nilai Islam, akhlak-akhlak Islam kan, bersabar, bersyukur. Salah satunya adalah rahmah kan, berdasarkan ayat Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sadaqallahul azim. Maksudnya tidak aku utuskan engkau wahai Muhammad melainkan untuk menjadi rahmah kepada sekalian alam. Rahmah ni adalah dari perkataan rahama, iaitu kasih sayang. Kan, kata tokoh dakwah Imam Hasan Al-Banna, dia kata nahnu nad'u bil hub. Aku berdakwah, aku berperang dengan cinta. Ha, maksudnya kita berperang berdakwah ni bukan dengan bawa bom ke apa ke, tetapi dalam konteks Malaysia ni yang tak ada peperangan ni, kita berperang, kita berdakwah dan kita mengajak ke arah kebaikan, itu semuanya dengan cinta, bukannya dengan kita orang kata pekondem, mengondem ataupun kita judge kan. Kan, lagi-lagi anak-anak kita sendiri nak dakwah anak kita jadi anak yang baik semua, tapi apa saja yang dia buat kita judge. Nak kawan-kawan kita jadi baik, apa yang saja dia buat kita judge dia, kita hukum dia. Kan, apalah kamu ni buatlah macam ni. Dia dah cuba nak buat benda baik tu kan. Jadi rahmah ni adalah kasih sayang. What is the whole story yang kita nak sampaikan adalah kita ni kena jadi umat yang sayang menyayangi. Kan? Tapi sayang menyayangi tu bukanlah maksud lainnya. Tapi sayang menyayangi ni ada elemen belas kasihan. Kan? Bahkan sebenarnya bagi mereka yang menggalas jawatan-jawatan pemimpin-pemimpin dalam segenap sektor kan, kita menjadi pemimpin, Allah Subhanahu wa taala berfirman innallaha ya'muru bil adli wal ihsan ila akhir ayat. Maksudnya Allah menyuruh kita untuk memimpin sesuatu organisasi, keluarga, apa sahaja, bil adli wal ihsan, maksudnya dengan keadilan. Maksudnya dengan keadilan ni, kalau dia buat salah kita kena hukum dia dengan yang sewajarnya. Kalau kita buat baik, kita kena beri ganjaran dengan sewajarnya. Tetapi Allah kata sama lepas itu, bil adli wal ihsan. Ihsan maksudnya ada ihsan lah kan, maknanya belas kasihan. Itu rahmah lah tu kan, maknanya walaupun mengikut akta sekian-sekian, sepatutnya awak dihukum. Tetapi kadang-kadang kita cuba tengok keadaan dia, kenapa dia buat macam tu. Oh, rupa-rupanya dia waktu kecil dia begini-begini kan, maka okeylah kita beri belas kasihan, kita maafkan dia, belas kasihan. Jadi begitu juga kalau kita melihat kan kawan-kawan kita kan yang mungkin tak solat, kawan-kawan kita yang mungkin buat maksiat kan. Eh, kamu ni sepatutnya masuk neraka. Betul lah, kalau buat maksiat buat dosa, dosa masuk neraka. Oh, janganlah macam tu kan. Kita janganlah cakap macam tu. Kita kena ada sifat rahmah kan. Kenapa dia buat macam tu? Mungkin sebab orang macam kita lah tak berdakwah kan, ataupun dakwah tu pun dengan cara keras-keras kan, secara judge-judge kan. Dia tak pernah berpeluang berjumpa dengan dakwah yang rahmah kan. Itulah yang kita nak bawakan di negara kita ni, supayanya Islam itu dibawa dengan kasih sayang kan, bukan dengan keras, bukan dengan judgment, bukan dengan hukum menghukum, kafir mengkafir, jauh sama sekali kan. Sebab kita bukan negara berperang, kita negara yang aman, dan dengan keamanan inilah kita bukan hanya akan dapat meletakkan Islam pada tempatnya, tetapi kita dapat majukan negara kita Malaysia yang tercinta ini. Jadi itulah sebenarnya rahmah kan. Jadi bila dengar perkataan rahmah tu, janganlah allergic sangat tuan-tuan dan puan. Dengan rahmah tu adalah ayat dari Al-Quran, daripada Nabi tu, yang kita kena bawakan. InsyaAllah, itu saja. Sekian, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
0: Nidaul Islam, hashtag penyiaran JAKIM. Rabbi Ikuti siaran langsung Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijrah bersamaan 2026 Masihi dari Dewan Besar Pusat Kebudayaan dan Kesenian Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah University Putra Malaysia Serdang Selangor pada hari Selasa 25 Ogos 2026 bersamaan 12 Rabiul Awal 1448 Hijrah pukul 8.45 pagi dan 9.20 pagi hanya di Nasional FM sentiasa di hati. Madani dihayati, ummah diberkati. Hashtag penyiaran cakim.

0: Bersama-sama dengan saya menerusi Si Nasional Hujung Minggu di penghujung jam ini, juga yang pelbagai urusan pada malam ini, yang berniaga malam minggu, selamat berniaga, semoga dimurahkan rezeki dan dipermudahkan segala urusan. Yang bekerja juga selamat bertugas dan selamat bekerja. Yang mana memandu boleh terus rujuk info trafik daripada Lembaga Leburai Malaysia. Sentiasalah berhati-hati, semoga semuanya selamat. Perkongsian untuk anda, info penyelenggaraan yang memandu di Lebuh Raya Elit E6, terdapat kerja-kerja pembaikan pavement di kilometer 40.5 sehingga kilometer 39.4 arah utara dari nilai utara ke Bandar Serinia. Lorong kecemasan dan lorong kiri ditutup bermula 10 malam ini sehingga 5 pagi esok 23 Ogos 2026. Yang mana memandu, semoga semuanya selamat. Fokus pada pemanduan, bertimbang rasa ketika memandu. Sambil anda memandu, sambil mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati, saya akan bersama-sama dengan anda. Selepas ini juga akan bersama-sama dengan Pusat Berita Radio RTM untuk berita utama 9 malam. Tapi kita terus hiburan kita, pastinya dengan hiburan yang terbaik Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nak menang hadiah lumayan? Mulakan dengan simpan SSPN.
2: Sertai cabutan simpan SSPN 2026 dengan hadiah keseluruhan bernilai hampir RM1.9 juta ringgit untuk lebih 1,000 pemenang.
1: Bawa pulang Honda CR-V, JQ J7, Proton X50 Flagship, Pro 2 Ativa atau Yamaha NVX. Wang tunai pun ada.
2: Wow! Jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda.
1: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info di ptptn.gov.my. Tertaluk terma.
3: Siapa bilang gadis Melayu tak...
4: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
5: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
4: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Cinta Tak Bermusim untuk anda. 9.20 pada malam waktu ini bersama-sama dengan saya Menerusi Nasional Hujung Minggu. Apa khabar semua? Selamat berhujung minggu dan selamat malam. Semoga malam ini juga menjadi malam yang terindah buat anda. Menerusi Nasional FM sentiasa di hati. 6 jam siarannya pada malam ini, 6 petang hingga 12 tengah malam bersama-sama dengan Reza. Selamat berhujung minggu semuanya. Selamat bercuti dan selamat menikmati juadah makan malam. Dan selamat menjamu selera ya. Saya tahu mana yang dalam perjalanan ketika ini yang sedang memandu. Sentiasalah berhati-hati di jalan raya. Kekal frekuensi Nasional FM ya. Saya akan bersama-sama dengan anda sehingga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Yang bekerja, yang bertugas di sebelah malam ini, semoga dipermudahkan segala urusan anda dan jadikan setiap tugasan kita itu sebagai satu ibadah. InsyaAllah mudah-mudahan akan ada hikmah serta nikmah yang baik buat kita. Walaupun cuti panjang ni, buat anda yang bercuti sampai hari Selasa, amboi, kemain cuti ya. Sentiasalah jaga diri anda, jaga kesihatan ya. Cuti-cuti juga, seronok-seronok juga. Sebab kata orang tua, kalau suka sangat nanti nangis. Kan, itulah dia kan. Sebab apa ada je pun dia tak kena bila dah suka sangat ni kan. Okey, seperti biasa juga anda boleh hantarkan ucapan anda menerusi ruangan komen di TikTok Nasional FM. Saya baru saja bersiaran secara langsung ketika ini di TikTok Nasional FM. Kalau anda ada ucapan ataupun perkongsian apa jua, perkongsian yang ingin dikongsikan, ayuhlah bersama-sama kita berinteraksi, meriahkan lagi di TikTok Live Nasional FM sambil kita berhibur. Nur Isa, waalaikumsalam. Selamat malam semua yang berada di TikTok. Apa khabar? Rosina Safil, Nasional FM sentiasa di hati. Layan kita malam minggu, dengar Nasional FM. Baik, untuk pilihan bersama pada malam ini adalah permintaan sahabat kita Ilah Hidayah. Lagu yang penuh dengan jiwa, penuh dengan rasa. Sebuah lagu daripada UK, Tergamak Kau. Buat hiburan sahabat pendengar walau di mana jua anda berada. Semoga ceria selalu buat kita. Jangan kecewa, kita hanya hiburan sahaja ya, katanya lah. Dan permintaan sahabat kita juga Usif Joseph. Dengan permintaan lagunya, sebuah lagu daripada Shima, Setelah Aku Kau Miliki. Diikuti pendengar kita dari Bumi Kemasik, Kemaman, Terengganu, Khadijah Mamat Amin. Dengan permintaan lagunya, sebuah lagu daripada Budak Kacamata, Cinta Tak Perlu Dipaksa. Lagu yang popular pada tahun 1997 yang terus mengiringi irama anda pada malam ini dengan keserian serta kesyaduan lagu-lagu terbaik. Lagu-lagu nostalgia membawa kita ke lembayan lama. Terus layan, terus berhibur. Lagu ciptaan Sari Amri untuk anda, Tergamak Kau, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Pameran agro terbesar di Malaysia Maha kini kembali. Jom bawa keluarga rasai dunia pertanian, hortikultur dan agro pelancongan dengan pameran serta aktiviti menarik seperti agro safari, rewang warisan, Magica Garden, pertunjukan laser dan drone. Ada juga Malam Ambang Merdeka, Kiddies Wonderland dan persembahan artis popular. Maha 2026, 28 Ogos hingga 6 September, 10 pagi hingga 10 malam di MyAbserda. Info di mahaofficial.com.my.
1: Pilihanku, pilihanmu jua, pilihan bersama.

dapur lu dipaksa. Walaupun daripada budak kacamata, lagu ciptaan Adinda yang terus menghiburkan anda 9.38 minit malam bersama-sama dengan saya di Nasional FM sentiasa di hati. Menerusi Nasional hujung minggu yang baru saja masuk di TikTok. Apa khabar semua? Assalamualaikum, selamat malam. Mawar, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hadir dari Kota Kemuning, Shah Alam, Selangor. Mantap, terima kasih. Baru dapat join, banyak kerja sekarang. Banyak kerja, Loni katanya, Yuyu. Terima kasih Yuyu. Untuk Yuyu juga terima kasih. Semoga berada rezeki selalu. Bagi gift yang baru masuk, boleh kongsikan live ini dan juga boleh tap-tap screen. Rosida juga lama baru, apa, lama baru pun layan semua. Ya betul, layan saja. Kita santai hujung minggu, malam minggu ni kita layan lagu-lagu tangkap lentor lah ya, penuh dengan jiwa. Lagu-lagu nostalgia membawa kita pelbagai rasa sedih, gembira dan sebagainya. Ucapan yang saya ingin keudarakan perkongsian di ruangan komen di Facebook bersama dengan pendengar kita Masyah Rasul. Salam, selamat berhujung minggu semuanya. Semoga hujung minggu menjadi hujung minggu yang terbaik untuk hujung minggu kali ini. Bersama dengan pendengar kita Eliana Rosliana. Salam syukur bahagia yang selalu, rasa manis dan pahit dari kampung rumah panjang Engkudu Baru di Saratok, Sarawak. Selamat berhujung minggu, selamat petang, selamat petang, selamat malam semua. Dan salam anugerah terindah serta salam bulan kemerdekaan buat semua. Selamat beristirahat juga untuk anda yang berehat, selamat bercuti. Sofian Sulaiman hadir bersama Shalin Nadia. Selamat berhujung minggu, santai malam minggu kita. Layan Nasional FM, Princess Zoo Ita Chow dari Ipoh terus menghiburkan kita menerusi Nasional hujung minggu bersama dengan Reza sehingga 12 tengah malam nanti. Rami Jari Ceras Kuala Lumpur, Soleh Hadin dan ramai lagi pendengar kita. Kita masih lagi teruskan pilihan bersama yang seterusnya. Permintaan sahabat kita dari AU2 Keramat Kuala Lumpur, Rustan, dengan permintaan lagunya Memori Cinta Semalam, sebuah lagu daripada kumpulan Menara, diikuti Ashrafin Syafiq Karhan dengan permintaan lagunya, sebuah lagu daripada Berlin, Take My Breath Away. Pastinya dengan hiburan terbaik dari Presiden 16 Putrajaya. Terus santai kita pada malam ini, terus layan Nasional FM dengan permintaan Hida Mulyani dari Parit Raja Batu Pahat, sebuah lagu daripada Amy Mastura, Jawapan Kasih. Untuk anda, hiburan yang terbaik, Nasional FM sentiasa di hati.

0: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Ayo, rakyat Malaysia, kibarkan jalur gemilang kita. Jalur gemilang adalah lambang identiti kita. Sayangilah jalur gemilang. Hormatilah jalur gemilang. Semarakkan hari kebangsaan dengan kita kibarkan jalur gemilang. Merdeka!

Mendara dengan lagunya Memori Cinta semalam 9.55 minit malam waktu tidur. Masih lagi jam sama dengan saya menerusi Nasional Hujung Minggu untuk malam ini. Pastinya dengan hiburan yang terbahai dengan kesyaduan lagu-lagu Nasional FM. Lagu-lagu yang penuh dengan cerita, penuh dengan nostalgia yang terus mencirikan malam minggu anda pada malam ini. Baik, perkongsian untuk anda yang memandu yang telah dikeluarkan oleh Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Info trafik, info penyelenggaraan di E6 Lebuh Raya Utara Selatan Hubungan Tengah. Lebuh Raya Elite terdapat kerja-kerja penyelenggaraan bridge point, bridge joint di kilometer 1.0 sehingga kilometer 2.0 arah selatan dari Shah Alam ke Sivil. Lorong kecemasan dan lorong kiri ditutup bermula 11 malam ini sehingga 5 pagi esok. Diikuti juga info penyelenggaraan di E6 Lebuh Raya Elite terdapat kerja-kerja penyelenggaraan median cleaning di kilometer 27.0 sehingga kilometer 25.0 arah utara dari persimpangan KLIA ke Bandar Gamudah Curve. Lorong kanan ditutup bermula 10 malam sehingga 5 pagi esok. Jadi sila patuhi arahan papan tanda dan semua yang memandu di Lebuh Raya Persekutuan ketika ini trafik meningkat. Sentiasalah berhati-hati, bertimbang rasa ketika memandu. Jangan laju-laju, tenang-tenang je memandu tu. Semoga semuanya selamat hujung minggu ni. Ramai yang bercuti dan sebagainya. Jadi sentiasalah jaga diri anda, jaga kesihatan. Kita teruskan permintaan lagu yang seterusnya. Menerusi pilihan bersama 2.0 permintaan pendengar kita tentang Rozaya dari Sumandat Sabah. Dengan permintaan lagunya, sebuah lagu daripada Stacey yang berjudul Jahat. Untuk anda, layan terus Nasional FM.

0: Masih lagi bersama-sama dengan saya di National FM, sentiasa di hati untuk jam yang berikutnya 10.13 minit malam. Selamat malam semuanya. Terima kasih untuk anda yang masih lagi terus dengarkan National FM, sentiasa di hati. Walau di mana juga anda berada ketika ini, selamat berhujung minggu. Hei, hujung minggu ni ramai yang bercuti. Oh, semua keluar rumah, macam-macam tempat, macam-macam pelbagai rancangan ya, yang telah dirancang, menghadiri kenduri kendara, berjumpa dengan sanak saudara, pulang ke kampung dan sebagainya. Jadi sentiasalah jaga diri anda, jaga kesihatan ya. Baik, perkongsian info semasa yang saya ingin kongsikan kepada anda. Menerusi portal berita RTM, seramai 23 individu menerima pengiktirafan sebagai unsung heroes pada majlis apresiasi Minal FM yang berlangsung pada hari ini. Pengiktirafan itu diberikan selepas mereka memberi inspirasi luar biasa dan membawa perubahan positif kepada komuniti dalam bidang masing-masing. Penerima, Surendran Kandasamy, menurut beliau, dirinya tidak menyangka akan menerima pengiktirafan itu. Juga selain itu, Umashangari Selvamani yang menghasilkan buku digital Braille untuk golongan orang kurang upaya OKU penglihatan, di mana pengiktirafan tersebut secara tidak langsung mengangkat nasib dan suara golongan-golongan mereka. Ketua Pengarah Penyiaran Nurul Ashwat Ismail yang hadir pada majlis berkenaan pengiktirafan tersebut penting bagi menyampaikan mesej bahawa sumbangan yang kadang-kadang tidak didendangkan turut memberi impak besar kepada kehidupan. Penyampaian pengiktirafan disampaikan oleh Ketua Pegawai Eksekutif Capital A Berhad Tan Sri Tony Fernandez. Majlis Apresiasi Minal FM 2026 bertemakan menginspirasikan komuniti mengiktiraf wira mencipta harapan, menghimpunkan tokoh masyarakat, rakan strategik dan komuniti. Perkongsian yang seterusnya mengenai sukan. Impian menjadikan Malaysia sebagai tuan rumah sebuah kejohanan golf wanita berprestij setaraf Masters menjadi aspirasi jangka panjang The Ladies yang kembali untuk edisi kedua di The Mines Resort and Golf Club dari 1 hingga 3 Oktober ini. Menurut satu kenyataan media, The Mines Resort and Golf Club hari ini, kejohanan itu diasaskan oleh pengasasnya Tan Sri Lee Kim Yew dengan visi menyediakan lebih banyak peluang kompetitif kepada pemain golf wanita tempatan sebelum berkembang sebagai kejohanan bertaraf serantau dan antarabangsa. Perkongsian yang saya dapat kongsikan kepada anda yang diambil menerusi portal berita RTM untuk berita terperinci dalam dan luar negara. Nantikan berita utama 11 malam dari pusat berita Radio RTM. Kita teruskan lagu-lagu terbaik menerusi pilihan bersama 2.0 di National FM, sentiasa di hati.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di National FM, sentiasa di hati.

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
1: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Dengan Richie dengan lagunya Say You Say Me untuk anda. 10.34 minit malam waktu ini, dengan hiburan yang terbaik, lagu-lagu nostalgia, lagu-lagu mantap pada malam ini, yang terus menjeringkan lagi malam anda, malam minggu, untuk edisi malam ini 22 Ogos 2026. Semoga malam ini menjadi malam yang terbaik buat kita. Cik Mil, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik ucapan yang telah dikirimkan juga bersama dengan pendengar kita Muhammad Muhaimin, sama bertugas buat Reza di segmen nasional hujung minggu sehingga 12 tengah malam. Santai malam minggu kita, layan Nasional FM. Marfa Parlan hadir bersama. Selamat malam rakan-rakan pendengar, selamat bercuti. Ilan request Khadijah Mama Amin dan ramai lagi sahabat kita. Cik Alin, katanya assalamualaikum, selamat tugas Reza, terus layan Nasional FM dari Ipoh Pera, satu suara satu hati katanya. Mantap, terima kasih. Power Ranger Maimunah, Aziza Samin dan ramai lagi lah sahabat-sahabat kita. Sarini Rais, kita nak teruskan dengan permintaan lagu yang seterusnya. Permintaan pendengar kita yang seterusnya, kita bersama-sama dengan pendengar kita, siapa nama dia? Dari Sadung Jaya, Samaran, Sarawak, bersama dengan Bia, dengan permintaan lagunya, sebuah lagu daripada Ellie Cat, Sampaikan Salam Cintaku. Jadi kita terus layan, terus berimu lagu-lagu terbaik untuk anda. Nida Wahida, Janji Kekasih, sebuah lagu daripada Ellie Maslin, dan pendengar kita Sadin dengan permintaan lagunya, sebuah lagu Lamunan Hati yang didenangkan oleh Wan untuk anda. Terus layan, terus berhibur, Nasional FM sentiasa di hati.

Berita seterusnya. Luar negara, Indonesia mengerahkan kira-kira 1,500 anggota tentera tambahan bagi operasi pengeboman air untuk mengawal kebakaran hutan dan tanah di Kalimantan Barat. Setiausaha Kabinet, Teddy Indra Wijaya berkata, Presiden Prabowo Subianto turut mengarahkan usaha pemadaman dipertingkat, termasuk operasi modifikasi cuaca serta penggunaan lebih banyak pam dan peralatan penggerudian air. Menurut Badan Nasional Pengurusan Bencana Indonesia, sebanyak 198 titik panas berkeyakinan tinggi dikesan di Kalimantan Barat dalam tempoh 24 jam lepas. Kebakaran itu turut memberi kesan terutamanya di Barat Sarawak. Di Spanyol, kira-kira 1,000 penduduk dipindahkan susulan kebakaran hutan di sekitar Gatova berhampiran Valencia. Menteri Perlindungan Awam Komuniti Autonomi Valencia, Juan Carlos Valderrama berkata, bas disediakan bagi membantu penduduk yang tidak mempunyai kenderaan sendiri. Kebakaran dipercayai berpunca daripada panahan petir pada Khamis dan telah memusnahkan lebih 400 hektar kawasan. Operasi pemadaman turut disokong helikopter dan pesawat. Menteri Luar Arab Saudi, Qatar, Jordan, Emirat Arab Bersatu, Indonesia, Pakistan, Turki dan Mesir mengecam keras dasar penempatan haram Israel yang berterusan di wilayah Palestin yang diduduki. Dalam kenyataan bersama, mereka menegaskan penolakan sepenuhnya terhadap rancangan penjajahan I-1 dan aktiviti penempatan berkaitan di Baitul Muqaddis Timur yang diduduki. Tindakan itu mengancam kewujudan sebuah negara Palestin yang merdeka, berdaya maju dan mempunyai wilayah yang bersambung secara geografi berdasarkan sempadan 1967 dengan Baitul Muqaddis Timur sebagai ibu negaranya. Sukan Malaysia Sukma 2026, perenang muda Selangor Chong Yuan Yi muncul antara prospek untuk dipertimbangkan ke skuad Sukan SEA Kuala Lumpur 2027 selepas membantu negeri itu meraih 2 pingat emas pada Sukma 2026. Dalam aksi hari ini, Yuan Yi muncul juara 400 meter gaya bebas wanita dengan catatan 4 minit 29.70 saat. Selain memenangi emas acara 4 kali 200 meter gaya bebas wanita yang turut menyaksikan rekod Tomasha dipecahkan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Mekanisme subsidi diesel baharu dijangka diumum tidak lama lagi. Pemansuhan AUKU perlu penelitian menyeluruh. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Yusof dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan selamat malam.

saya Ainas. Sekilas fakta, Tanjung Piai di Pontian adalah titik paling selatan di benua Asia dan merupakan taman negara dengan hutan paya bakau yang menjadi habitat pelbagai spesies merin dan burung migrasi. Nasional FM di Johor Bahru, Johor 105.5.

Salam ukhuwah buat semuanya. Semoga dipermudahkan segala urusan kita pada malam ini. Hadir dari Jerantut dengan permintaan lagunya, sebuah lagu daripada fotograf Lukas Seribu Rindu. Yang penting sentiasa happy, jaga kesihatan semuanya. Diikuti permintaan Real Adi, sebuah lagu daripada Dinamik yang berjodoh Dilema Rindu. Salam dari Damansara, santai malam minggu kita, layan Nasional FM sentiasa di hati.

0: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.
1: Pilihan-pilihan-pilihan, pilihan bersama.

Dan selamat malam sentiasa di hati malam minggu. Kita layan jiwa malam-malam ni kan dengan pelbagai dengan lagu-lagu non saja membawa kita ke lembayan lama apabila kita dengarkan baik-baik lirinya. Ibarat kita berada di era itu dan mungkin ketika anda mendengarkan lagu-lagu non saja kadang-kadang membawa anda rasa sedih, gembira dan sebagainya. Jangan kita rasa kecewa, jangan kita rasa kesal. Kita anggapnya sebagai satu pengajaran dalam hidup kita. Selamat berniaga untuk anda yang berniaga pada malam ini. Semoga di murahkan rezeki dengan pelbagai urusan, menyiapkan tempahan dan sebagainya pada malam ini. Santai malam minggu yang berada di luar kawasan yang memandu. Semoga semuanya selamat sampai ke destinasi. Sebelum saya akhiri ucapan yang dikirimkan menerusi ruangan komen di Facebook bersama dengan Azhar. Selamat hujung minggu semua. Semoga terus kita ceria, kekal. Kerana kita sentiasa berfikiran positif dan senyum selalu katanya. Terbaik, mantap Nasional FM. Terima kasih. Nida Wahida, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam semuanya. Santai malam minggu kita layan Nasional FM. Daniel dari Borneo, negeri di bawah bayu, dari Tawau, Sabah. Selamat bersiaran buat Reza sehingga ke penghujungnya. Mantap. Sambil kita berhibur, sambil kita layan emosi katanya malam ni. Jangan sedih kita, walaupun kita lagu tu ada cerita, tapi kita anggapnya sebagai hiburan semata-mata lah untuk kita. Dari Kuching, Agustina, Anissa Samin, Muhammad, Uminab, Zainab Marina, Zainal Marina. Salam hujung minggu semua. Abdul Jalil dari Endau, Noraini, Manda Izzat dan Ramladin. Ramai lagi sebenarnya kalau nak sebut satu-satu tak sempat sebenarnya. Okey, kita teruskan hiburan kita yang seterusnya. Pastinya lagu-lagu terbaik yang terus mencirikan malam anda pada malam ini. Permintaan rakan kita Khairul, sebuah lagu daripada UK, Senafas Orang Kota. Mia Asmira, sebuah lagu daripada Lestari, Sekelip Mata Kau Berubah. Dan juga pendengar kita Manda Izzat, lagu untuk ibu-ibu yang wanita-wanita yang bergelar ibu di luar sana. Ini dia Mawar Putih untuk Mama, ataupun Mawar Putih buat Mama. Terus lain kita terus berhibur. Lagu-lagu terbaik Nasional FM sentiasa di hati.

Semoga anda terhibur hendaknya dengan pilihan lagu-lagu terbaik menerusi pilihan bersama 2.0 pada malam ini. Telah sampai di penghujungnya bersama-sama dengan saya menerusi Nasional Hujung Minggu edisi malam ini. Dan semoga malam ini menjadi malam yang terindah dengan kesyaduan lagu-lagu terbaik di Nasional FM. Selepas ini, Hanim sambung siaran menerusi Nasional Geng Burung Hantu 12.30 malam sehingga 6 pagi sampai kita bersama lagi. Jaga diri anda, jaga kesihatan dan juga jaga diri, hiasi peribadi. Assalamualaikum. Selamat malam. Hey.

0: Ibaratkan jalur gemilang. Semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia bersama kami. Nasional FM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Terus memberikan yang terbaik untuk anda. Dengar Nasional FM 24 jam sehari, 7 hari seminggu.
2: Dengarkan 12 malam hingga 6 pagi. Geng Burung Hantu. Nasional
3: FM. Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat malam untuk geng Burung Hantu hari ini 23 Ogos 2026, hari Ahad. Nasional 12.6 bertemankan Hanim Sharifah, Hanim Syed Yahya Kamal akan menemani anda di mana juga anda berada hingga ke 6 pagi ini. Ucapan selamat pulang kepada adik Nasional FM DJ Reza yang dari tadi menemani anda untuk memainkan pilihan lagu dalam Nasional malam tadi. Hati-hati pulang ke rumah hendaknya. Jadi untuk permulaan

birthday to you kepada anda yang menyambut hari lahir hari ini 23 Ogos. Selamat hari lahir. Semoga pertambahan usia tahun ini memberi lebih keberkatan dalam kehidupan anda. Hendaknya dikurniakan kesihatan yang baik dan kebahagiaan dalam kehidupan. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Yang sedang memandu, hati-hati memandu. Fokus pada pemanduan. Okey, saya percaya mungkin malam minggu ini masih lagi sibuk di atas jalan. Ada yang mengambil kesempatan, mengambil cuti hari Isnin, sambung cuti. Jadi waktu malam minggu ni masih lagi bersama dengan keluarga. Kalau di Melaka, pekannya happening waktu-waktu sekarang ni kan. Jadi dengan susunan lagu-lagu rock segar jam pertama ini, geng Burhan tu, kita layan dulu lagu ini. Nasional FM, sentiasa di hati.

Nasional FM bertemankan Hanim hari ini, tengah malam ini. Nak tanya juga yang di luar sana, apa khabar? Diharap semua dalam keadaan yang baik hendaknya. Jika tidak sihat, jangan lupa makan ubat. Jangan lupa sentiasa positif dengan dugaan yang kita sedang hadapi. Semoga dipermudahkan segalanya, insya Allah. Baiklah, munculnya hari yang baru adalah janji alam bahawa setiap hari selalu membawa kesempatan baru, kesempatan untuk memulai kembali, untuk memperbaiki yang kemarin dan untuk kembali menaruh harapan pada hari yang baru. Apa pun yang terjadi kemarin, biarkan ia menjadi pengajaran bukan bebanan. Masih ada waktu untuk mencuba lagi. Jadi waktu tengah malam ini, mari kita tarik nafas dalam-dalam, nikmati udara tengah malam ini dan sambut hari ini dengan hati yang lebih tenang. Semoga langkah kita hari ini dipenuhi semangat, dipertemukan dengan hal-hal yang baik dan diberikan kekuatan untuk melewati apa juga rintangan yang datang. Tetap di sini kerana hari ini cerita baru, hari baru, harapan baru sedang menunggu untuk kita jalani bersama. Nasional FM, geng burung hantu.

menjadi kaku, Rita dalaku, dasar penuh.

0: memeliharanya. Hadis riwayat Al-Darimi.
1: Rasulullah dalam mengenangmu, kami susuli lembaran sirahmu.
0: Selamat menyambut Maulidur Rasul 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. Nasional FM sentiasa di hati.
2: Nasional FM sentiasa di hati.

Selamat malam minggu, sahabat pendengar Geng Burung Hantu. Hari ini Ahad, malam minggu, malam masih muda. Ada yang sedang bercuti, berjalan-jalan, menikmati suasana malam bersama keluarga atau insan tersayang. Ada juga yang mungkin sedang santai di rumah, ditemani secawan kopi dengan lagu-lagu pilihan. Mungkin waktu ini, waktu untuk rasa bersendirian, satu yang berharga. Anak-anak kecil dah tidur dah tu kan. Waktu ni lah kita menikmati malam sunyi, layan radio, layan drama, layan handphone. Jangan lupa layan Hanif juga di sini. Tapi kita tahu malam minggu bukan hanya untuk mereka yang sedang bercuti. Ada juga yang masih lagi bekerja, mencari rezeki, menjaga tempat kerja. Dan ada juga abang-abang lori yang sedang memandu jauh untuk trip tugasan. Buat yang sedang berada di jalan raya malam ini, khususnya abang-abang lori kita di luar sana, dan yang semua yang sedang memandu jauh, hati-hati di jalan raya. Jangan kejar masa sampai, lupa keselamatan. Kalau mengantuk, berhenti, berehat, biar lambat, asalkan selamat. Okey, jadi segarkan mata, segarkan pemanduan anda. Layan lagu Geng Burung Hantu untuk lagu rock di jam pertama ini bersama Hanim. Nasional FM sentiasa di hati.

Nasional FM sentiasa di hati hadir menemani anda. Waktu ini, jam ini masih kekal dan segar menemani anda walau di mana juga anda berada. Apapun aktiviti anda malam ini, di mana pun anda berada, terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman tengah malam anda. Yang bercuti, nikmatilah masa anda. Yang bekerja, semoga urusan dipermudahkan. Dan yang sedang memandu dalam perjalanan jauh, semoga jalan sentiasa lancar dan perjalanan anda dilindungi. Dan jadi waktu malam minggu ini kita raikan semua kerana setiap orang ada cerita, ada perjuangan, ada sebab untuk terus melangkah. Hanim teman anda malam ini, terus kekal di Geng Buruhantu Nasional FM.

0: Ikuti acara perbarisan dan perarakan sambutan Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya.
1: Syukur Alhamdulillah, hari ini Asnama FM bersiaran secara langsung untuk sambutan Hari Kebangsaan.
2: Merdeka, merdeka, merdeka. Ini launan yang dinantikan saban tahun, Nazbi.
0: Semuanya berlangsung Isnin 31 Ogos 2026 bermula 7 pagi bersama Diana Wai dan Nazbi Fahmi. Pastinya di Nasional FM, sentiasa di hati. Ayo kibarkan jalur gemilang.
3: Dengarkan 12 malam hingga 6 pagi. Geng Burung Hantu.
4: Nasional FM.
5: Selamat pagi, Assalamualaikum. Salam sejahtera, Hani menemani anda, pendengar setia Nasional FM, Geng Burung Hantu. Masuk jam kedua. Hari ini hari Ahad, 23 Ogos 2026. Ada yang bertanya, tak ada pula dengar teaser misteri malam di sebalik mata pagi ni. Ya, nampaknya edisi misteri malam di sebalik mata, kolaborasi bersama Salam FM telah berakhir minggu lepas. InsyaAllah ada penyusunan jadual semula jika ada rezeki dan kesempatan. Semuanya mungkin untuk masa hadapan. Okey, baiklah, pembuka jam kedua untuk anda, dengarkan Twi Karma Nasional FM, sentiasa di hati.

0: saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Rahmat Allah buat penjaga sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka rahmat Allah buat mereka yang mendengarkan kata-kataku pada hari ini dan kemudian dia menjaganya, yakni menghafalnya dan memeliharanya. Hadis riwayat Al-Darimi.
2: Rasulullah, dalam mengenangmu kami susuli lembaran sirahmu.
1: Selamat menyambut Maulid Rasul 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. Nasional FM sentiasa di hati.
3: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi. Nasional 12.6 di Nasional FM.

Semacam Pandora, nyanyian Hazama menghiburkan anda pagi ini. Hanim masih lagi di sini menemani anda. Okey, Hanim juga suka untuk menyapa pendengar yang meninggalkan kata-kata di ruangan komen di muka buku Nasional FM. Antara yang ada pada pagi ini, Pak Su Omar. Okey, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam, selamat menjalankan tugas dalam geng burung hantu Nasional FM, sentiasa di hati. Okey, ada Ita Chot juga. Waalaikumsalam Ita Chot. Mohon dengarkan Radio Nasional FM. Ipoh hadir, katanya ada dari PKA Amin. PKA Amin Apartment Dahlia, Bukit Beruntung. Untuk semua pendengar setia geng burung hantu, mula ceria selalu hendaknya bersama info-info semasa dengan lagu-lagu popular didiangkan di GBH. Ada Princess Su juga. Hai semua, kepada semua pendengar geng burung hantu, juga kepada Kak Hanim, terima kasih. Ada juga Razak Malangi, selamat tengah malam minggu, selamat bertugas, terima kasih. Dari Ahmad Suhaili dari Brunei Darussalam, assalamualaikum orang Brunei, GBH terus on. Okey, Nikmas, selamat pagi kepada rakan GBH daripada Kota Baru. Hadir ada Zainab Husin, ada Hamdan Arifin dari kampung Bukit Belimbing, Kuala Selangor. Hadir ke Nasional FM geng burung hantu, terima kasih Hamdan Arifin. Ada Amirul Abadi, semoga sentiasa di dalam rahmat Allah, amin. Okey, ada Marsha Saleh, selamat beristirahat sahabat GBH semua, Nasional FM sentiasa di hati. Ada Rohatun Atun, hadir bertugas 12.6, hadir support layan dan lagu-lagu best dan info terkini semestinya di Nasional FM. Ada Muhammad Muhaimin juga, ada Biah Biah, ada Daniel Abdul Jalil Tawau, layan sampai pagi. Okey, janji, okey. Ada Nini Ani, ada Sablisab, ada Deep Red, ada Nani Ani. Okey, kalau Nani Ani dia bagi pantun bintang berkelip di langit tinggi, suara DJ menceriakan hati. Terima kasih DJ Ani atas lagu-lagu malam ni. Amin. Okey, salam kasih dari Kuala Gurau Perak, katanya Nani Ani. Okey, Yoke PS, Razak Malangi, Muhammad Yunus, Janet Jai. Okey, Agustina Agon, Amir Udin, Muhammad Jasni Moon. Okey, terima kasih kerana meninggalkan kata-kata di ruangan komen Nasional FM. Terima kasih kerana masih setia bersama geng burung hantu. Teruskan kesetiaan anda pagi ini, layan terus geng burung hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Jalur Gemilang, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Bersama kami, Nasional FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Koleksi lagu-lagu terbaik hanya di GBH, Gang Buruh Hantu. Anda sedang mendengar lagu-lagu terbaik di Nasional FM.
1: Assalamualaikum, selamat pagi. Salam sejahtera kepada semua pendengar Nasional FM, sentiasa di hati walau di mana juga anda berada. Kalau ketika ini Hanim dah mula dah on TikTok, ada yang tanya, double O tanya Hanim, kenapa akak tak on TikTok pukul 12? Minta maaf ya kepada anda yang ternanti-nanti, sebab kadang-kadang ada kerja-kerja yang kita kena lakukan dulu kan, bila kita dah relax, bila kita dah semuanya dah berjalan lancar, baru kita on TikTok. Kita siapa-siapa pendengar kita boleh masuk ramai-ramai dalam live TikTok yang saya on untuk pagi ini dalam Nasional Nasional FM. Okey, dekat dalam TikTok ni, kalau pagi-pagi tadi ada Wakos Azman, ada Lavender Girl, ada Edward Amirul, ada siapa lagi ni? Ada Aizal Sorimachi. Okey, ada nama, sebabnya kita bersembang kan kat dalam ni, jadi orang yang sama berkata-kata. Ada Haris Fadilah, okay, ada Black N, ada ada Baby FM sentiasa di hati pun ada, ada Mamex hadir, pon luncur katanya, okay, ada Khairul Anwar, ada Z1357 pagi tadi, okay, ada lagi Ira Radani Muhammad dari Pakar Dungun mendengarkan Nasional FM. Ada Haji Lebai Bro, terima kasih kerana send gift dekat saya. Razak Balangi juga ada, Rashidah Halidi ada, Farhan ada, terima kasih. Okey, yang baru masuk, ada juga pagi ini yang baru masuk sekarang ini, Junaidah Ilyas ada, ada Rakaro, okey, ada Nur Isa, ada Maklong B, ada Zira Fira, double O tadi, okay, ada Along Ana 1116, Junaidah Ilyas, ada lagi ramai yang dah menyapa saya dekat dalam TikTok live Nasional FM ini. Okay, ini yang seronok ni, bila kita bersama-sama dekat dalam live TikTok ni, macam-macam benda yang kita nak kita boleh sembangkan. Ada Jajah 83 baru masuk. Assalamualaikum, selamat pagi semua kepada anda, walau di mana juga anda berada mendengarkan kita. Hairi Mika 79, salam ronda malam, ronda-ronda elok-elok bang. Okey, hati-hati memandu yang pastinya kan. Ada okey, ada Siti Munirah juga, terima kasih kerana follow live kita. Black 89, okey, ada yang minta lagu, minta maaf sebabnya untuk permintaan lagu hanya untuk Nasional malam. Anda boleh setiap hari boleh singgah ke laman muka buku kita untuk permintaan lagu. Di situ akan dimainkan pada Nasional malam 8 sehingga pukul 12. Nabiya Nabainu Abu, waalaikumsalam, selamat pagi. Okey, ada juga Ijan tadi, terima kasih kerana mendengarkan Nasional FM. Terus kekal di frekuensi ini bersama saya Hanim. Nasional FM, sentiasa di hati.

Nasional FM sentiasa di hati. Selamat pagi sahabat pendengar. Awal pagi macam ni, ada yang mungkin sedang bekerja, ada yang kat dalam live TikTok saya, ada yang sedang meronda, menjalankan rondaan. Selamat bertugas, okay? Kepada anda semua, walau di mana juga anda berada waktu ni, mungkin yang dalam tugasan dah mula mengantuk, boleh segarkan mata, ambil secawan kopi, mungkin dapat segarkan mata, menahan mata dalam tugasan ni. Bukan satu kerja yang mudah untuk menahan mata ni. Okey, itu sebablah kena dengar Geng Buruh Hantu, lagu-lagu dia kalau waktu pagi tu, waktu awal tengah malam pukul 12 tadi, Hani mainkan lagu-lagu yang rancak, lagu-lagu rock. Sebab apa? Sebab kita adalah permulaan hari, supaya kita sentiasa bersemangat untuk meneruskan hari-hari. Okey, kalau waktu-waktu ni juga yang berniaga dah mula bangun, dah mula dah nak menyiapkan jualan untuk awal pagi, ada yang tengah sibuk uruskan persediaan untuk pembukaan kedai, kan? Nak pagi-pagi nak buka kedai ni, macam-macam benda kita nak kena buat. Bersihkan kedai dululah, kan? Orang yang berniaga je yang tahu macam mana perit getirnya untuk mengusahakan perniagaan tu. Apa pun kerja anda pagi ini, buat perlahan-perlahan, tapi kena buat dengan semangat. Tak semua hari perlu bermula dengan sempurna. Yang penting kita mulakan dengan niat yang baik dan terus

dimudahkan, kerja dilancarkan dan rezeki hari ini lebih baik dari semalam. Terus bersama Hanim di geng Buruhantu Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Rahmat Allah buat penjaga sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka rahmat Allah buat mereka yang mendengarkan kata-kataku pada hari ini dan kemudian dia menjaganya, yakni menghafalnya dan memeliharanya. Hadis riwayat Al-Darimi.
1: Rasulullah dalam mengenangmu, kami susuli lembaran sirahmu.
0: Selamat menyambut Maulidur Rasul 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. Nasional FM sentiasa di hati.
2: Nasional FM sentiasa di hati.

geng Burung Hantu Nasional FM sentiasa di hati Hanim menemani anda waktu ini pukul 2.38 minit pagi. Kepada anda walau di mana juga anda berada, terima kasih kerana memilih untuk kekal bersama Nasional FM. Okey, kalau waktu-waktu pagi macam ni, kalau ikut Met Malaysia tiada amaran ribut petir ketika ini, alhamdulillah. Mungkin dekat luar sana keadaan jalan raya waktu-waktu macam ni dah mula sunyi, tapi bukan bermakna untuk kita memandu laju. Yang penting kita kena pastikan kita sentiasa kekalkan jarak selamat kenderaan supaya kita sentiasa berhati-hati dalam pemanduan, bersedia sebab kita tak tahu apa yang akan berlaku di hadapan. Kalau berhenti di RNR tu sebelum memulakan perjalanan, check dulu tayar kita elok ke tak, kan? Check dulu kalau rasa enjin kita tak berapa nak pergi, kan? Kita check dulu kalau ada apa-apa masalah, kan, supaya perjalanan kita lancar, perjalanan kita dipermudahkan harapnya. Okey, mungkin yang mengantuk tu boleh lakukan sedikit regangan. Jangan kata sedang memandu, yang sedang bekerja pun sama macam Hanim ni juga, kan. Kadang-kadang kita akan rasa macam lesu, asyik duduk je, kan. Kita kena bangun, buat regangan sikit supaya kita akan sentiasa kekal segar dalam aktiviti dan tugas yang kita lakukan waktu-waktu pagi ni. Orang dah tidur, kita yang masih bertugas ni. Satu pengorbanan, satu perkara yang kita kena bangga untuk kita lakukan, okey? Terus kekal bersama geng Burung Hantu Nasional FM sentiasa di hati.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Assalamualaikum. Selamat pagi kepada anda pendengar setia Nasional FM. Walau di mana juga anda berada, terus kekal di frekuensi ini, frekuensi Nasional FM. Tentunya geng burung hantu. Kepada anda yang sedang menikmati secawan kopi atau yang sedang sekadar duduk menghirup udara segar waktu pagi ni kan, ada juga yang masih di luar bersama kawan-kawan. Inilah masanya yang muda-mudi masih lagi lepak-lepak dengan kawan-kawan kan, menafaatkan masa dengan perkara-perkara yang berfaedah. Bukan nak kata melepak tu tak boleh, boleh, tapi dalam melepak tu kita kongsi-kongsilah cara-cara macam mana kita nak menghadapi hari mendatang dengan kawan-kawan ni kan. Kadang-kadang kawan-kawan kita ada yang berjaya, kita timba ilmu daripada kejayaan dia. Sama-samalah, yang kawan pun janganlah loket ilmu. Sama-samalah kita memimpin tangan kawan kita supaya kita sama-sama berjaya. Okey, kepada yang sedang berehat-rehat tu, tak salah untuk berehat kan. Kadang-kadang tubuh kita perlukan masa untuk kumpul tenaga, fikiran pun perlu sedikit ruang untuk tenang. Jadi pagi ini lupakan sekejap perkara yang berat, dengarkan lagu sambil-sambil minum untuk kesegaran diri, beri diri sendiri peluang untuk menikmati ketenangan. Semoga selepas rehat ini kita bangun dengan semangat baru dan hati yang lebih positif. Jadi kalau tadi dengar teaser lagu-lagu 80-an, 90-an, kita mulakan lagu pertama untuk jam ini, Kau Yang Ku Nanti dari Arwah Yarham Dato' Yusni Hamid. Dengarkan.

Cara lagu-lagu 80-an, 70-an yang Hanim mainkan untuk anda waktu pagi ini. Banyak kenangan mendengarkan lagu-lagu lama ini kan. Okey, dalam masa kita di waktu pagi ni dengar lagu, ada juga yang karok kan, nyanyi bersama. Karaoke adalah terapi.

stres itu pun dah cukup. Suara tak sedap tak apa, yang penting hati lega. Sebab apa? Bila kita menyanyi tu, kita lupa kita bukannya nak perform untuk pertandingan ke apa kan. Jadi kita menyanyi je, kita salah lirik ke, itu biasalah. Macam saya kalaupun salah lirik menyanyi tu tak confident. Itulah sebab bila kita karaoke ni, dia adalah antara salah satu benda untuk kita healing sebenarnya. Dalam kita menyanyi, dalam kita karaoke, kita boleh latih pernafasan, boleh merangsang memori dengan otak, tingkatkan keyakinan diri. Selain itu, bila kita menyanyi dengan, kalau kita menyanyi seorang, menyanyi beramai-ramai lah kan, kita boleh eratkan hubungan. Itulah. Jadi kalau hujung-hujung minggu ni, esok pagi bolehlah kot buat janji temu dekat bilik karaoke. Kita nyanyi sama-sama. Sebelum nyanyi sama-sama, bolehlah juga praktis nyanyi dengan lagu-lagu di Geng Burung Hantu. Terus kekal di Nasional FM, sentiasa di hati.

Jangan bermisi dulu. Terus kekal bersama Nasional FM sentiasa di hati. Okey, waktu-waktu malam ni, waktu-waktu tengah pagi ni, orang tengah ada yang baru bangun tidur, ada yang masih berjaga daripada awal pagi tadi, ada yang sedang menyiapkan tugas, ada yang tak boleh tidur. Cuba cek juga ada tak kita ada masalah bantal. Masalah bantal kan. Kita ni kadang-kadang bantal kita, cuba kita tengok dah berapa tahun dah kita tak ganti bantal kita tu kan. Tu orang kata kadang-kadang ada bantal busuk. Bantal busuk tu bukan maksud bantal tu dia jadi bantal kesayangan lah, orang kata kan. Kadang-kadang kita tukar sarung bantal je, bantal tak pernah tukar. Itu pun satu budaya juga kan. Kita rajin cuci sarung sebab nak bagi nampak cantik, tapi bantal tu sebenarnya dah kena peluh, ada air liur juga, ada segala macam orang kata peta dekat bantal tu. Bulan demi bulan, tahun demi tahun, lepas tu hairan kenapa sarung baru pun masih ada bau pelik dekat bantal ni kan. Kalau bantal boleh dicuci tu, ikut arahan cucilah bantal tu. Pastikan betul-betul kering. Kalau dah lepeh, berbau yang kurang menyenangkan, kalau dah tak sedap dipakai, walaupun dah bersih, walaupun itu bantal kesayangan, mungkin dah masanya untuk bantal tu selesai berkhidmat untuk kita. Gantilah dengan bantal baru, carilah bantal yang baru yang lebih selesa. Ada bantal yang kita simpan sebab sayang, padahal dia pun dah penat dah dengan kita. Okey, kadang-kadang kita nak kena tidur ni, nak tidur pun perlukan keselesaan. Bantal tu antara salah satu benda yang paling penting yang kita kena ambil tahu supaya kita dapat tidur yang lena. Itulah kan bantal. Oh, bantal pagi ni. Terus kekal di Frekuensi Nasional FM, geng Buruh Hantu.

Cinta Pantai Merdeka. Okey, kalau cerita pasal lagu itu, kalau kata The Seal, tempat jatuh lagi dikenal, ini kan pula tempat berdating kan. Itulah kan tempat datingnya Lavender Girl dengan suaminya. Itulah kita kata dalam lagu ini ada kenangan. Dalam waktu kenangan itu rasa macam kalau kita dah berusia, rasa kita kembali muda. Ingat janji-janji kita waktu zaman muda-muda kita, zaman bercinta kan. Tapi walaupun kita dah berumah tangga, bukan alasan untuk kita tidak lagi menyampaikan kata-kata cinta. Sebab memupuk kata-kata dan rasa cinta dengan pasangan itu adalah satu perkara yang dapat membawa kebahagiaan dalam rumah tangga. Itu yang Hanim ingatkan. Kadang-kadang kita rasa macam kita dah berumah tangga, dah lama dah dikahwin kan, tak perlulah kita nak buktikan kasih sayang kita. Tapi tidak ya, walaupun kita dah lama kahwin, kita kenalah tunjuk rasa kasih sayang kita hari demi hari bertambah-tambah. Kalau kita tanam bunga di taman, di taman itu lagi bertambah-tambah bunganya. Gitulah perasaan isteri-isteri. Ini cakap mewakili isteri-isteri. Okey, teruskan dengar Nasional FM. Walau di mana juga anda berada yang sedang memandu, fokus dalam pemanduan. Semoga selamat sampai ke destinasi. Kekal bersama geng Buruhantu Nasional FM, sentiasa di hati.

Jalur Gemilang semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia bersama kami Nasional FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Koleksi lagu-lagu terbaik hanya di GBH, Gang Buruh Hantu. Gang Buruh Hantu, okey. Kepada anda di luar sana, mungkin ada yang masih lagi dalam perjalanan. Terima kasih kerana memandu sambil mendengarkan Nasional FM. Ada juga yang dah bangun pagi untuk buat kuih. Ada yang buat masak nasi lemak. Ada macam-macam lagi kan aktiviti. Kalau pukul 4 ni dah mula dah rutin harian kepada semua orang. Lah, ada yang dah bangun awal, yang berniaga lah terutamanya. Sebenarnya saya sangat kagum kepada peniaga-peniaga ni, sebabnya setiap hari gigih bangun pagi, menyediakan juada, menyediakan membuat persiapan untuk pagi nanti kan. Saya doakan semoga dilancarkan rezeki, dimurahkan rezeki, dipermudahkan rezekinya, diperluaskan rezekinya. Amin. Kepada anda yang masih lagi dalam perjalanan, mungkin sedang berhenti di R&R untuk sedikit kesegaran, Tuhan Im harapkan supaya walaupun kita mengantuk, kita ambil lah secawan kopi lah. Itu rasanya yang begitu nikmat kalau untuk kita menghilangkan rasa mengantuk dalam pemanduan. Ada juga yang buat aktiviti renggangan kan. Kadang-kadang waktu kita berhenti di R&R tu, kita jumpa orang, kita bersembang kan. Itu yang mengeratkan silaturahim. Kadang-kadang kita tak kenal pun, tapi dalam waktu yang sama kita berhenti dekat situ untuk menghilangkan rasa mengantuk tu, kita bersembang, tegur-tegur orang-orang sebelah tu. Kadang-kadang daripada situlah kita dapat kenalan kan. Ada je yang daripada kenalan di R&R membawa kepada perkenalan selanjutnya, selebihnya. Jadi kadang-kadang kan kita bersembang-bersembang ni, rupanya tak sangka, rupanya dia saudara kita yang jauh kan. Bau-bau bacang orang kata. Ada juga tu, ada juga yang bertemu jodoh dekat R&R. Itulah kita cakap, kadang-kadang jodoh pertemuan ni di tangan Allah. Apa yang kita dipertemukan hari ini, itu sebenarnya dah menjadi kebetulan kita berjumpa dengan orang kan. Cuma kita doakan kita akan berjumpa dengan orang yang baik lah dalam kehidupan kita, supaya kita sentiasa positif dalam apa juga yang kita lakukan. Terus kekal bersama Hani menemani anda sehingga ke 6 pagi dalam Gang Buruh Hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

dalam geng Buruh Hantu Nasional FM Sentiasa di Hati. Selamat pagi kepada semua pendengar yang berada di jalan raya, khususnya buat yang sedang memandu pagi-pagi begini. Mungkin jalan sedikit lengang, tapi bukan maksud dan peluang untuk kita pandu laju-laju. Jangan tekan-tekan minyak tu. Biarkan jalan tu lengang. Kita santai-santai je memandu, okey? Sambil-sambil dengar lagu-lagu dalam geng Burung Hantu. Jangan terburu-buru. Sampai lambat sikit tak apa. Yang penting kita selamat sampai. Okey, untuk abang-abang lori, abang-abang pemandu van, pemandu e-hailing, hantar barang dan semua yang sedang mencari rezeki di atas raya, ada juga yang sedang membuat rondaan di kawasan pejabat, rondaan di jalan raya atau di mana juga, anda adalah orang yang hebat. Okey, kepada mungkin ada pendengar kita dari jabatan pertahanan mungkin, okey, ada abang-abang polis, abang askar, abang bomba semualah yang mendengarkan geng Buruh Hantu. Terima kasih, anda adalah orang yang sangat hebat menjaga keamanan negara, sentiasa memastikan kita ni sebagai rakyat Malaysia sentiasa selamat, aman dan tenteram. Semoga perjalanan hari ini lancar buat anda yang sedang memandu. Semoga kenderaan tak buat hal, jalan pun lancar je. Tu yang paling penting, selamat sampai ke destinasi. Pegang steering, fokus pada jalan, fokus kepada pemanduan. Biar Hanim temankan perjalanan anda dengan lagu-lagu terbaik untuk pagi ini. Terus kekal bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Ibaratkan jalur gemilang, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia bersama kami, Nasional FM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
3: Nasional FM, sentiasa di hati.

Saya akan sambut tangan anda, okey, dalam geng burung hantu nasional FM sentiasa di hati. Terima kasih kerana masih lagi menemani saya waktu ini. Kalau di dalam TikTok live kita waktu pagi ini ada Limah Jaafar, waalaikumsalam, ada Muhammad. Saya tak tahu macam mana nak sebut, tapi ada banyak sangat aksaranya yang saya nampak Muhammad Faiz. Ha, okey. Ada lagi Mak dan Aizat, okey, ada Lavender Girl, terima kasih kerana segar menemani saya sehingga ke jam ini dalam TikTok live kita. Ada Azifika, ada juga tadi ada ramai dekat sini ya. Ada Yong Kalang, ada Mizi dari Mekah katanya semoga dipermudahkan segala urusannya. Ada juga daripada Zira Fira, ada daripada Mama Mira, ada daripada Mamex tadi dari dah keluar daripada Singapura katanya. Semoga dipermudahkan segala perjalanannya. Ada Cik Yah. Okey. Kalau waktu-waktu macam ni kan, ada Abang Johan ni dah bangun dah daripada pukul 2 katanya masak nasi lemak, sekarang ni tengah membungkus nasi lemak. Itulah saya kata, orang yang berniaga ni hebat, hebat sangat kerana dapat melakukan apa tu, penyediaan makanan setiap hari tanpa culas ya, untuk perniagaan. Ada The Seal tadi, terima kasih juga. Mama Mira, kalau ikutkan kat dalam ni ada Double O, banyak memberi apa topik-topik kita pada pagi ini kan. Okey, ada juga Jasminah, Jonet, Nafis, ada Zek Kai, Z Aizam 956, ada juga Mok Iti, ada Opah Akil Akif, selamat pagi. Terima kasih, okey. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai peneman anda. Kalau rasa macam sunyi, memang kena buka lah Nasional FM ni supaya dapat menerangi, menceriakan hari-hari anda. Okey, terus kekal bersama Hanim di Geng Buruh Hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

Lagu cinta daripada Asmara menemani anda hingga ke jam ini 4:55 minit pagi. Okey, dah nak masuk ke jam akhir untuk saya selepas ini. Okey, terima kasih kerana kekal di frekuensi nasional FM untuk di kawasan Sarawak. Ada amaran ribut petir dan hujan lebat dijangka berlaku sehingga ke pukul 6 pagi ini mengikut Jabatan Meteorologi Malaysia yang dikeluarkan pukul 2:40 pagi tadi. Kepada anda yang sedang memandu di kawasan Sarawak, Mukah dan Samarahan, semoga pemanduan anda terus berjalan lancar walaupun hujan. Pastikan pemasangan lampu juga signal untuk menukar lorong itu diberi perhatian. Semoga segala yang diusahakan ini hari ini, pagi ini kepada anda semua, walau apa juga aktivitinya, berjalan lancar. Terus kekal bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: koleksi lagu-lagu terbaik hanya di GBH Gang Buruh Hantu.
1: Assalamualaikum, selamat pagi pendengar setia Nasional FM. Sentiasa di hati. Nampaknya Hanim dah sampai ke permulaan jam terakhir. Hanim menemani anda untuk Geng Burung Hantu. Okey, daripada pukul 12.30 malam sehingga kini Hanim masih lagi segar menemani anda. Okey, kepada anda terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai peneman anda. Kepada yang baru bangun daripada tidur, baru sahaja memulakan hari, okey, mari awal pagi ini dengan penuh kepedulian, peduli dengan diri sendiri dan peduli akan semua yang ada di sekitar kita. Okey, selama Tuhan masih membangunkan kita setiap pagi, itu tandanya bahawa hidup kita masih memiliki tujuan dan rencana indah yang belum selesai. Terus kekal bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Zona FM, sentiasa di hati.
1: Berjaya seseorang bukan bererti dia berjaya saja je tanpa usaha, doa dan tawakal, tetapi iringan doa dan juga iringan kebaikan mampu membawa dia kepada kejayaan. Inilah kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Apa gunanya seseorang di dalam solatnya hari-hari ihdinas siratal mustaqim yang dilafazkan, tunjukilah kami ya Allah jalan yang lurus. Manusia inginkan jalan yang lurus, jalan yang mana membawa kepada kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah jalan yang benar-benar kita yakin dan percaya bahawa apa yang kita pohon, Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wala tahtim alaina ya Allah bisu'il khatimah. Kita nakkan pengakhiran kita husnul khatimah, pengakhiran yang baik, pengakhiran yang mampu membawa kesan dan memberi manfaat kepada orang lain. Peringatan Nabi itu jelas, khairun nasi anfa'uhum linnas, jadilah kamu sebaik-baik manusia yang mana manusia itu mampu memberi manfaat kepada orang lain. Kita hari ini jadi ayah, kita hari ini jadi ibu, kita hari ini jadi anak, semua orang merasa adanya tanggungjawab masing-masing. Tetapi bagaimana manfaat itu mampu dialirkan dengan sebaik-baiknya di atas sifat ketakwaan seseorang itu. Hadirin sidang jemaah dan juga sidang pendengar yang dirahmati Allah. Dibincangkan juga faktor yang mencapai ketakwaan. Dr. Aid Al-Qarni berkata terdapat dua faktor dalam meraih ketakwaan. Dalam kita nak mendapatkan ketakwaan ini, pertamanya merasakan bahawa pengawasan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, Zat yang Maha Esa lagi Maha Tunggal, dan seterusnya melaksanakan ibadah-ibadah wajib dan segala bentuk ketaatan. Aku ni mampu tak nak solat 5 waktu? Alhamdulillah. Solat yang pada awalannya 50 waktu dah jadi 5 waktu. Takkan tak boleh. Tapi sibuk juga tak dapat nak penuh. Tahu-tahu kadang-kadang boleh 3 je, 3 waktu. Dua lagi gaib, dia kata. Cuba untuk atasi dan jadikan ini salah satu kepentingan yang membawa kesan yang mendalam buat semua manusia. Kepentingan yang mendalam adalah punca kepada kebaikan juga kita. Orang yang kaya sudah tentu dimuliakan oleh makhluk, tetapi apabila disertakan dengan takwa, maka kemuliaan tersebut juga di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah. Bukan bererti orang kaya hari ini tak diuji, tuan-tuan. Bukan bererti hari ini orang kaya semuanya memang rasa seronok dengan kemewahan, tak. Mereka diuji. Ada ujian yang baik dan juga ada ujian yang sukar bagi dia untuk nak selesaikan kekayaan dia ni. Inilah juga pada suatu hari Ibn Amir membeli sebuah rumah yang harganya 9,000 dirham. Ini antara kisah yang diceritakan. Pada malam harinya ia melihat rumah yang baru dibelinya itu, tiba-tiba ia mendengar tangisan dari arah rumah tersebut. Ibn Amir bertanya kenapa orang itu menangis. Lalu diberitahu mereka menangis kerana rumahnya baru sahaja dijual. Kemudian Ibn Amir memberitahu pembantunya supaya disampaikan kepada mereka wang yang sudah diberikan dan rumah yang baru dibeli itu semuanya dihadiahkan kepada mereka. Adakah orang seperti ini pada masa sekarang? Allah benar nak jadikan yang baik ini. Hadirin sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah kisah bagaimana seseorang yang kaya meletakkan kekayaannya perlu dibahagi sama rata. Bila kisah yang sedikit ini dikongsikan, adakah orang seperti ini pada masa sekarang? Bayangkan Ibn Amir sudah membeli rumah. Bila didengarkan rumah yang dibeli ini, dalam keadaan orang tu yang menjual pun dia menangis. Rupanya Ibn Amir yang baik hati ini adanya sifat ketakwaan pada dirinya. Dia memulangkan semula kunci rumah. Kalau kita hari ini agak-agak bagaimana, hadirin sekalian. Inilah juga diertikan sebagai kekayaan yang cuba diertikan dalam perkongsian yang baik. Mungkin kita boleh lihat pada setiap orang keliling kita. Ada juga yang berlaku. Alhamdulillah. Kerana ketakwaan mampu mengubahkan sesuatu kehidupan yang baik ke dalam yang diredai Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Lais bin Sa'id setiap hari tidak akan bercakap kecuali setelah memberi sedekah kepada 360 fakir miskin. Seseorang datang ke rumah kawannya Tuan rumah berkata, "Ada apa? Penting sekali nampaknya." Orang tersebut menjawab, "Benar, saya berhutang 4,000 dinar. Apabila tuan rumah memberi 4,000 dinar untuk menyelesaikan hutangnya, orang itu pun pulang. Tuan rumah menemui isterinya sambil menangis. Isterinya bertanya, "Kenapa menangis? Bukankah orang itu sudah ditolong sepenuhnya?" Suaminya menjawab, "Benar, dia tergesa-gesa pulang sedangkan dia belum sempat menanyakan hal-hal kekurangan-kekurangan yang lain. Barangkali dia masih memerlukan lebih daripada itu. Bolehlah wang simpananku aku berikan kepadanya." Masya Allah. Benda yang telah dibantuin, telah dibantunya, dan dia cuba juga ingin tahukan apa lagi yang perlu saya bantu. Subhanallah, orang yang baik meletakkan kebaikan itu kerana asas ketakwaan, dan inilah sifat yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Lail ayat 5 hingga 7, "Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra." Antara maksudnya, adapun orang yang memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa dan membenarkan adanya pahala yang terbaik, yakni syurga, maka kami kelak akan menyiapkan baginya jalan yang mudah. Inilah jalan yang bunah, jalan yang mudah untuk kita sampai ke syurga yang kekal abadi. As-Sabuni berkata, siapa yang menyedekahkan hartanya dan infak semata-mata kerana Allah, di samping bertakwa kepada Tuhannya, lantas menahan daripada segala yang diharamkan Allah. Ibn Kathir pula berkata, dia dikurniakan apa yang diperintahkan dengan mengeluarkannya dan bertakwa kepada Allah pada segala perkara, merekalah yang layak mendapat syurga Allah Subhanahu wa taala. Anak kita balik sekolah, nak beli aiskrim, kawan-kawan mana yang nak tunggu van ibu bapa, duk tengok je. Untung pakcik ni kawan aku ni, sebab ayah dia asyik belikan aiskrim. Apa kiranya dengan kita membantu dan juga kita berkongsi aiskrim singgit sekarang, kan? Aiskrim yang singgit tu kita kongsikan. Kerana perkongsian ni bukan bererti meletakkan kita pada cakap susahnya aku lepas ni kalau aku dah berkongsi. Mungkin dah lama dah dia idamkan. Inilah sifat tawaduk seseorang manusia, lebih-lebih lagi adanya keikhlasan dalam diri. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian dan juga para pendengar, moga-moga mendapat keberkatan, keberkahan dalam hidup kita, kerana nilai kehidupan kita perlu seiring dengan apa yang kita lakukan. Inilah kasih sayang dan cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala meletakkan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam salah satu role model, idola kita untuk kita jadikan satu kebaikan dalam hidup. Allahumma

Baik, kembali lagi bersama dengan Hani mendalam Game Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati. Okey, hari ini kita tak perlu menjadi lebih hebat daripada orang lain. Cukuplah kalau kita mampu menjadi selangkah lebih maju daripada diri kita yang semalam. Apa yang sudah berlalu, biarkan ia menjadi kenangan. Jangan terlalu lama memandang ke belakang kerana masa depan sedang menunggu kita untuk kita bina. Kadang-kadang kita terlalu kuat berpegang kepada kenangan sampai terlupa bahawa hidup ini masih berjalan. Ada perkara yang perlu kita lepaskan, bukan kerana tidak bermakna, tetapi kerana kita perlu memberi ruang untuk sesuatu yang lebih baik untuk datang. Jadi pagi ini teruskan langkah dengan semangat. Kalau semalam kita jatuh, hari ini kita bangun. Kalau semalam kita kecewa, hari ini kita cuba lagi. Tak perlu fikir terlalu panjang, tak perlu ambil banyak langkah. Ambil satu langkah sudah cukup, kemudian satu langkah lagi. Yang penting jangan berhenti. Teruskan hari ini dengan hati yang kuat, fikiran yang positif dan keyakinan bahawa masih banyak perkara baik sedang menunggu di hadapan. Terus kekal bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Rahmat Allah buat penjaga sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka rahmat Allah buat mereka yang mendengarkan kata-kataku pada hari ini dan kemudian dia menjaganya, yakni menghafalnya dan memeliharanya. Hadis riwayat Al-Darimi.
1: Rasulullah, dalam mengenangmu kami susuli lembaran sirahmu.
0: Selamat menyambut Maulidur Rasul 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. Nasional FM sentiasa di hati.
2: Nasional FM sentiasa di hati.

Hari masih lagi di sini menemani anda untuk jam ini, untuk minit-minit yang terakhir, okey? Dalam geng burung hantu, Kak Hanim nak berkata tentang setia. Setia itu mudah disebut tapi bukan mudah untuk dibuktikan. Setia bukan sekadar tentang terus berada di sisi ketika semuanya indah, tetapi tentang tetap menghargai, tetap menjaga dan tetap bertahan ketika keadaan tidak lagi seperti yang kita harapkan. Dalam hidup, kita mungkin pernah kecewa dengan seseorang yang kita anggap akan sentiasa ada, tapi jangan kerana seseorang tidak menghargai kesetiaan kita, kita berubah menjadi orang yang tidak lagi percaya apa ertinya setia. Teruslah menjadi diri sendiri. Kalau kita sayang, hargailah. Kalau kita berjanji, tunaikanlah. Dan kalau kita memilih untuk setia, biarlah kerana hati kita ikhlas, bukan kerana takut kehilangan. Kerana akhirnya, kesetiaan yang paling indah bukan tentang siapa yang paling lama bertahan, tetapi siapa yang tetap jujur walaupun ada banyak alasan untuk pergi. Buat anda yang masih setia kepada seseorang, pada keluarga, pada sahabat atau pada mungkin sebuah impian, teruskan, okey? Teruskan juga mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Tak terasa sudah sampai di penghujung waktu akhir tugasan saya, Hanim. Atau nama sebenar saya, Sharifah Hanim Said Yahya Kamal. Selama 6 jam saya menemani anda dari jam 12.30 malam tadi. Terima kasih kepada anda yang masih setia menemani, sama ada anda sedang bekerja, berehat, memandu atau sekadar bersantai sambil mendengar Radio Nasional FM. Sebelum saya undurkan diri, disampaikan juga waktu solat subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Hari ini 23 Ogos 2026 adalah pada pukul 6.01 minit pagi. Selamat menunaikan ibadah solat subuh. Semoga hari ini membawa pelangi indah dalam kehidupan anda di luar sana. Baiklah, burung hantu terbang tinggi undur diri. Jumpa lagi. Assalamualaikum.
1: Nasional FM, sentiasa di hati. Rahmat Allah buat penjaga sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka rahmat Allah buat mereka yang mendengarkan kata-kataku pada hari ini dan kemudian dia menjaganya, yakni menghafalnya dan memeliharanya. Hadis riwayat Al-Darimi.
2: Rasulullah dalam mengenangmu, kami susuli lembaran sirahmu.
1: Selamat menyambut Maulidur Rasul 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. Nasional FM, sentiasa di hati.
3: Nidaul Islam. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Nukman Hani Jamal.
4: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tak penat buat dosa, tapi penat nak taubat. Betul ke tak betul? Tuan-tuan dan puan-puan, inilah isu normalisasi dosa. Kadang-kadang kita risau tengok keadaan seharian masyarakat kita, risau tengok kawan-kawan di sekeliling kita, kadang-kadang risau dengan diri kita, kan? Sebab kita buat dosa berulang-ulang kali. Setiap kali kita buat dosa, kita bertaubat, kemudian kita buat balik dosa tu. Kemudian kita bertaubat balik, kemudian kita buat balik. Kadang-kadang kita terfikir, aku tak payah taubat lah macam ni. Tunggu kumpul dulu lah dosa banyak-banyak, nanti dah tua, nanti baru bertaubat. Tuan-tuan perempuan, betul ke cara pemikiran seperti itu? Sebenarnya itulah dia jarum halus yang syaitan nak masukkan dalam setiap daripada hamba Allah SWT yang suka melakukan dosa ini. Dia akan tiup selur-selur dalam telinga kita. Dia kata, alah, engkau buat apa engkau taubat? Engkau pun tahu pandi kau akan buat balik. Bazi masa je, buat malu dengan Allah je. Dia kata macam tu. Kita pun tu juga kan. Jadi tak apalah, tak payah taubat lah. Tuan-tuan perempuan, saya berikan perumpamaan kan. Ibaratnya kalau kita masak kat dapur kan, kita masak, guna kuali kan. Setiap kali kita masak, belakang kuali kita tu akan jadi warna apa? Hitam kan? Tapi dia hitam sikit je lah. And then kalau kita basuh kuali tu, kita basuh atas je, bawah kita biar kan. Hitam tu hilang tak? Tak hilang. Boleh pakai lagi tak kuali tu? Boleh. Tapi kita pun pakai 2 kali, 3 kali, berpuluh-puluh kali, pakai tak basuh yang belakang tu, basuh atas je. Apa akan jadi tuan-tuan perempuan pada belakang kuali tu? Hitam dia akan jadi tebal, akan jadi gelap. Waktu tu kita nak bersihkan belakang kuali kita bukan main susah. Lelah kita beli kuali baru kan. Jadi itulah tuan-tuan perempuan, perumpamaan kita bila kita buat dosa. Tak apalah, buatlah 1,000,000 kali pun, buat dosa, taubat. Buat dosa, taubat. Jangan sekali-kali kita terpengaruh dan tertipu dengan tipu daya syaitan. Apa dia? Macam tadi, tak apalah kumpul dulu dosa baru taubat. Itu sangat bahaya tuan-tuan perempuan. Bila dah banyak dosa, nak taubat tu susah. Dan buat dosa tak apa, taubat balik. Dan berazam lagi, tak apa. Sebab apa? Adakah Allah terima taubat aku macam ni? Allah kata kan, a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Qul ya ibadiyalladhina asrafu ala anfusihim. Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas ke atas diri dia sendiri. La taqnatu min rahmatillah. Jangan kamu berputus asa dengan rahmat Allah. Putus asa dengan Allah lah tadi. Maknanya tak boleh lah, Allah boleh ke ampunkan dosa aku? Allah boleh ke masuk aku ke dalam syurga? Aku ni memang ahli neraka lah kan. Jangan tuan-tuan dan puan-puan, salah tu. kan. Allah pun nak ceritanya Fir'aun kan. Fir'aun tu yang paling jahat sekali Allah sebut dalam Al-Quran. Ada satu riwayat mengatakan ketika ia ditenggelami dengan laut, air laut, ketika nak kejar Nabi Musa kan, tengah tenggelam tu, ada riwayat mengatakan bahawa Fir'aun sebenarnya dah nak bertaubat dah waktu tu. Dah nak bertaubat. Cumanya riwayat mengatakan, ada riwayat mengatakan malaikat ni dia tak benarkan, dia tak nak Fir'aun tu bertaubat. Pasal apa? Dia dosa dia banyak sangat ni. Kira tak adil kalau dia bertaubat, sebab malaikat tahu kalau dia bertaubat, Allah confirm akan ampunkan dosa dia dan dia akan jadi sebersih-sebersih makhluk. Sebab dia sempat taubat sebelum mati, maka malaikat sepak muka dia, jadi tak dan dia nak taubat. Tuan-tuan dan puan-puan, menunjukkan bahawa seteruk mana ke sampai tahap Fir'aun sekali pun, Allah tetap boleh ampunkan dosa kita. Allah tetap buka pintu rahmat dia. Masalah dia bukan pintu rahmat tu buka ke tutup. Kita ni nak masuk, nak langkah kaki masuk ke tidak dalam pintu rahmat tu. Tuan-tuan dan puan, kan? Pada masa yang sama, janganlah kita berfikir, oh tak apa, Allah mesti ampunkan dosa kita punya, maka kita pun buatlah dosa banyak-banyak. Kan? Jangan macam tu. Takut-takut kita meninggal sedang buat maksiat. Na'udzubillah min zalik. Jadi itulah dia tuan-tuan dan puan-puan. Jangan berputus asa dengan rahmat Allah, dengan taubat Allah, dengan penerimaan taubat Allah. Teruskan bertaubat. Buat dosa banyak mana pun, taubat. Jangan kumpul dosa kita tersebut sehingga susah untuk kita nak patah balik ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam #penyaranjakim.
5: Firman Allah Subhanahu Wa Taala, رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. Yang bermaksud, ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan salat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Surah Ibrahim ayat 40.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهل yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

0: rahmat Allah buat penjaga sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka rahmat Allah buat mereka yang mendengarkan kata-kataku pada hari ini dan kemudian dia menjaganya, yakni menghafalnya dan memeliharanya. Hadis riwayat Al-Darimi.
1: Rasulullah, dalam mengenangmu kami susuli lembaran sirahmu.
0: Selamat menyambut Maulidur Rasul 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. Nasional FM sentiasa di hati.

0: bersama Nasir Al-Fagi selama 4 jam bermula 6 pagi hingga 10 pagi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Kita bersua lagi untuk hari ini, hari Ahad. Sudah pun 10 Rabiul Awal 1448 Hijriah bersamaan dengan 23 Ogos 2026. Bertembangkan saya di sini, anak Kak Nazia dan juga Pak Syukri, Nazri Fahmi Syukri. Menemani untuk hari ini, hari Ahad, 6 pagi hingga pukul 12 tengah hari. Untuk anda yang bercuti, selamat beristirahat. Untuk anda yang bertugas, yang bekerja pada hari ini, selamat memulakan pekerjaan anda. Dan juga untuk adik-adik yang bersekolah pada hari ini, selamat bersekolah. Yang bercuti, selamat bercuti. Sebab kita sedia maklumlah, di negara kita Malaysia ini, ada negeri yang bekerja pada hari Ahad. Ada negeri yang bercuti pada hari Ahad. Selamat melakukan segala tugasan-tugasan anda. Teruskan berdoa kepada Allah untuk dipermudahkan segala urusan kita pada hari ini. Dan sebagai panduan muslimi dan muslimat, 6.1 minit pagi tadi telah pun masuknya waktu solat pada subuh untuk kawasan di sekitar wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan juga di sekitar Seremban Negeri Sembilan dan juga Shah Alam Selangor. Hari ini waktu syuruk, waktu terbit matahari untuk kawasan di sekitar Kuala Lumpur dan juga Putrajaya iaitu pada pukul 7.09 minit pagi. Baiklah, itu antara sebab sedikit pembuka tirai kita pada pagi ini. Sambil-sambil itu, jom kita dengarkan lagu ini. Teruskan bersama kami pastinya di Nasional FM. Sentiasa di hati.

0: Marilah kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Malaysia kita kaya dengan warna, budaya dan cerita. Semangat inilah yang menyatukan kita dan menjadi inspirasi untuk terus melangkah bersama. Ahad, 23 Ogos 2026. Jom bersama memeriahkan Majlis Pelancaran Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Orang asli nadi aspirasi. Bertempat di Pusat Kraf Orang Asli Sungai Bumbun, Pulau Keri, Selangor. Mari kita sama-sama raikan semangat, hayati aspirasi dan bina masa depan Malaysia bersama. Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Semangat kita, aspirasi kita. Satu suara, satu jiwa.

0: Ikuti acara perbarisan dan perarakan sambutan Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya.
1: Syukur Alhamdulillah, hari ini Asnal FM bersiaran secara langsung untuk sambutan Hari Kebangsaan.
2: Merdeka, merdeka, merdeka. Ini laungan yang dinantikan saban tahun, Nazmi.
0: Semuanya berlangsung Isnin 31 Ogos 2026 bermula 7 pagi bersama Diana Wai dan Nazmi Fahmi. Pastinya di Nasional FM, sentiasa di hati. Ayo kibarkan jalur gemilang. Setiap hari bersama Nasional Pagi selama 4 jam bermula 6 pagi hingga 10 pagi.

Terima kasih, terima kasih dan terima kasih sekali lagi untuk anda semua. Selamat pagi, selamat mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati. Tak kira di mana jua anda mendengarkan Nasional FM, di dalam negara kita Malaysia ataupun anda sedang mendengarkan Nasional FM di luar negara menerusi RTM Klik. Download saja RTM Klik di telefon bimbit anda secara percuma. Bukan saja boleh mendengarkan 34 sesi radio RTM, tetapi juga boleh menonton semua saluran TV di RTM. Okey? Baiklah, untuk waktu ini sedikit perkongsian mengenai SPM 2026, yang mana perperiksaan SPM untuk tahun ini membabitkan seramai 420,879 calon akan bermula pada 26 Oktober sehinggalah pada 17 Disember 2026. Kementerian Pendidikan memaklumkan ujian bertutur bahasa Melayu akan berlangsung dari 26 hingga 29 Oktober, diikuti ujian bertutur bahasa Inggeris akan bermula dari 2 hingga 5 November. Manakala ujian amali sains bakal berlangsung pada 16 hingga 18 November dan perperiksaan bertulis akan berlangsung dari 23 November hingga 17 Disember. Untuk ujian mendengar bahasa Melayu pula ditetapkan pada 30 November dan ujian mendengar bahasa Inggeris iaitu pada 1 Disember 2026. SPM 2026 akan dilaksanakan di 3,334 pusat perperiksaan di seluruh negara. KPM juga memaklumkan lembaga perperiksaan akan mengumumkan jadual waktu perperiksaan SPM 2026 yang lengkap dalam masa terdekat, dan KPM akan terus komited untuk memastikan perperiksaan SPM 2026 dapat dilaksanakan dengan lancar dan juga teratur. Bila cerita pasal perperiksaan ni, saya teringat kisah filem Gila-Gila Remaja, Peperiksaan. Oh, Peperiksaan. Itu yang diungkapkan oleh pelakon kita Dato' Roshamno bersama dengan Faizal Hussein, Gila-Gila Remaja sekitar tahun 80-an. Okey, itu ceritanya. Ada banyak lagi perkongsian. Jom dengarkan lagu ini. Teruskan bersama kami Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Dia lambat asal selamat.
1: Pamat tempel belanggar dengan motokar.
0: Memangnya situasi ini tidak mahu berlaku dalam ahli keluarga kita. Kepada yang memandu, ingat, pandu berhati-hati dan paling penting, jangan pentingkan diri sendiri ketika memandu. Pesanan ini daripada kami, National FM.

0: akan anda sering terjaga.
1: Oh, siang malam tak dapat tidur.
2: Iya, Pakcik.
0: Tiga suara, 4 jam bersama anda, 6 pagi hingga 10 pagi, Isnin hingga Jumaat. Semuanya di Nasional Pagi.

0: Dapatkan tip dan panduan gaya hidup sihat menerusi info sihat dalam Nasional Pagi. Kekal cergas dan sihat bersama-sama kami di Nasional FM.
1: Info sihat di Nasional FM pada pagi ini, saya nak kongsikan kepada anda apa makanan yang paling bagus untuk anda makan pada waktu pagi sebegini. Okey, makanan yang paling bagus dari segi buah-buahan, yang pertamanya, bangun saja pagi, selepas saja gosok gigi, selepas saja solat, makan buah-buahan ini. Yang pertamanya, buah pisang. Kenapa buah pisang ni bagus sangat? Okey, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, buah pisang ini mengandungi kandungan kalium yang mana mampu untuk mengawal tekanan darah dan memberikan tenaga. Pagi-pagi ni tenaga kita ni agak sedikit kurang kan? Baru nak naikkan mood, buah pisang adalah bagus sekali. Dan seterusnya, kalau ada buah strawberry, bagi anda yang ada dekat Cameron Highland ke ataupun di Genting Highland ke, tempat yang sejuk ada strawberry, makan buah strawberry tu. Kerana buah strawberry ini kaya dengan vitamin C yang mampu untuk menguatkan sistem imun dan juga bagus untuk kulit anda. Seterusnya, buah yang paling bagus untuk makan pada waktu pagi iaitu buah kiwi. Yang mana buah kiwi ini antara buah yang cukup tinggi dengan vitamin C yang mampu untuk penghadaman dan kaya dengan antioksidan. Buah yang keempat, buah betik. Yang mana buah betik ini kaya dengan vitamin C dan juga A, dapat membantu proses penghadaman. Dan seterusnya juga, buah nenas. Buah nenas ini juga bagus untuk anda semua makan pada waktu pagi kerana ianya mengandungi enzim bromelain yang mampu untuk pencernaan di perut anda. Dan seterusnya juga adalah buah anggur, yang mana buah anggur ini tinggi dengan antioksidan, bagus juga untuk badan anda dan penghadaman. Jadi awal pagi ini, makan buah adalah cukup baik untuk anda mulakan pagi anda dengan permulaan makan buah. Makan buah kurma pun bagus juga kan? Macam kita nak bersahur lah. Kalau kita bersahur, kita kena makan apa? Buah kurma. Okey, itu antara sedikit info sihat yang dapat saya kongsikan bersama dengan anda pada pagi ini. Jom, kita dengarkan lagu ini dahulu. Terus kekal bersama kami, Nasional FM. Sentiasa di hati.

0: terbesar di Malaysia Maha kini kembali. Jom bawa keluarga rasai dunia pertanian, hortikultur dan agro pelancongan dengan pameran serta aktiviti menarik seperti agro safari, rewang warisan, Magica Garden, pertunjukan laser dan drone. Ada juga Malam Ambang Merdeka, Kiddies Wonderland dan persembahan artis popular. Maha 2026, 28 Ogos hingga 6 September, 10 pagi hingga 10 malam di MyAbserda. Info di mahaofficial.com.my.
1: Nak menang hadiah lumayan? Mulakan dengan simpan SSPN.
2: Sertai cabutan simpan SSPN 2026 dengan hadiah keseluruhan bernilai hampir 1.9 juta ringgit untuk lebih 1,000 pemenang.
1: Bawa pulang Honda CR-V, JQ J7, Proton X50 Flagship, Pro 2 Ativa atau Yamaha NVX. Wang tunai pun ada.
2: Wow, jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda.
1: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info di pttn.gov.my. Tertaluk terma.
3: Ikuti acara perbarisan dan perarakan Sambutan Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya.
4: Syukur Alhamdulillah hari ini Asnama FM bersiaran secara langsung untuk Sambutan Hari Kebangsaan.
5: Merdeka, merdeka, merdeka. Ini launan yang dinantikan saban tahun, Nazri.
3: Semuanya berlangsung Isnin 31 Ogos 2026 bermula 7 pagi bersama Diana Wai dan Nazri Fahmi. Pastinya di Nasional FM, sentiasa di hati. Ayo kibarkan jalur gemilang.
6: Nasional Pagi, padat dengan informasi dan berita terkini. Setiap hari 6 hingga 10 pagi.
7: Somebody up here that can sing. Come on.

Nasional FM sentiasa di hati. Baiklah, saya sudah pun memuat naik status saya di Facebook pada waktu ini. Ada gambar saya, ada wajah saya di situ. Anda bolehlah hantarkan ucapan anda di Facebook kami, Nasional FM. Ataupun kalau nak hubungi, boleh telefon nombor ini 0322820393 dan juga 0322820363. Kalau anda malu dan segan, hantar saja ucapan di Facebook, okey? Baiklah, kita ada Nur Izzah. Assalamualaikum Nazri. Selamat pagi untuk semua sahabat Nasional FM. Selamat pagi untuk rakan saya Queen D, Shahidi Masri, Kak Aiza, Hafizah Anwar dan juga Kak Zaza. Semoga berseri-seri pada pagi ini, mulakan hari anda dengan terbaik. Dan seterusnya kita ada Safura. Assalamualaikum, nak buat ucapan untuk yang tersayang Yasin yang berada di Negeri Sembilan. Selamat bertugas, hati-hati dalam tugasan, menjalankan tugasan sebagai anggota keselamatan negara, menjaga keamanan. Selamat untuk abangku Yasin, semoga sihat selalu, amin. Baik, hantarkan lagi ucapan anda, nanti saya akan bacakan ucapan anda itu selepas berita nanti pukul 7 pagi nanti. Sambil-sambil itu, dengarkan lagu ini untuk semarakkan lagi Hari Kebangsaan. Kebarkan, Shalom, Gembira. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: mengikuti acara perbarisan dan perarakan sambutan Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya.
1: Syukur Alhamdulillah, hari ini Asnama FM bersiaran secara langsung untuk sambutan Hari Kebangsaan.
2: Merdeka, merdeka, merdeka. Ini launan yang dinantikan saban tahun, Nazmi.
0: Semuanya berlangsung Isnin 31 Ogos 2026 bermula 7 pagi bersama Diana Wai dan Nazmi Fahmi. Pastinya di Nasional FM, sentiasa di hati. Ayo kibarkan jalur gemilang.
3: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
4: Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Jalur Gemilang semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia bersama kami Nasional FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat pagi Malaysia. Terima kasih dan terima kasih kerana terus kekal bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati. Masih lagi bertemankan saya di sini, Nazrif Abdul Syukri, untuk edisi hari Ahad 23 Ogos 2026. Yang bercuti hari ini, selamat bercuti. Yang bertugas, yang bekerja, yang bersekolah pada hari ini, selamat bersekolah. Kerana kita sedia maklumlah bahawa di Malaysia ini ada negeri yang bekerja pada hari Ahad, ada negeri yang bercuti pada hari Ahad. Jadi selamat melakukan apa jua tugas anda pada pagi ini. Semoga semuanya berjalan dengan lancar, okey? Dan seperti biasa, sebentar tadi anda telah pun mengikuti berita dari Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur. Dan insyaAllah, berita seterusnya dapat anda dengarkan nanti pada pukul 8 pagi, 9 pagi, 10 pagi dan juga pada pukul 12 tengah hari nanti. Baiklah, sedikit perkongsian untuk hari ini. Minta perhatian untuk orang negeri di bawah bayu, Sabah, yang mana pemilik kenderaan di Sabah yang layak menerima tambahan kuota 100 liter di bawah bodi diesel dinasihatkan agar segera mengemukakan permohonan. Ini kerana terdapat kira-kira 71,000 pemilik kenderaan yang layak masih belum dapat berbuat demikian setakat ini. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Sabah dan Sarawak, Datuk Mustafa Sakmud, daripada kira-kira 120,000 pemilik yang layak, hanya sekitar 49,000 sahaja yang telah mengemukakan permohonan. Jadi beliau berharap harapan baki yang belum membuat permohonan itu dapat didaftarkan kenderaan mereka supaya boleh guna tambahan 100 liter tersebut, dan barulah mereka boleh lihat beberapa kota sebenar yang diperlukan. Dan beliau berkata pembangunan tambahan kota 100 liter itu perlu dimanfaatkan terlebih dahulu bagi membolehkan kerajaan untuk menilai keperluan sebenar sebelum mempertimbangkan sebarang penambahan kota. Sementara itu, permintaan peniaga dan syarikat untuk menambah kota diesel bagi kategori kenderaan tertentu kini dalam penelitian Kementerian Kewangan. Jadi untuk orang Sabah yang menggunakan kenderaan diesel, bolehlah untuk terus daftar untuk menerima tambahan kota 100 liter di bawah program Budi Diesel sekarang. Bagi mereka yang belum berdaftar, bagi mereka yang telah pun menggunakan kenderaan yang menggunakan diesel, okey? Itu antara sebuah sedikit perkongsian pada pagi ini. Jom kita dengarkan lagu ini dahulu. Lagu dari Atmosfera Band, orang Sabah. Jom dengarkan lagu ini, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Saksikan persembahan Ismail Izani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Rachel dalam Zinashon 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di pantofia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.
1: Istimewa HDB Reloaded minggu ini bersama tetamu jemputan pelakon Adam Corey dan pengarah Hashim Rajab, Karamjit Singh, Maznah Anaunian, Haris Zazman dan Yoni Boy, serta bersama pengacara anda Akmal Nazri dan Nadia Akilah. Ahad 23 Ogos 2026 pukul 11 pagi hanya di TV2 Dunia Ria.
2: Nasional Pagi. 4, 3, 2, 1. Padat dengan informasi dan berita terkini setiap hari 6 pagi hingga 10 pagi.

Malaysia, kibarkan Jalur Gemilang kita. Jalur Gemilang adalah lambang identiti kita. Sayangilah Jalur Gemilang, hormatilah Jalur Gemilang. Semarakkan Hari Kebangsaan dengan kita kibarkan Jalur Gemilang. Merdeka!

Sunday morning. Persembahan dari Maroon 5 untuk anda pada pagi ini. Kebetulan hari ini hari Ahad. Masih lagi waktu pagi pada waktu ini. Selamat pagi. Selamat mendengarkan Nasional FM. Sentiasa di hati. Untuk anda yang mungkin berada di mana-mana lokasi di Malaysia ini, boleh mendengarkan Nasional FM secara percuma dengan syarat download sahaja RTM Klik di telefon bimbit anda. Ataupun kalau anda memiliki kenderaan yang ada radio Android pun, saya seru untuk anda semua downloadlah RTM Klik, kerana di situ bukan saja boleh mendengarkan 34 stesen radio RTM tetapi juga boleh menonton semua saluran TV di RTM. Okey, untuk waktu ini sedikit perkongsian maklumat trafik yang saya terima. Sekitar jam 7 pagi tadi ada kemalangan yang berlaku di lebuh raya SPDH kilometer 16.2 arah timur dari Lukut ke Mambau. Lorong kecemasan dikabarkan terhalang. Trafik masih lagi terkawal, alhamdulillah. Dan untuk yang lain juga di Pulau Pinang, ada kemalangan kecil berlaku di Jambatan Pulau Pinang, line YCJ0.0 arah barat dari Bulatan Tengku Kuding ke Batu Uban. Lorong tengah kabarnya terhalang tetapi laluan masih lagi terkawal untuk waktu ini. Hati-hati untuk anda yang sedang memandu pada waktu ini. Semoga anda semua rancang perjalanan anda terlebih dahulu dan juga semoga anda selamat sampai ke destinasi yang ditujui, okey? Baiklah, jom dengarkan lagu ini dahulu. Terus kekal bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: agro terbesar di Malaysia Maha kini kembali. Jom bawa keluarga rasai dunia pertanian, hortikultur dan agro pelancongan dengan pameran serta aktiviti menarik seperti agro safari, rewang warisan, Magica Garden, pertunjukan laser dan drone. Ada juga Malam Ambang Merdeka, Kiddies Wonderland dan persembahan artis popular. Maha 2026, 28 Ogos hingga 6 September, 10 pagi hingga 10 malam di Maib Serdak. Info di mahaofficial.com.my.
1: Ibu, apa khasiat serbuk kunyit? Banyak khasiatnya. Antaranya, pemusnah kuman secara semula jadi, aromanya serta menjadikan masakan lebih enak.
2: Untuk itu, kita perlu gunakan serbuk kunyit yang berkualiti lah ya.
1: Tepat sekali, serbuk kunyit Babas ada pakej ni. Dibuat, diadun secara moden, secara saintifik. Ianya terkenal di seluruh dunia.
2: Pilihan saya dari dulu hingga kini, serbuk kunyit Babas. Babas, rencah hidupku.
3: Ikuti acara perbarisan dan perarakan sambutan Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya.
4: Syukur Alhamdulillah, hari ini Asnama FM bersiaran secara langsung untuk sambutan Hari Kebangsaan.
5: Merdeka, merdeka, merdeka. Ini launan yang dinantikan saban tahun, Nazbi. Semuanya berlangsung Isnin 31 Ogos 2026 bermula 7 pagi bersama Diana Wai dan Nazbi Fahmi. Pastinya di Nasional FM, sentiasa di hati. Ayo kibarkan jalur gemilang.
6: Nasional Pagi, padat dengan informasi dan berita terkini. Setiap hari 6 hingga 10 pagi.

0322823393 dan juga 0322823463. Anda semua, kalau anda buat ucapan secara langsung di Nasional FM, boleh hubungi dua nombor yang telah pun saya sebutkan sebentar tadi. Ataupun kalau anda ingin hantarkan ucapan anda di Facebook, boleh saja hantarkan terus ucapan anda itu di Facebook kami, Nasional FM Sentiasa di Hati. Ada gambar saya di situ, poster macam biasa, ada wajah saya, bolehlah anda hantarkan sekarang ini. Okey, ucapan yang saya terima, Muhammad Azhar Arun. Assalamualaikum DJ Nazri Fahmi, hadir dari Kulim, selamat bertugas di Nasional FM, selamat berhujung minggu. Untuk semua pendengar setia Nasional FM, semoga sentiasa dalam keadaan baik dan sentiasa mendengarkan dan layan lagu-lagu terbaik Nazri Fahmi Syukri. Ramlah Din, assalamualaikum, selamat pagi Nazri Fahmi Syukri, selamat bersiaran Nasional FM, terbaik semua lagu yang Nazri siarkan, semuanya terbaik, memang best. Saya suka kalau Nazri konti seorang, lagu-lagunya banyak yang melekat di hati pendengar Nasional FM. Okey, Bia-Bia Sadung Jaya, Samarahan Sarawak. Assalamualaikum Nazri Fahmi Syukri, selamat pagi, selamat bersiaran, semoga sihat selalu. Hendaknya kami layan juak Nasional FM sentiasa di hati. Noxy Moses, Nazri Fahmi Syukri, selamat bersiaran, selamat pagi. Kita ada Masya Saleh. Assalamualaikum Nazri Fahmi Syukri, selamat bertugas, salam hujung minggu, semoga tugasan anda hari ini lancar hingga ke penghujung siaran. Selamat bersiaran di Nasional FM dan semoga dipermudahkan segala urus. Okey, hantarkan lagi ucapan anda di Facebook kami, Nasional FM Sentiasa di Hati. Ada gambar saya pakai jaket berwarna hitam, ada lengannya warna putih, t-shirt dalamnya berwarna putih. Dan juga boleh hubungi nombor ini 0322820393 dan juga 0322820363. Semarakkan lagi Hari Kebangsaan, kibarkan Jalur Gemilang hari ini 23 Ogos 2026. Ayo semua, jangan ketinggalan kibarkan Jalur Gemilang. Di mana jua anda berada, di kenderaan, di rumah, di pejabat, di tempat perniagaan dan sebagainya, terus kibarkan Jalur Gemilang. Kibarkan Jalur Gemilang itu dengan sebaik mungkin, okey? Dengan cara yang betul. Dengarkan lagu ini dahulu, Cak Cak Cekuk, untuk anda. Nasional FM, sentiasa di hati. Cak Cak Cekuk.

Hari ini, kulihat sawah terbentang luas. Saujana mata memandang, menghijau, mendamaikan perasaan. Aku di sini mencari sebuah nama yang kubanggakan. Di tanah airku, bumiku, tanah tumpahnya darahku. Biar keringat mengalir menjadi saksi, kudrat dan tenaga dicurahkan.

0: sama menuju kejayaan.
1: Selut dan lumpur, parit dan sungai, inilah taman permainanku, gelak ketawa bersama. Percakaran tapi tak terluka, berlawanan namun tiada juara.
2: Pergandingan walau seketika, perhubungan kekal selamanya.
3: Tanah kita indah dan permai,
4: bumi kita aman dan damai.
5: Usah biarkan ianya diracuni kepayahan.
6: Siramkanlah ia dengan keharmonian,
7: suburkanlah ia dengan kemakmuran.

Malaysia kita kaya dengan warna, budaya dan cerita. Semangat inilah yang menyatukan kita dan menjadi inspirasi untuk terus melangkah bersama. Ahad, 23 Ogos 2026. Jom bersama memeriahkan Majlis Pelancaran Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Orang asli, nadi aspirasi. Bertempat di Pusat Kraf Orang Asli Sungai Bumbun, Pulau Keri, Selangor. Mari kita sama-sama raikan semangat, hayati aspirasi dan bina masa depan Malaysia bersama. Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Semangat kita, aspirasi kita. Satu suara, satu jiwa.

0: sempena Hari Kemerdekaan ini. RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur. Semangat kejiranan.
1: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
0: Konflik. Tolong, tolong, kecemasan, kecemasan.
2: Kenapa, Dayan? Ada pencuri ke? Dayan, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik storage Selma masa nak ambil tangga tadi.
3: Apa yang kau nampak?
0: Semangat berpasukan.
4: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
3: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Salma.
5: Saya pun. Alang-alang menyeluk berkasam, biar sampai ke pangkal lenggan.
0: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2.30 petang. Di semua stesen radio RTM seluruh Malaysia.